101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, masih bareng BTB di Spada nih ya. Dan biar makin semangat untuk menikmati hari Sabtu, entah mungkin kamu mau healing atau berlibur atau cuma rebahan aja di rumah gitu ya. Ini biar makin semangat kamu bisa memilih lagu-lagu terbaik versi kamu nih teman Pro 2 ya. Di musisi kali ini ada 3 musisi, yang 3 solois pria yang lagu-lagunya juga keren-keren, bisa bikin kamu semangat di pagi hari ini. Kita langsung battle aja antara Bruno Mars versus Shawn Mendes dan juga versus Charlie Puth nih teman Pro 2 ya. Dan kenapa? Pertama biar makin semangat, yang kedua karena di penghujung jam 7 nanti bakal aku putarkan 3 lagunya berturut-turut tanpa jeda iklan ya. Jadi kamu bisa langsung ikutan aja votingnya atau pollingnya di Instagram story kita di @rri_pro2banten, di tap icon Instagramnya, icon storynya gitu kan. Dan nanti di tap-tap kanan, abis itu kalau udah ketemu polling atau voting bisa langsung ikutan voting di situ. Tapi kalau nggak mau repot, boleh banget nih, bisa banget langsung aja request di WhatsApp kita. Bisa ikutan pollingnya di WhatsApp kita di 081 11 45 1016. Kalau gitu kita kasih satu lagu biar makin semangat kamu teman Pro 2 di pagi hari ini ya, dari Seventeen dengan Very Nice.

Tahukah kamu, ternyata ada sejarah menarik di balik penamaan sayur lodeh. Ada pendapat yang mengatakan bahwa asal-usul nama dari sayur lodeh sendiri diambil dari kata terserah lodeh. Penamaan ini diketahui berawal dari masa peperangan antara Kerajaan Mataram Sultan Agung melawan VOC. Diceritakan, saat itu salah satu prajurit Sultan Agung yang berasal dari Betawi ditanya mengenai sayur yang dikonsumsi saat di medan perang. Lantas, sang prajurit Betawi itu pun menjawab, "Terserah lo deh." Dan ketidaksengajaan itulah yang pada akhirnya membuat prajurit lain menganggap makanan tersebut bernama sayur lodeh.

0: di Pro 2.
1: Pernah nggak sih ngerasa tertarik sama seseorang, tapi sadar kalau dia sebenarnya udah punya pasangan? Nah, dilema itu yang diangkat sama solois muda berbakat Somber lewat singlenya yang terbaru berjudul Homebreaker. Lagu ini menjadi penanda fase baru dalam perjalanan musik Somber setelah era album debutnya. Menariknya, Homebreaker tetap ditulis langsung oleh Somber dengan pendekatan yang sangat personal. Jadi emosinya terasa dekat dan jujur banget. Meski temanya cukup sensitif, lagu ini gak dibuat untuk mengglorifikasi hubungan terlarang. Justru sebaliknya, Somber menghadirkan sisi reflektif tentang konflik batin dan rasa bersalah saat menyukai seseorang yang sudah memiliki pasangan. Nuansa musiknya juga fresh banget, dibalut pop upbeat dengan hook yang adiktif. Salah satu bagian yang paling nyangkut ada di lirik I don't wanna be homebreaker, I just know I can be better. And here we go, Somber with Homebreaker.

0: bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.
2: Sekarang aku udah nginjek kepala 2, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi.
3: Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek.
2: Kayaknya aku ada salah ya ke dia.
3: Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

bola terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2026.

Balik lagi bareng BTV Teman Pro 2 di Spada ya. Dan mungkin hari ini kamu mau berkegiatan atau beraktivitas di luar ruangan. Ini penting banget nih untuk mengetahui perkiraan cuaca wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya di hari ini, hari Sabtu tanggal 30 Mei 2026. Untuk pagi hari Teman Pro 2 didominasi dengan cerah berawan hingga berawan di sebagian besar wilayah di Provinsi Banten. Dan memasuki siang hari Teman Pro 2 ini juga masih berawan. Namun hujan sedang diperkirakan akan turun untuk kamu yang berada di Cibeber, Sobang hingga Ciomas. Dan hujan ringan diperkirakan akan turun di sekitaran Cipanas, Muncang, Bojongmanik, Rangkas, Bitung, Mandalawangi, Pandeglang, Cadasari, Keroncong, Kragilan, Tunjung Teja, Baros, Cikesal, Pamarayan, Kopo, Jawi, Wilan, Pada Rincang, Curug, Taktakan, Cisoka, Tiga Raksa, Jambe, Panongan, Pagedangan, Ciputat, hingga Serpong. Memasuki malam hari Teman Pro 2 masih didominasi dengan berawan, namun hujan ringan juga diperkirakan akan turun untuk kamu yang berada di Cadasari, Karangtanjung, Petir, Baros, Ciomas, Curug, hingga Taktakan. Dan suhu udara di hari ini Teman Pro 2 berada di antara 23 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara di 55-95%. Namun ada sedikit peringatan dini dari BMKG untuk waspada potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan juga angin kencang di wilayah Kabupaten Lebak bagian timur, Kabupaten Serang bagian selatan. Selain itu, untuk kamu yang mau berkegiatan di pesisir pantai Teman Pro 2, waspada juga potensi tinggi gelombang 2,5 hingga 4 meter yang cukup tinggi di perairan selatan Pandeglang, Selat Sunda, Barat Pandeglang, dan perairan selatan Lebak. Dan itu dia Teman Pro 2 untuk perkiraan cuaca wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya di hari ini. Karena masih didominasi dengan hujan ringan hingga hujan sedang, maka kiranya kamu bisa menyediakan jas hujan ataupun payung untuk memudahkan aktivitas kamu di luar ruangan.

terhadap jalannya turnamen secara keseluruhan. Dengan format baru tersebut, total pertandingan juga ikut melonjak drastis. Jika pada Piala Dunia 2022 di Qatar hanya digelar 64 pertandingan, maka pada edisi 2026 nanti jumlahnya meningkat menjadi 104 laga. Ini menjadikan turnamen berlangsung lebih padat, lebih panjang, dan tentu lebih banyak menyajikan drama di lapangan hijau. Tidak hanya soal jumlah pertandingan, struktur kompetisinya juga ikut berubah. Piala Dunia 2026 akan menggunakan format 12 grup dengan masing-masing grup berisi 4 tim. Dari fase grup ini, kompetisi kemudian berlanjut ke babak gugur yang kini bertambah satu tahap, yakni babak 32 besar sebelum masuk ke fase-fase penentuan menuju final. Jadi, secara keseluruhan, turnamen ini akan digelar selama 39 hari atau sekitar 10 hari lebih lama dibanding edisi sebelumnya di

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: To mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

Setelah gue dari Nona Rollerblade, teman Pro 2 menemani kamu di penghujung jam 7 pagi hari ini. Dan sesuai dengan janji aku, ini saatnya aku untuk mengumumkan musisi pilihan kamu di hari ini. Ada battle antara Bruno Mars versus Shawn Mendes dan versus Charlie Puth. Kalau kita lihat dari polling atau voting yang masuk di story Instagram kita di @RRI_Pro2Banten, ini kayaknya lagi pada pengen dengerin Bruno Mars gitu ya. Okay, kita langsung putarkan aja 3 lagu terbaik dari Bruno Mars. Dimulai dari Risk It All, dilanjut dengan I Just Might, dan ditutup dengan Die With A Smile. Here we go.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, bolcast, di balik bola, di

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

101.6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, masih di Spada dan masih ditemenin sama BTB di pagi hari ini ya. Dan ini sudah akhir bulan, walaupun kata orang akhir bulan itu cukup pelik dan menyakitkan gitu kan. Tapi mungkin banyak di antara kamu yang gajiannya tanggal 25, 28, 29 gitu kan, baru banget kemarin gajian, atau malah di awal bulan biasanya gajiannya gitu ya. Anyway, kita bakal bahas nih di pagi hari ini, kalau Gen Z, beberapa tipe-tipe Gen Z saat gajian itu biasanya uangnya tuh di-spend kemana aja gitu kan. Nah, yang pertama nih teman Pro 2, yang pertama ini biasanya langsung bayar tagihan. Jadi di begitu masuk notifnya, notifikasi gaji tuh masuk, gak lama biasanya juga langsung buka mBanking, bayar listrik, kuota, cicilan, semuanya dirapihin dulu. Nah, kalau ini mungkin kamu punya karakter atau sifat yang teratur, takut numpuk beban, dan hidup itu harus rapi atau tertata lah teman Pro 2 ya. Selain itu, tapi ada juga tipe yang see treat yourself gitu. Jadi karena love yourself-nya gede banget gitu kan, jadi biasanya sering nge-treat ke diri sendiri karena capek kan habis kerja sebulan gitu teman Pro 2. Biasanya kalau keranjang di aplikasi kuning atau aplikasi hijau ini udah penuh gitu kan, ini mulai di check outin, terus beli skincare, beli minuman favorit, beli game gitu kan. Nah, biasanya Gen Z dengan karakter ini punya cirinya tuh selalu butuh reward gitu, nggak selalu tapi after segala hal yang dilakukan dia tuh pasti ngasih reward untuk healing dari kerjaan ya, karena Gen Z apalagi gitu ya, selain bekerja tetap harus mentally stable gitu kan, stabil teman Pro 2. Dan setelah ini kita bakal bahas lagi nih teman Pro 2, beberapa tipe-tipe Gen Z ketika baru aja dapat gajian gitu ya. Jadi buat kamu bisa stay tune terus di Pro FM Banten, teman terbaik kamu. I wanna hate you, cause

0: Lah bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka.
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih? Iya. Perlu ya diupdate?
1: Iya dong.
0: Nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya

0: Balik lagi bersama TV Teman Pro 2 di Spada ya. Dan kita masih bahas tipe-tipe Gen Z saat uang gajian masuk gitu. Kalau tadi sebelumnya udah harus bayar cicilan, kemudian langsung healing gitu kan, langsung love yourself banget. Nah yang ketiga ini tipenya adalah semua masuk tabungan. Ciri-cirinya ini langsung 50-70% bahkan dari gaji ini masuk tabungan atau investasi. Ini karakternya, ciri-cirinya biasanya orangnya visioner, mikir masa depan dan jarang banget foya-foya Teman Pro 2 ya. Kemudian di poin keempat, habis di 3 hari pertama. Biasanya awalnya itu niatnya hemat, tapi gajinya numpuk gitu kan, tangan malah gatel buat check out Teman Pro 2. Ini beberapa karakter yang mesti kamu waspadai. Biasanya karakternya impulsif, terus mood buyer gitu kan, gampang kebawa teman sama gampang kebawa tren Teman Pro 2 ya. Dan kalau tipe ini sebenarnya aku banget nih Teman Pro 2. Jadi si makan enak dulu, pokoknya gaji terakhir, gaji turun itu langsung jajan enak atau makan-makan di luar. Gak tahu kenapa kayak langsung semangat aja gitu untuk melanjutkan pekerjaan besok harinya gitu kan. Nah biasanya kalau tipe-tipe ini punya karakter quality time lover dan butuh momen happy dulu dalam setiap hal Teman Pro 2. Dan kita masih bakal bahas lagi setelah ini beberapa tipe-tipe lain kalau Gen Z dapat uang gaji gitu ya. Jadi buat kamu bisa stay tune terus di Pro FM Banten, teman terbaik kamu.
1: Lagu baru di Pro 2. Siapa nih yang tiap pagi berangkat kerja sambil bilang, yuk bisa yuk, padahal hati udah pengen rebahan lagi. Kayaknya banyak yang relate ya dengan lagu terbaru dari Salma Salsabil yang satu ini, Hush You. Resmi dirilis pada 8 Mei 2026 dan langsung jadi comeback yang ditunggu-tunggu para fans setelah singlenya yang berjudul Berharap Pada Timur. Lagu Hush You hadir dengan vibe pop balad modern plus sentuhan R&B ringan yang bikin easy listening banget. Tapi jangan ketipu sama musiknya yang terdengar chill, karena liriknya justru nyentil kehidupan para pejuang kota. Mulai dari rutinitas bangun pagi, kerjaan yang itu-itu aja, sampai dengan drama bos yang bikin pening. Semuanya terasa dekat banget sama kehidupan sehari-hari. Salma juga menggambarkan gimana semua orang datang ke kota membawa mimpi, lalu berjuang tiap hari demi sesuatu yang kadang hasilnya belum tentu pasti. Tapi ya, hidup harus tetap berjalan kan? Karena dibalik rasa capek dan jenuh, semua orang lagi berjuang dengan caranya masing-masing. So, ini dia lagu terbaru dari Salma Salsabil, Hush You.

terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2020.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Di Balik Bola, Di Ball Man vs Machine, dan lain.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pada suatu ketika,
2: ya, masuk.
3: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
2: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
1: Beberapa hari kemudian.
2: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
3: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
1: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

besar yang lahir dari tanah Jawa. Bola resmi turnamen tersebut yang diberi nama Al Rihlah ternyata merupakan hasil produksi Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Melalui tangan-tangan terampil di PT Global Way Indonesia, ribuan bola berkualitas tinggi dikirim untuk digunakan oleh para bintang sepak bola dunia. Al-Rihlah yang berarti perjalanan menjadi simbol betapa jauhnya kualitas produk dalam negeri kita melangkah hingga diakui secara global. Kehadiran bola buatan Madiun di ajang olahraga terbesar di bumi adalah bukti nyata bahwa industri kita mampu bersaing di level internasional. Ini bukan sekedar tentang sepak bola, melainkan tentang kehormatan dan bukti kedaulatan karya anak bangsa di mata dunia. Ingatlah, setiap kali bola itu bergulir di lapangan hijau, ada detak kreativitas Indonesia di dalamnya. Karya Madiun, kebanggaan Nusantara, dan mendunia di setiap sentuhannya.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

Balik lagi bareng Medebi teman Pro 2 di Spada ya. Dan kita masih bahas tipe-tipe Gen Z saat sudah gajian. Selanjutnya ini tipe yang alias gak kerasa udah abis gitu. Jadi ciri-cirinya biasanya belum sempet nikmatin, tapi tiba-tiba saldo udah tinggal dikit aja, gak tahu hilangnya kemana teman Pro 2 ya. Nah biasanya tipe-tipe yang seperti ini atau Gen Z yang seperti ini tuh jarang nge-tracking teman Pro 2. Jadi gak dicatat gitu kan pengeluarannya, pemasukannya berapa, detail-detail pengeluarannya kemana aja, itu gak dicatat. Dan biasanya hidupnya by flow aja, kayak yaudahlah ikutin arus aja deh gitu. Lagi ada nih jajan deh gitu kan, lagi ada juga nih uang nih gitu, check out deh gitu. Dan terakhir ada juga nih teman Pro 2 yang terakhir ini, si bagi ke orang tersayang. Nah biasanya ciri-cirinya suka ngasih ke orang tua, adik, atau pasangan dulu, mengutamakan orang lain dulu gitu ya, orang tersayang dulu dibandingkan diri sendiri. Nah biasanya punya ciri-ciri yang care dan keluarga ini nomor satu. Biasanya sih ini gak jauh beda dengan love language-nya tuh gift gitu kan ya, ngasih kado, ngasih hadiah, ngasih apapun itu ke pasangan atau mungkin ke orang-orang tersayang, atau keluarga, pasangan, ataupun adik, kakak gitu teman Pro 2 ya. Kalau kamu teman Pro 2, kira-kira kamu tipe yang seperti apa sih kalau mendapatkan gaji? Boleh dong kamu share juga di WhatsApp kita di 081 11 45 1016, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita ya, di @rri_pro2Bantan.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

0: hari ini?
1: Duh, nggak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang nggak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.

Selamat lagu dari Charlie Puth featuring Jungkook dengan Left and Right. Teman Pro 2 menemani kamu di jam 8 lepas anda waktu 55 menit pagi hari ini ya. Dan sudah masuk nih respon dari teman Pro 2 untuk pagi hari ini, ada dari Dean Prayudia katanya. Kalau aku sih paling teratur, walaupun alhamdulillah gak ada cicilan dan visioner gitu ya. Teraturnya aku tuh yang mendahulukan kebutuhan. Kalau soal keinginan aku biasanya selalu tak pertimbangkan dengan opsi-opsinya. Wah, ini wise banget, bijak banget nih ya Dean ya. Dan semoga ini juga bisa nular ke teman-teman yang lain, teman Pro 2. Selain itu ada juga 99 katanya. At 99, kalau aku bayar tagihan dulu, kasih ortu, nabung baru dan lain-lain. Kayaknya semuanya deh kak. Gak apa-apa. Karena itu pun bagian dari perjalanan hidup kan. Selain itu juga ada Vicky Ardian katanya. Suka self reward kak. Okay, is okay banget. Gak apa-apa banget sebenarnya teman Pro 2 ya. Tapi jangan lupa gitu kan bahwa ditabung juga gitu gajinya teman Pro 2 ya. Jangan sampai kalap dan lupa gitu kan. Dan kalau mau menginginkan sesuatu, kiranya bisa mempertimbangkan dengan pemasukan yang kamu terima teman Pro 2. Gitu deh untuk topik pagi hari ini. Dan teman Pro 2, setelah ini kamu bakal bergabung bersama Pro 2 FM Jakarta dalam Musicpreneur edisi Sabtu 30 Mei 2026 dari jam 9 sampai dengan jam 10. Di pagi hari ini bakalan ngobrol seru

0: pagi teman Produa.
1: Prodo FM masih sama gue Davey Prada pastinya di Sepada Selamat Pagi Teman Prodo 2. Dan seperti biasa di jam 9, nah ini waktunya salah satu segmen yang seru banget. Kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama salah satu musisi lagi, bareng sama Nada Bumi, bareng sama Rio Nada Bumi. Oke, jadi kita lagi di Music Planner dan hari ini kita kedatangan salah satu penyanyi, bisa dibilang juga Teman Prodo 2, karena beliau ini dia itu sebenarnya pekerjaan utamanya itu bukan cuman penyanyi, namun perwira polisi. Wah, ini unik banget nih Teman Prodo 2. Nanti kita bakal ngobrol bareng sama Bang Zul namanya setelah yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana dulu, buat yang pengen nanya-nanya atau ikutan bisa langsung merapat aja di 0811 800 105.

0: Pro 2 FM masih sama gue Dave Prada, nemenin kamu di pagi hari ini di Spada. Dan sekarang masih di Music Planner. Dan seperti yang sudah bisa dilihat nih teman Pro 2, gue sudah kedatangan Rio Nada Bumi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Gimana Dave? Selamat pagi, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik, dan hari ini cerah.
0: Ah iya lagi, tadi sempat mendung sih di pagi hari ya? Sih.
1: Iya, yeah, yeah. Ini cerah berarti tandanya hari ini kayaknya sih cerah sampai sore ya.
0: Amin, amin, amin. Dan kita ketemu lagi di Music Planner kali ini nih Bang Rio. Dan seperti biasa, ini sudah bisa dilihat juga kalau hari ini ada tamu spesial yang datang
1: spesial
0: lagi.
1: Spesial banget hari ini, kedatangan seorang abang ya.
0: Kita abang?
1: Panggil abang, Abang Zul.
0: Oke. Okay.
1: Dia juga musisi, tapi juga unik nih. Di sisi lain dia perwira polisi.
0: Wow, selamat datang Bang Zul.
2: Alhamdulillah.
0: Coba cek lagi.
1: Halo.
2: Ini masih cek sound nih.
0: Nah.
1: Selamat pagi Bang Jol.
0: Selamat pagi.
2: Pagi Bang Rio. Pagi Bang.
0: Gimana apa kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat walafiat dan selalu harus sehat.
0: Wih, keren. Amin. Oke, oke. Tadi kita udah sedikit intro juga ya sebenarnya.
1: Iya.
0: Kalau misalnya Bang Zul ini adalah perwira polisi ya?
1: Perwira polisi.
0: Oke. Okay.
1: Aktif lagi kan?
0: Aktif lagi.
1: Aktif.
0: Tapi sebenarnya kalau misalkan masuk ke dunia nyanyi atau tarik suara tuh sebenarnya udah dari kapan sih Bang Zul?
2: Mungkin kurang lebih ada hampir 10 tahun ya.
0: 10 tahun ya?
2: Tapi yang kencang-kencangnya debutnya sekitar 9 tahun terakhir lah.
0: 9 tahun yang lalu, berarti dari tahun 2000 berapa 9 tahun yang lalu ya?
2: Restart 10 tahun before sekarang ya, 2026.
0: 2016 berarti ya?
2: 2016.
0: Wow, oke, oke, oke. Itu pada saat itu berarti Bang Zul udah masuk di perwira polisi?
2: Oh udah, saya polisinya kan udah lama.
0: Oh berarti itu hobi?
2: Itu hobi yang lama gak tersalurkan kemudian disalurkan.
0: Oh gitu, berarti awalnya yang apa ya, yang bikin Bang Zul kayaknya gue pengen seriusin nyanyi ya, pada saat itu apa?
2: Iseng darinya, jadi kan kebetulan saya suka nongkrong di Blok M. Kemudian saya bersahabat berteman dengan Adam Glenn-nya Dot.
0: Oke.
2: Jadi saya suka bikin ringtone lagu gitu. Jadi ringtone lagu saya bikin suara saya iseng aja gitu. Akhirnya sampai pada satu waktu dia dengerin ringtone lagu saya, dibilang Bang itu ringtone lu tuh
0: bikinan yang sendiri
2: nyanyi, atau bikinin sendiri atau bikinin orang. Ya bikinan gua sendiri, tak bilang gitu. Ini lumayan bagus juga. Ayo kita coba rekaman yuk. Gitu.
0: Akhirnya diseriusin.
2: Akhirnya diseriusin, diajaklah gua ke studio rekaman, ketemulah sama Bang Kirman.
0: Oke.
2: Nah dari sini ya udah. Tadinya hanya ngisi suara gitu, substitusi aja gantiin suaranya orang gitu, suaranya penyanyi, yang penyanyi yang gak dateng. Keterusan sekarang.
0: Ya ampun, tapi kalau kilas balik sebenarnya udah tertarik di dunia musik gitu ya, nyanyi-nyanyi sendiri?
2: Udah lama, dari sebenarnya kapan? Waktu SMA, dulu waktu gue masih di Surabaya, ikut lomba Finolia, Elvasi Surya. Nah kebetulan menang ya, masuk final. Nah pada waktu mau, bukan semifinal loh, final loh. Dan masuk ke, berangkat ke radionya, ketahuan sama orang tua gitu. Maksudnya belum merestui lah.
0: Oh pada saat itu belum merestui.
2: Ayahanda belum merestui, katanya kamu jangan, mau jadi ngapain kamu nyanyi-nyanyi gitu, katanya dibilang. Mau jadi orang. Saya bilang kan banyak juga tuh penyanyi yang jadi orang pak gitu. Tapi ya pokoknya kamu benerin sekolah dulu deh, atau kamu jadi apa dulu, kalau mau nyanyi terserah nanti kalau udah, yang penting fokus dengan pendidikan atau fokus dulu dengan
1: karir
2: apa sekolah kedinasan atau apa, setelah itu silakan.
0: Oke. Tapi akhirnya kalau sekarang ya, maksudnya sekarang kan Bang Zul nih perwira polisi, terus nyanyi juga, terus ternyata Bang Zul nih suka banget juga sama apa namanya, batu cincin.
1: Iya.
0: Ketua lagi. Ketuanya perkumpulan batu cincin di Blok M ya katanya.
1: Sedap.
0: Nah itu tuh bagi waktunya gimana tuh? Itu yang susah sebenarnya kan.
2: Jadi untuk balancing otak kanan otak kiri aja. Jadi dari kejenuhan kita bekerja gitu, aduh harus ada kegiatan yang positif. Kalau enggak kan banyak hal-hal yang lain.
1: Iya.
2: Pekerjaan di kepolisian juga itu cukup berat ya. Dan kita kan emergency call 1 kali 24 jam sebenarnya. Kita sudah akad kredit lah sama pimpinan, maksudnya sama negara ini. Jadi setiap saat, setiap waktu kita harus siap kalau dipanggil gitu kan. Nah, beban tugas itu akan terasa lebih ringan kalau kita mengerjakan sesuatu yang menyenangkan gitu.
0: Benar, benar.
2: Nah, ternyata hiburan di situ. Kayak perkumpulan perakian itu hiburan. Dan nyanyi-nyanyi itu apalagi gitu.
0: Itu lebih
2: jadi
0: hiburan
2: untuk
0: lagi.
2: Membalancing otak kanan sama otak kirinya aja gitu. Wah. Karena hal-hal yang bersifat seni itu selalu saja menjadi energi aktivasi gitu buat kita. Wih, semangat.
0: Seru sih, seru sih, seru sih. Ini berarti ngajarin juga teman pro 2 mungkin yang sekarang punya hobi, terus habis itu juga pengen tetap mengejar mimpinya gitu. Misalkan tetap pengen jadi astronot atau jadi apa, iya. Tapi tetap kalau misalkan punya hobi bisa sambil dilakukan kok gitu ya.
1: Dan pada akhirnya bisa dilakukan juga bersamaan kan.
0: Iya.
1: Ini salah satu contoh abang kita ini.
0: Berarti Bansu total udah berapa lagu dari 10 tahun yang lalu?
2: Oh, mungkin ada hampir 50 lagu.
0: Wih, 50 lagu ya.
2: Banyak ya.
0: Macam juga ya. Terakhir, terakhir kalau enggak salah yang lagu yang religi bukan?
2: Iya, saya ada 2 lagu. Saya nge-refresh lagu saya yang lama dulu yang lagunya Khadijah sama satu lagi itu Wanita Terindah.
0: Oke.
2: Di refresh aja lagunya, lebih kekinian gitu.
0: Oke, oke, oke.
2: Lebih milenial, kalau dulu udah ketinggalan gitu.
0: Ini seru banget nih teman bro 2. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan apapun bisa langsung merapat dulu di WhatsApp kita di 0811-800-105. Karena nanti abis ini kita bakal ngebahas soal musik juga. Kira-kira ada lagunya yang tentang apa, bercerita tentang apa gitu. Karena ini adalah sebuah POV baru juga ya.
1: Betul, betul.
0: Oke deh kalau gitu jangan kemana-mana dulu, kita bakal break sebentar. Jadi tetap di Musicpreneur di pagi hari ini.

0: kirim ke bumi dan orang-orang seperti itu.
1: Oke, kita balik lagi di Music Planner bareng sama Bang Rio dan juga Bang Zul.
2: Halo.
1: Oke deh, nah kita masih ngomongin soal Bang Zul yang apa namanya ternyata punya salah satu lagu juga ya yang lagi mau dipromoin nih. Jadi salah satu lagu terbarunya itu adalah Wanita
2: Terindah. Cerita tentang apa ya Bang?
3: Jadi
2: tentang wanita pastinya.
1: Pasti dong.
3: Yang jelas ya jelas tentang wanita ya.
1: Oke.
3: Tapi kan kalau apa namanya kalau kita memilih pasangan hidup, itu mesti kita harus pilih yang baik kan.
1: Benar.
3: Jadi kriteria yang baik itu seperti apa sih gitu kira-kira gitu. Jadi di dalam lagu ini sih sebenarnya kita menggambarkan aja gitu, kalau wanita terindah itu sosok wanita yang universal, memiliki kecantikan luar dan dalam.
1: Oke. Tapi kalau menurut Bang Zul, tadi indahnya itu seperti apa maksudnya?
3: Kadang-kadang cantik bukan ukuran ya.
1: Oke. Okay.
3: Cantik tetap lah. Orang secara fisiologis, orang melihat orang pertama kali itu terkesan impresnya dengan fisik.
1: Mm-mm.
3: Tapi fisik itu bukan segala-galanya gitu. Tapi ketika dia berinteraksi, dari kesabarannya, kesungguhannya, kesetiaannya,
2: karakternya,
3: dia akan muncul. Tadi yang aku sampaikan, inner beauty-nya akan muncul. Gitu.
1: Itu yang paling penting.
3: Itu yang paling penting.
1: Ah.
3: Makanya dibuatlah lagu itu gitu.
2: Makanya Dave carinya yang inner beauty.
1: Bener ya. Itu sih.
2: Udah.
1: Jadi makanya emang kan aku juga belum apa namanya belum nikah gitu kan. Kalau nikah kan selamanya.
2: Betul.
1: Kan. Dan itu berarti yang paling penting nomor 2 cari yang karakternya.
2: Kalau orang Jawa bilang mungkin bibit, bebet dan bobot mungkin.
3: Yes.
2: Seperti itu kan.
3: Yes.
1: Ini setuju gak ada orang yang bilang kalau misalnya cantik itu bisa pudar, tapi kalau ngobrol itu enggak pudar-pudar, setuju enggak Bang Zul? Atau ada aspek lainnya juga?
3: Jadi ada yang mengatakan bahwasanya kepintaran itu sesuatu yang seksi gitu, menarik gitu. Jadi kadang-kadang kemampuan dia untuk menyelesaikan masalah, kemampuan dia berinteraksi, kemudian kemampuan dia untuk menjadi, bukan entrepreneur loh ya, menjadi seorang wanita yang rumahan mungkin, atau wanita pekerja namun bisa membagi waktunya untuk rumah gitu. Itu selalu saja memunculkan hal-hal yang baik dan bagus ya dalam kehidupan.
1: Oke. Okay.
3: Itu kadang-kadang yang tadinya pasangannya dia gak jatuh cinta bener terlalu dalam, mungkin gradasinya bisa meningkat gitu dari 50%, 60%, bahkan sampai 100%.
1: Oh wow. Oke. Tapi berarti kalau di dalam lagunya sendiri ini POV-nya dari yang cowok yang mengagumi wanitanya sendiri atau lagi mencari kah atau apa segala macam?
3: Enggak, itu lagunya sebenarnya untuk orang yang sudah punya pasangan.
1: Okay.
3: Tapi pasangannya dia seorang yang simple, yang sederhana, tapi karena kebaikan akhlak dan budi pekertinya membuat dia semakin jatuh cinta.
1: Nah, ini cocok nih sama ada fenomena sekarang, namanya itu adalah standar TikTok Bang Zul. Jadi ada standar-standar di TikTok. Jadi kayak, wah cewek tuh harus gini, cowok tuh harus gini. Gimana pendapatnya Bang Zul? Mungkin untuk kayak apa namanya ada standar TikTok di luar sana, harus dilupain apa segala macam?
3: Boleh lah, itu parameter sesaat boleh. Tapi kan karakter apa maksudnya parameter itu ada hal pendukung lainnya yang mungkin yang lebih insight ya. Kalau kita mau lihat perempuan itu samalah laki-laki melihat wanita, wanita melihat laki-laki sama gitu. Kalau pertama itu masih parameternya apa yang terlihat.
1: Iya.
3: Berikutnya apa yang tersurat gitu.
1: Oh, tersurat. Nah. Iya.
2: Ini Davi mau tahu enggak? Kata-kata ini. Ini memang kalau seorang perwira polisi menangani kasus tuh kayak gitu.
1: Oh.
2: Jadi ada parameter, ada pendukung.
1: Oh, gitu.
2: Untuk menentukan dua alat bukti ya.
1: Iya. Enggak bisa langsung nyoplos ya.
2: Iya.
1: Enggak, soalnya standar TikTok sekarang aneh-aneh gitu. Iya. Ada yang kayak katanya kalau minum pakai tangan kiri aja itu red flag.
2: Oh iya.
1: Jadi kayak maksudnya kan makan bener kan? Makan pakai tangan kanan itu mungkin tangan kanannya kotor, minum pakai tangan kiri. Itu red flag, ada lagi apa segala macam.
2: Jadi standar TikTok
1: banyak. Susah lah ya, ini enggak ya. Yang penting wanita terindah lah ya.
3: Iya, pokoknya indah deh. Gitu.
1: Oke deh, dan ini kemarin prosesnya berapa lama nulis apa segala macam?
3: Ini sebenarnya lagu saya yang udah cukup lama ya.
1: Oke.
3: Sekitar 9 tahun yang lalu.
1: Udah 9 tahun yang lalu.
2: Di aransemen ulang ya Bang?
3: maksudnya di recycle gitu kan, lagunya dengan musiknya lebih kekinian lah.
1: Inilah. Dulu,
3: jadi lebih sedikit milenial lah.
1: Oke. Okay.
3: Kalau menurut pendengarannya sih, tapi menurut yang merasakan dan mendengarkan, maksudnya para pemirsanya kan, itu feedbacknya kita nggak tahu nanti okay. seperti apa kalau dilemparkan di masyarakat seperti apa lagunya.
1: Nanti kita dengerin lagunya Teman Berdua, tapi ini waktu itu ditujukan untuk sang istri.
3: Ya, someone special lah, pasangan hidup kita gitu.
1: Dan gimana reaksi sang istri untuk pertama kali pada saat 9 tahun
3: pertama lalu? Dia nggak impress, dia biasa-biasa. Hah,
1: maksud
3: aja.
1: Sih? Masa nggak impress?
3: Nggak, pertama biasa aja. Yeah, gitu. Yeah. Tapi dia setelah ini lagunya, kalau menurut saya tuh. Kalau didengarkan sepintas kayaknya biasa, tapi setelah 2 kali 3 kali racunnya keluar.
1: Oh, sih. Bisa
3: aja ya. Beracun ini lagu.
1: Iya.
3: Dulu gitu ceritanya. Cukup. Sekarang saya refresh lagi dan memang lagu itu enak sih.
1: Cukup kritis cukup juga ya ternyata.
2: Siapa ya? Siapa yang aransemen, Bang?
3: Kalau kemarin itu yang buat lagunya Bang Kirman ya.
2: Oh iya, Bang Kirman.
3: Yang sekarang ini kakak saya yang di dokter dia.
1: Oh, dia yang aransemen.
3: Dokter kebetulan dia suka musik juga sama-sama. Coba deh lagunya aku aransemen boleh enggak, dia bilang gitu. Dia coba lagunya. Karena dia juga sama-sama hobi musik sama saya, sama gua nih. Akhirnya ya dia cobain dan ternyata enak didengerin. Ya udah deh, tak recording ulang aja.
1: Gitu. Wah, keluarganya Bang Zul ini cukup unik ya. Kakaknya dokter, iya, tapi juga bisa aransemen musik gitu. Adiknya jangan-jangan
3: enggak, kita cuma berdua.
1: Oh, cuma berdua doang. Kalau ada satu lagi mungkin kerjaannya yang lain lagi tuh, Bang, berdua tapi tetap di musik ya. Oke deh, ini kita langsung aja puterin dulu lagunya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi mungkin tentang detailnya apa segala macam. Buat yang pengen nanya-nanya bisa langsung merapat sekali lagi di 0811 800 105. Langsung aja kita dengerin. Ini dia Zul, Wanita Terindah.

0: Pro 2 FM Seluruh Indonesia, masih sama Davi Prada, Rio Rada Bumi. Halo. Dan juga masih sama Bang Zul.
1: Bang Zul,
0: penyanyi yang juga perwira Polri 92. Ini keren banget sih, keren
1: sesuatu
0: banget
1: sih. Ya.
0: Sesuatu ya. Tadi kita udah dengerin lagunya sebelum lagu yang kita puterin sebelum ini. Lagunya juga bagus banget. Relate lah buat mungkin teman Pro 2 yang gak apa-apa nih, masih pacaran, udah punya istri. Iya, ini iya. Lagunya cocok banget gitu didengerin ya.
1: Dan konsepnya juga kekinian kan.
0: Bener.
1: Dan anak sekarang bisa denger.
0: Yes, bener banget.
1: Mungkin dijadiin... kalau abang dengerin yang zaman dulu kayaknya
0: jauh, berbeda tuh.
1: Berbeda ya. Aransemennya.
2: Aransemennya agak sedikit beda yang ya lebih jadul lah.
0: Oke. Okay.
2: Tapi kalau andai persoalannya sama.
0: Ah.
2: Tadi kan seperti yang disampaikan, bisa pasangan yang sudah menikah atau yang saat ini lagi
0: masih cem-ceman, bebas.
2: Masuk-masuk aja.
1: Udah lama gua gak denger cem-ceman.
0: Bahasanya masih yang zaman dulu banget.
1: Iya.
0: Oke deh. Nah, ini mungkin kalau misalkan kita boleh tahu ya Bang Zul, project selanjutnya kira-kira mau apa sih? Udah punya 50 lagu, banyak banget lagi nih. Ini ada gebrakan apa lagi gitu?
2: Sebenarnya simpel aja ya. Gua ini bikin lagu sih sebenarnya, maksudnya sering TikTokan dulu sama sang produser lah.
0: Mm-hmm.
2: Tematik kalau lebaran, puasa. Hari nasional.
0: Mm.
2: Tapi yang jelas kalau saat ini dengan kondisi yang sudah, kan kita udah bukan anak muda lagi yang seperti anak muda yang bisa nge-geng ngumpul, tapi kalau bisa lagunya ya all segment,
0: okay.
2: Semua orang bisa dengerin dan semua orang bisa happy dengerinnya. Cuman kalau bisa tematik, ada pesan-pesan, sedikit internal mission, misi-misi sosial, kayak masalah, mungkin masalah keamanan boleh,
0: aparat,
2: atau masalah, kalau masalah yang berhubungan dengan kehidupan, cinta kasih, pasangan, kesetiaan, kejujuran. Jadi ada nafasnya, ada ruhnya. Masing-masing di lagu itu ada pesannya. Jadi bukan hanya sekedar lagu aja, sehingga nanti pesan itu juga bisa bermanfaat orang banyak.
0: Oke. Itu dia, harus bermanfaat untuk orang banyak ya teman Pro 2 ya.
1: Iya, karena lirik itu kan sesuatu pesan yang disederhanakan.
0: Benar.
1: Gitu, supaya orang bisa langsung mengingatnya ya.
2: Iya.
1: Diulang-ulang masuk dia ke subconscious. Tadi kita ngomong-ngomong itu.
0: Subconscious.
1: Sehingga orang akhirnya berulang-ulang, lama-lama lagu itu diputar-putar ulang kan.
0: Iya.
1: Dan menurut yang muter, wah ini relate banget sama gua, diulang terus.
0: Oke.
1: Bisa kejadian nangis atau dia happy atau dia sedih dan lain-lain sebagainya gitu.
0: Ah.
1: Nah, itulah sebuah lagu sebenarnya.
0: Ini berbicara dengan profesional, apa tuh tadi namanya, hipnoterapi.
1: Yes.
0: Tapi kalau misalkan Bang Zul nanti akan bekerja sama gitu dengan Nada Bumi, kira-kira ada project apa nih yang mungkin bisa? Ya,
1: aku sama Bang Zul ini juga hari ini baru bertemu.
0: Okay.
1: Kebetulan
2: bertetangga.
1: Ternyata
0: bertetangga ya.
1: Bertetangga di rumah dan satu lagi sekampung pula lagi.
0: Wow.
1: Jadi kadang-kadang semesta itu mempertemukan dengan segala cara yang kita gak tahu gitu. Ketemunya di RRI. Ya mungkin abis ini kita masih bisa berbincang-bincang apa yang bisa kita lakukan di next session. Ya supaya ya kita sama-sama kerja di bidang yang sama. Biarpun di sisi lain abang ini perwira, aku tetap di dunia jalur musik dengan cara musik planner ini.
0: Yes.
1: Mudah-mudahan kita bisa kerjasama apa yang kita bisa lakukan semuanya itu.
0: Amin.
1: Dari produksi, dari event, dari digitalisasinya dan lain-lain.
0: Oke, kita tunggu aja berarti ya, mungkin kerjasamanya nanti apa seperti apa. Tapi Bang Zul, kira-kira ada yang mau disampaikan gak nih buat teman Pro 2 di seluruh Indonesia gitu? Mungkin boleh terkait lagunya atau enggak, kira-kira pesan-pesan aja yang mau disampaikan.
2: Kalau lagunya tentunya kepengennya lagunya diputar.
0: Oke.
2: Karena kalau didengerin sekali itu masih perkenalan. Dua kali mungkin lebih dekat dan lebih dalam. Yang ketiga kali jadi behavior nanti. Jadi perilaku.
0: Kalau dari kata isinya ya, racun.
2: Racunnya itu keluar setelah didengerin beberapa kali.
0: Oke.
2: Tapi apapun juga kita harus berbuat sesuatu, entah itu karya ya. Karya apa aja lah. Bisa musik, bisa tari, bisa apa. Pokoknya semua yang berhubungan dengan seni. Yang jelas kita gak harus ada misi ya.
0: Okay.
2: Dan kita gak boleh kehilangan itu tadi, nilai kemanfaatan untuk orang banyak. Dan kalau kita diberi kesempatan, kita bisa berbuat sesuatu yang baik dan besar. mungkin kalau kita nggak bisa mampu kaitannya dengan hal-hal yang maksudnya hal-hal yang tidak kita miliki gitu,
0: kita
2: bisa menyampaikannya lewat lagu dan lirik, itu kan sudah cukup. Kadang-kadang begini, orang ketemu dengan orang, kita gak bisa berkomunikasi dengan baik dengan dia, tapi gimana ya caranya saya bisa berkomunikasi lewat hal yang lain.
0: Bener.
2: Kalau kita punya keahlian ya, maksudnya kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bisa bernyanyi dengan baik, ya kita sampaikan pesan itu lewat lagu juga bisa. Jadi bisa bermanfaat untuk orang banyak lah.
0: Berarti spare awareness melalui lagu gitu ya. Oke, terima kasih Dewa Zul. Ini seru banget sih.
1: Asik ya.
0: Mungkin ada apa namanya closing statement yang mau dikasih tahu ke teman Produa?
1: Ya, ini salah satu kan di Music Planners kebiasaannya membawa narasumber itu dari segala sektor.
0: Mm-hmm.
1: Malah lebih banyak yang grassroots ya. Kenapa? Ya ini yang bikin uniknya, kita membawa narasumber ini dari POV-POV yang berbeda.
0: Yep.
1: Ya kan, nah, salah satu hari ini di sisi lain musisi udah 50 laguan, tapi di sisi lain dia benar-benar ini loh street, ya kan, seperti Polri kan, polisi, kita tahu lah kerjanya seperti apa gitu, waktunya, terus komitmennya dan lain-lain. Maka udah dipastikan setiap pembuatan lagunya komitmennya pasti sangat luar biasa kan.
0: Oh, itu aku gak kepikiran tuh.
1: Iya, benar kan?
0: Juga sih.
1: Karena udah kebawa setiap hari di kepolisiannya.
0: Iya.
1: Gitu. Dan lagu yang dibuat udah pasti dia menghormati lagu itu. Gitu.
0: Jadi kebiasaan baik dimanapun itu berefek kepada kebiasaan lainnya
1: pasti.
0: Juga ya.
1: Nah, makanya gunanya music planner ini, gunanya ya salah satunya ini, kita melihat POV-POV yang berbeda, tapi tujuannya adalah entrepreneur di dunia musik industri.
0: Wih, keren. Nah, itu teman bro dua. Jadi kalau misalkan punya hobi apa segala macam, ditekunin juga ya, jangan sampai hilang arah gak punya hobi ya.
1: Betul.
0: Gitu ya. Dan pastinya kalau misalkan pengen update apa aja yang lagi dilakukan oleh Bang Zul, bisa langsung follow sosial medianya kemana nih Bang?
2: Kebetulan saya ada itunya ya,
0: Instagram
2: channelnya.
0: Channel
2: Zulfikar TV ada.
0: Zulfikar TV di YouTube tuh berarti ya?
2: Di YouTube ada.
0: Okay.
2: Kemudian di Zul aja juga ada.
0: Okay.
2: Kemudian ada juga di TikTok sama juga
0: Zulfikar.
2: Zulfikar. Kalau akun Google-nya di eka7321 @mailgmail.com.
0: Oke, itu bisa langsung dicatat aja sama bro dua nanti ya. Dan pastinya ikutin kesehariannya juga Bang Zul. Anyway, terima kasih udah datang.
1: Thank you,
0: hari
1: David.
0: Ini.
1: Terima kasih.
0: Ini seru Bang banget Zul. Sih. Ini mendapatkan apa namanya?
1: Pencerahan.
0: Pencerahan dan insight baru juga gitu. Wah, ini keren sih. Nanti jangan lupa juga lagunya bisa didengerin di Produa FM Suara Indonesia, bisa di request karena udah masuk. Oke. Kalau gitu sekali lagi thank you so much. Kita ketemu lagi di Music Planner minggu depan. Nama gue David Prada, cabut dulu dan
1: Mas
0: dan
2: Zulfikar.
0: Oke, dadah.
2: Thank you.
1: Thank you.

0: Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di

Waktunya Info Pro 2 bareng aku BTB. Diaspora Indonesia di Prancis mendukung instruksi Presiden Prabowo Subianto agar sekolah di Indonesia belajar bahasa Prancis. Angga Prima yang juga merupakan ilmuwan mengatakan belajar bahasa ketiga dapat memberi stimulus bagus untuk otak. Adapun waktu yang dibutuhkan agar mahir belajar bahasa Prancis tergantung ketekunan untuk belajar. Ia mencontohkan apabila rutin belajar dalam sehari selama 2 jam dan berlangsung 5 hari, maka dalam waktu 6 bulan akan terlihat hasilnya.

Informasi lainnya, teman Pro 2, Lionsgate resmi menetapkan jadwal rilis film John Rambo, prequel terbaru dari waralaba aksi legendaris Rambo. Film tersebut dijadwalkan akan tayang di bioskop pada 4 Juni 2027, di mana John Rambo akan menjadi kisah asal-usul karakter Rambo dengan latar waktu sebelum peristiwa dalam First Blood tahun 1982. Film asli tersebut sebelumnya dibintangi oleh Sylvester Stallone.

Beralih ke dunia olahraga, teman Pro 2 Tunggal Putra Indonesia, Alwi Farhan mengamankan tempat di semifinal Singapore Open 2026. Ia mengalahkan wakil Jepang Kodai Naraoka secara straight set pada babak seperempat final. Dan pertandingan berlangsung selama 56 menit di Singapore Indoor Stadium pada Jumat lalu, di mana Alwi menang meyakinkan dengan skor akhir 21-12 dan 21-17. Sekian untuk Info Pro 2 kali ini, kita akan lanjut di Santai Siang.

0: 106.6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 gak kerasa sudah di santai siang saja nih ya. Dan kita sudah masuk di hit Pro 2 Hitlist gitu ya. Jadi kamu bisa request lagu-lagu hits dan juga viral dari tahun 2020 sampai dengan 2026. Bisa langsung di WhatsApp kita aja di 081 11 45 1016. Atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita ya, di @RRI_Pro2Banten. Untuk menemani siang hari kamu, teman Pro 2, satu lagu dari Salma Salsabil, Hachu.
1: Lagu baru di Pro 2.
2: Siapa nih yang tiap pagi berangkat kerja sambil bilang, yuk bisa yuk, padahal hati udah pengen rebahan lagi. Kayaknya banyak yang relate ya dengan lagu terbaru dari Salma Salsabil yang satu ini, Hashu. Resmi dirilis pada 8 Mei 2026 dan langsung jadi comeback yang ditunggu-tunggu para fans setelah singlenya yang berjudul Berharap Pada Timur. Lagu Hashu hadir dengan vibe pop balad modern plus sentuhan R&B ringan yang bikin easy listening banget. Tapi jangan ketipu sama musiknya yang terdengar chill, karena liriknya justru nyentil kehidupan para pejuang kota. Mulai dari rutinitas bangun pagi, kerjaan yang itu-itu aja, sampai dengan drama bos yang bikin pening. Semuanya terasa dekat banget sama kehidupan sehari-hari. Salma juga menggambarkan gimana semua orang datang ke kota membawa mimpi, lalu berjuang tiap hari demi sesuatu yang kadang hasilnya belum tentu pasti. Tapi ya, hidup harus tetap berjalan kan? Karena dibalik rasa capek dan jenuh, semua orang lagi berjuang dengan caranya masing-masing. So, ini dia lagu terbaru dari Salma Salsabil, Hashu.

Negak Dilenang merupakan sebuah sebutan bagi masyarakat Bali untuk menyatakan tempat duduk di depan rumah. Sebelum padatnya kompleks pertokoan di berbagai daerah di Bali, dahulu banyak terdapat selokan atau sungai kecil di depan rumah. Kemudian di atasnya dibangun tempat duduk. Salah satu kebiasaan masyarakat di Bali terdahulu adalah saling bercengkrama, berbagi cerita dan informasi, atau sekedar duduk-duduk di depan rumah. Memperhatikan setiap hal yang melintas di depan rumah merupakan kenikmatan tersendiri pada masa itu. Namun, kebiasaan negak dileneng mulai ditinggalkan dengan hadirnya model hunian yang berbeda yang tergeser dengan kemajuan informasi dan modernisasi.

bola terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2020.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Di santai siang teman Pro 2 dan sudah masuk nih untuk request lagu di siang hari ini dari Nabila. Nabila katanya pengen dengerin Dean Lewis dengan judulnya I Hate That It's True. Alright, sudah kita masukkan ke dalam playlist. Terima kasih sudah bergabung di Pro 2 Hitlist ya. Selanjutnya ada juga dari Randy. Randy katanya pengen dengerin Bara Suara dengan judulnya Panca Rona. Okay, sudah kita masukkan ke dalam playlist juga ya. Terima kasih sudah bergabung Randy. Selanjutnya ada juga dari Vika. Vika dengan mau dengerin Yura Yunita dengan Risalah Hati katanya. Alright, sudah kita masukkan ke dalam playlist. Dan selain itu ada juga dari halo selamat siang juga Theo dari Magelang katanya mau request lagu Nina dari Fizz. Terima kasih kembali sudah kita masukkan ke dalam playlist ya. Dan kita mulai dengan Dean Lewis dengan I Hate That It's True.

0: internasional. Turnamen ini digelar di 3 negara sekaligus. 3 negara tersebut adalah Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan semangat kebersamaan lintas batas, sekaligus menunjukkan bagaimana sepak bola mampu menjadi penghubung berbagai budaya di dunia. Didukung infrastruktur modern dan pengalaman sebagai tuan rumah sebelumnya, ketiga negara ini siap menghadirkan penyelenggaraan yang lebih luas, inklusif, dan meriah. Piala Dunia 2026 pun diproyeksikan menjadi salah satu edisi terbesar, baik dari sisi jumlah peserta maupun skala penyelenggaraan. Lebih dari sekedar kompetisi, Piala Dunia 2026 menjadi perayaan global yang mempertemukan jutaan penggemar dalam satu semangat yang sama, cinta terhadap sepak bola.
1: Waktunya santai siang.
2: Santailah.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man.

mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

Setelah lagu dari Fizz dengan judul Nina Teman Pro 2 menemani kamu di jam 10 lepas tanda waktu 59 menit siang hari ini. Dan informasi terup to date datang dari grup musik RUN yang sukses mengguncang panggung International Java Jazz Festival 2026 yang turut mengajak juga penyanyi Neida Aleida hingga grup musik NPD New Pusat Dunia yang berlangsung di Nusantara International Convention Exhibition atau Nice Peak to Tangerang kemarin malam. Dan RUN yang tampil di stage Java Jazz 2026 ini mengawali pertunjukan dengan penuh energi membawakan lagu Hey Tunggu Dulu, Selamat Pagi hingga Sepeda. Dan setelah seluruh penonton mengikuti arahan, RUN pun berseru, kita nggak akan mulai kalau belum jongkok semua katanya. Jadi siapin energinya, siapin handphonenya, 1, 2, 3, lompat kata mereka. Dan penampilan RUN kemudian berlanjut dengan lagu Melawan Dunia yang semakin spesial saat mereka mengundang penyanyi Neida naik ke panggung untuk membawakan lagu tersebut bersama. RUN dan juga Neida melanjutkan dengan membawakan lagu Tunjukkan Cintamu, di mana trio yang digawangi oleh Rayi, Asta, dan Nino itu kemudian juga sedikit mengenang perjalanan mereka di panggung Java Jazz Festival. RUN juga turut membawakan sejumlah lagu populer seperti Nothing Lasts Forever, Cukup Sudah, Kulakukan Semua Untukmu, hingga Dekat di Hati. Dan kalau kamu teman berdua, kemarin apakah sempat juga mengikuti RUN atau mendengarkan RUN di Java Jazz? Karena jujur, ini seru banget lagunya. Dan kalau gitu, untuk kamu yang belum ada kesempatan untuk nonton Java Jazz Festival semalam, satu lagu dari RUN featuring Salma, Salsabil, Hey, Tunggu Dulu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Teman-teman, pernah gak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget.

Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

0: di Pro 2.
1: Pernah nggak sih ngerasa tertarik sama seseorang, tapi sadar kalau dia sebenarnya udah punya pasangan? Nah, dilema itu yang diangkat sama solois muda berbakat Somber lewat singlenya yang terbaru berjudul Homebreaker. Lagu ini menjadi penanda fase baru dalam perjalanan musik Somber setelah era album debutnya. Menariknya, Homebreaker tetap ditulis langsung oleh Somber dengan pendekatan yang sangat personal. Jadi emosinya terasa dekat dan jujur banget. Meski temanya cukup sensitif, lagu ini gak dibuat untuk mengglorifikasi hubungan terlarang. Justru sebaliknya, Somber menghadirkan sisi reflektif tentang konflik batin dan rasa bersalah saat menyukai seseorang yang sudah memiliki pasangan. Nuansa musiknya juga fresh banget, dibalut pop upbeat dengan hook yang adiktif. Salah satu bagian yang paling nyangkut ada di lirik I don't wanna be homebreaker, I just know I can be better. And here we go, Somber with Homebreaker.

Balik lagi bersama Teman Teman Pro 2 di Santai Siang ya. Dan sudah masuk lagi nih request di siang hari ini. Ada dari Bella. Bella katanya pengen dengerin Roni Parulian dengan judulnya Salahi Aku Ku Jatuh Cinta Lagi. Alright, sudah kita masukkan ke dalam playlist ya Teman Pro 2. Selain itu ada juga dari Bimo. Bimo katanya pengen dengerin Teddy Swims dengan God Went Crazy. Sudah kita masukkan ke dalam playlist juga. Dan kemudian ada dari Alam. Alam pengen dengerin Hindia yang judulnya Ramai Sepi Bersama. Dan buat kamu teman Pro 2 masih bisa banget nih untuk request lagu di Pro 2 Hitlist sampai dengan jam 12 siang hari ini ya. Bisa langsung di WhatsApp kita aja di 081 11 45 116, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2Bantan.

0: bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.

Euforia Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Mau dengerin lagu yang kayak gini? Atau yang kayak gini?

Balik lagi bersama BTV Teman Pro 2 di Sate Siang. Dan sudah masuk lagi nih request lagu dari Tika. Tika katanya pengen dengerin Love Hangover by Jenny featuring Dominic Fike. Alright, sudah kita masukkan ke dalam playlist ya. Dan selain itu ada juga request masuk dari Bagas katanya pengen dengerin The Lantis dengan judulnya Bunga Maaf. Alright.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Setelah gue dari Delantis Bunga Maaf Teman Pro 2 menandai penghujung pertemuan kita di siang hari ini ya. Tapi kamu jangan sedih karena setelah ini kamu bakal ditemenin sama Sarah Ganevi dari santai siang hingga sore ceria sampai dengan jam 7 sore hari ini Teman Pro 2. Kalau begitu, aku BTB dan seluruh tim teknik yang bertugas hari ini ada Aji Chandra. Pamit undur diri, happy long weekend sekali lagi Teman Pro 2 dan selamat bermalam minggu. Satu lagu untuk kamu di siang hari ini ada Sabrina Carpenter dengan Man Child. Bye-bye.
1: Oh boy.

pertandingan juga ikut melonjak drastis. Jika pada Piala Dunia 2022 di Qatar hanya digelar 64 pertandingan, maka pada edisi 2026 nanti jumlahnya meningkat menjadi 104 laga. Ini menjadikan turnamen berlangsung lebih padat, lebih panjang, dan tentu lebih banyak menyajikan drama di lapangan hijau. Tidak hanya soal jumlah pertandingan, struktur kompetisinya juga ikut berubah. Piala Dunia 2026 akan menggunakan format 12 grup dengan masing-masing grup berisi 4 tim. Dari fase grup ini, kompetisi kemudian berlanjut ke babak gugur yang kini bertambah satu tahap, yakni babak 32 besar sebelum masuk ke fase-fase penentuan menuju final. Jadi, secara keseluruhan, turnamen ini akan digelar selama 39 hari atau sekitar 10 hari lebih lama dibanding edisi sebelumnya di Qatar.

0: bangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.
2: Santai, oi.
3: Santai aja sih.
4: Santai aja kali.
3: Santai.
5: Waktunya santai siang.

Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.

101,6 Radio Benten, teman terbaik kamu. Hai teman Radio, selamat siang di siang hari yang panas banget ya teman Radio. Kayaknya kalau di weekend ini kamu mau jemur baju kering sih teman Radio. Karena tadi pas aku mau berangkat siaran gitu ya, berangkat ke kantor kayak dari Benten, kayak di jalan kayaknya beli kopi dulu enak sih, seger ya, ice coffee siang-siang udah bikin seger, terus gak bikin ngantuk juga, biar gak bikin makin ngantuk teman Pro 2. Aku Sarah Ganevi bakal menemani kamu di santai siang dan juga sore ceria.

0: untuk mengecewakan orang tua? Apakah kalian siap untuk dikeluarkan dari sekolah? Apakah kalian siap untuk masuk rumah sakit, trauma, cacat, bahkan meninggal? Apakah kalian siap untuk masuk penjara, dicap buruk, bahkan dikucilkan masyarakat?
1: Perhatian, tadi adalah akibat untuk pelaku tawuran. Apa? Tawuran. Baca dan renungi dampak-dampaknya. Bila tawuran berlanjut, hubungi kantor polisi dan rumah sakit terdekat.
2: Waktunya santai siang.
3: Santailah. Santai aja dulu.
4: Lagu baru di Pro 2.
2: Siapa nih yang tiap pagi berangkat kerja sambil bilang, "Yuk bisa yuk." Padahal hati udah pengen rebahan lagi. Kayaknya banyak yang relate ya dengan lagu terbaru dari Salma Salsabil yang satu ini, Hush You. Resmi dirilis pada 8 Mei 2026 dan langsung jadi comeback yang ditunggu-tunggu para fans setelah singlenya yang berjudul Berharap Pada Timur. Lagu Hush You hadir dengan vibe pop balad modern plus sentuhan R&B ringan yang bikin easy listening banget. Tapi jangan ketipu sama musiknya yang terdengar chill, karena liriknya justru nyentil kehidupan para pejuang kota. Mulai dari rutinitas bangun pagi, kerjaan yang itu-itu aja, sampai dengan drama bos yang bikin pening. Semuanya terasa dekat banget sama kehidupan sehari-hari. Salma juga menggambarkan gimana semua orang datang ke kota membawa mimpi, lalu berjuang tiap hari demi sesuatu yang kadang hasilnya belum tentu pasti. Tapi ya, hidup harus tetap berjalan kan? Karena dibalik rasa capek dan jenuh, semua orang lagi berjuang dengan caranya masing-masing. So, ini dia lagu terbaru dari Salma Salsabil, Hush You.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

101,6 Radio Banten, teman-teman kamu. Nomor 2, wah kalau siang-siang panas tuh bawaannya emang pengen minum yang seger-seger ya nomor 2, karena ya emang bikin tenggorokan kita seger juga sih. Kayak ngilangin rasa haus gitu ya nomor 2, karena panasnya tuh kayak, ya Allah, matahari tuh kayak ada di atas kepala kita. Dan ada beberapa bisa dibilang minuman yang bikin seger nomor 2, bikin adem saat cuaca panas, yang mungkin bisa jadi salah satu rekomendasi kamu yang mungkin siang hari ini lagi jalan-jalan atau mungkin lagi di rumah pengen minum yang seger-seger gitu ya nomor 2. Biasanya yang paling gampang dicari adalah air putih pakai es. Gak ya nomor 2, itu salah satu yang cepet-cepet aja gitu, yang instan ya minum, kayak pengen minum dingin ya udah air putih dingin, kalau gak air putih pakai es itu udah kadang ada yang ngerasa itu udah cukup buat gue. Tapi kalau kamu pengen yang ada rasa-rasanya, kayaknya es lemon tea enak deh ya nomor 2. Dan ini jadi salah satu favorit banyak orang juga di tengah cuaca yang panas ya nomor 2, karena perpaduan antara teh yang bisa dibilang bikin kita menenangkan, terus juga perasan lemon yang seger ditambah es batu, wah itu udah bikin rasa yang benar-benar bikin tenggorokan kita adem nomor 2. Dan kandungan antioksidan dari teh, terus juga vitamin C dari lemonnya sendiri, bisa jadi pilihan minuman yang gak cuma nyegerin aja tapi juga menyehatkan teman-teman 2. Next, minuman mungkin yang bisa kamu coba kalau kamu, tapi gue di rumah Sar, gue gak keluar-keluar dan gue juga gak punya lemon tea, kayaknya ada rekomendasi lain gak sih? Ada teman-teman 2. Sop buah. Siapa sih yang bisa nolak sop buah? Kalau aku sih gak bisa nolak ya teman-teman 2, karena campuran buah-buah-buah dan juga ada sirup manisnya, terus mungkin ada yang pakai kental manis juga, gak pakai juga gak masalah, terus juga tambah es batu, wah ini jadi apa ya, nyiptain sensasi yang super duper seger banget ya teman-teman nomor 2, apalagi kalau buahnya banyak gitu ya, itu udah kayak sama vitamin dan juga serat yang baik untuk tubuh kamu nomor 2. Dan ini juga bisa dibikin di rumah, jadi kalau kamu sekarang di rumah lagi santai-santai, lagi dengerin siaran Prodo FM di RRI Digital, terus denger aku ngasih rekomendasi buah, bikin-bikin aja nomor 2. Atau kalau yang lagi mager bisa beli juga gitu ya nomor 2. Jadi bikin sop buah juga gampang sih, bisa pakai melon, semangka, tambah nanas, wah itu udah seger banget ya nomor 2. Bahkan kalau beli tuh banyak pilihan buahnya, ada yang ditambah stroberi juga, wah itu udah, aduh aku ngiler nomor 2. Terus kalau misalkan mau yang simple-simple aja, air kelapa nih nomor 2, yang wah itu udah seger banget sih, kayaknya orang tua kamu suka, kamu juga suka, bocil-bocil juga suka gitu ya nomor 2, karena air kelapa ini bisa disebut apa ya, sebagai isotonik alami, kandungan elektrolitnya ini yang tinggi, ini bisa ngebantu menggantikan cairan tubuh kamu yang hilang nomor 2. Rasanya juga manis dan seger, jadi pas diminum ini bisa kapan aja, terutama pas lagi panas-panasnya siang hari ini ya teman-teman 2. Dan sekarang juga banyak pilihan gak sih, es kelapa tuh, air kelapa tuh ya, ada yang murni gitu, yang murni juga segar, terus ada yang tambahan pakai kental manis, terus juga banyak lah ya varian air kelapa ini yang bisa kamu coba. Terus juga yang dulu sempat viral teman-teman 2, infused water. Jadi infused water juga ini jadi apa ya, salah satu rekomendasi minuman di siang hari yang panas nomor 2. Karena ini berbeda dengan air putih, ada rasanya gitu ya nomor 2, dan cuma irisan lemon, terus mentimun dan juga atau mungkin daun mint, ini bisa kamu masukin ke dalam air mineral, terus diemin beberapa jam, masukin kulkas, wah itu udah adem banget pas kamu minum nomor 2. Jadi itu salah satu, gak salah satu sih, ada banyak ya, salah sekian yang aku rekomendasiin untuk kamu teman Prodo yang mungkin di siang hari ini pengen minum yang seger-seger ya. Tadi tuh udah ada ice lemon tea, terus juga sop buah, air kelapa, terus juga infused water juga. Jadi untuk kamu yang mungkin ada rekomendasi minuman seger lainnya, boleh banget kamu WhatsApp ke aku di 081 11 45 1016.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.
2: Waktunya santai siang.

0: Gak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
1: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang gak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
0: Terus dengerinnya di mana?
1: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
0: Wah, ternyata seru juga ya.
1: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.
2: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
3: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
2: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia, baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
3: Tapi...
2: my girl, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
3: Gak mau.

101.6 Radio Benten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, sekarang banyak banget ya minuman-minuman segar yang bisa kamu beli dari tempat minum, kafe-kafe gitu yang ya buat tempat minum khusus gitu ya Teman Pro 2 untuk pengurangan cup plastiknya gitu ya. Jadi banyak banget yang sekarang store-store tuh yang menjual tumbler-tumbler, bahkan kamu juga bisa bawa tumbler kamu sendiri gitu ya Teman Pro 2, yang kayak kalau buat tumbler tuh lebih enak aja sih ya. Dan itu minumnya lebih awet. Kalau aku jujur bawa tumbler sendiri jauh lebih awet sih minumnya dibanding di cup ya. Nah, ini kadang setelah kamu bawa tumbler gitu ya kesana kemari dan tertawa, terus kadang ada aroma tidak mengenakan kalau kamu udah apa ya kelupaan nyuci tumbler kamu. Jadi udah minum kopi segala macam, kayak ya udah biarin aja deh, besoknya udah sibuk huru-hara ini itu gitu kan, terus kamu lupa nyuci, pas mau dicuci ada aroma-aroma tidak enak gitu ya Teman Pro 2. Dan membersihkan tumbler secara rutin ini juga penting banget untuk kesehatan kamu ya Teman Pro 2, biar tetap higienis dan juga nyaman dipakai. Terus gimana nih cara bersihin botol yang mulai ada aroma-aroma tidak mengenakan, Sar? Nah, biasanya ini ada beberapa cara Teman Pro 2. Yang pertama, kamu bisa manfaatin lemon atau jeruk nipis, karena lemon dan jeruk nipis ini kayak apa ya, mengandung asam alami yang bisa membantu membersihkan dan juga menyegarkan aroma botol minum. Jadi kalau aku bersihin pakai lemon atau jeruk nipis gitu, kayak jadi wangi. Dan aroma citrus dari lemon juga ini bikin botol itu Teman Pro 2 kerasa lebih segar aja setelah dicuci. Jadi kamu bisa masukin potongan lemon atau jeruk nipis, terus ditambah air hangat ke dalam botol, terus dikocok pelan-pelan aja ya Teman Pro 2. Dan metode ini cocok banget kalau botolnya punya aroma minuman yang cukup kuat Teman Pro 2. Terus juga bisa kamu pakai sikat khusus botol ya Teman Pro 2. Kan kadang tuh ada tumbler-tumbler yang dia tuh bentuknya tinggi terus sempit, yang kamu tuh kalau masukin dengan kamu bersihin pakai spons biasa itu gak muat gitu ya Teman Pro 2. Jadi kamu bisa pakai sikat khusus botol yang bisa membantu membersihkan dasar-dasar di tumbler kamu dan juga sela-sela yang sulit banget dijangkau sama tangan kamu Teman Pro 2. Karena membersihkan area tersembunyi atau yang susah dijangkau gitu ya Teman Pro 2, ini bisa membantu mengurangi pertumbuhan bakteri ya, karena bakteri suka banget di tempat-tempat yang mungkin bisa dibilang lembab gitu ya Teman Pro 2. Terus juga kalau kamu nyuci tumbler, jangan lupa untuk cuci bagian tutupnya dan juga sedotan botolnya Teman Pro 2, karena area itu yang sering banget jadi tempat numpuknya kotoran. Nah, biasanya kalau udah nyuci ini banyak ya orang-orang yang langsung nutup botolnya setelah dicuci Teman Pro 2, walaupun bagian dalamnya ini masih basah, padahal kondisi lembab ini bisa memicu munculnya aroma-aroma tidak mengenakan lainnya, alias bau apek dan juga pertumbuhan jamur Teman Pro 2. Karena itu, area lembab itu jadi tempat ideal banget ya untuk mikroorganisme yang apa bisa dibilang berkembang di situ Teman Pro 2. Jadi kamu harus pastiin botol minum kamu benar-benar kering sebelum ditutup dan juga disimpan lagi Teman Pro 2. Dan selanjutnya, kalau kamu misalkan beli kopi, susu, teh atau minuman manis lainnya, jangan terlalu lama di dalam botol, karena itu bakal memicu munculnya bau tidak sedap Teman Pro 2 dan ninggalin sisa cairan yang sulit dibersihin. Nah, ini aku beberapa hari lalu sih ya Teman Pro 2, jadi bikin americano sendiri, terus aku masukin tumbler. Nah, udah aja taruh di kamar tuh ya, dengan kondisi tumblernya belum dicuci. Salah sih, dan jangan kamu ikutin ya Teman Pro 2. Terus besoknya aku ganti tumbler lagi gitu kan ya, taruh aja. Nah, aku kelupaan karena itu taruhnya di ujung meja banget, jadi aku kayak gak menotis setelah beraktivitas, gak

sikat botol khusus, kamu juga bisa merendam botol pakai air hangat dan juga sabun cuci ya. Ini yang bisa membantu mungkin bisa dibilang apa ya, nodanya agak sedikit berkurang gitu ya, dan sisa-sisa minuman yang menempel di permukaan botol juga bisa bersih juga teman Pro 2, karena air hangat ini bisa membantu proses pembersihan jadi lebih efektif dibanding air dingin. Jadi kamu bisa rendam botol selama beberapa menit sebelum nyikat bagian dalamnya. Nah, ini cara, salah satu cara yang sederhana yang bisa membantu tumbler kamu atau botol kamu lebih bersih dan segar setelah dicuci. Tapi ingat ya, kalau tumbler atau botol kamu itu tahan panas. Jangan yang gak tahan panas. Kalau yang gak tahan panas, kamu rendam air panas atau kamu bersihin digocok pakai air panas, itu bakal berubah bentuknya teman Pro 2. Jadi pastiin lagi kalau tumbler kamu itu tahan panas. Kalau kamu mau pakai bersihinnya pakai air hangat ya. Kalau yang gak tahan panas ya bisa pakai sikat botol khusus ya teman Pro 2. Yang penting tumbler kamu nanti jadi bersih.

0: dan antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih.

Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Santai, oi.
2: Santai aja sih.
3: Santai aja kali.
2: Santai.
4: Waktunya santai siang.

Kita sering menggunakan kata HUT atau Dirgahayu untuk mengucapkan selamat, khususnya di momen Hari Kemerdekaan Indonesia. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, untuk kata Dirgahayu, penulisan atau pengucapan yang benar adalah Dirgahayu Republik Indonesia atau Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia, tanpa harus ditambah tulisan HUT atau angka, karena Dirgahayu merupakan kata sifat yang artinya berumur panjang. Sedangkan contoh penulisan atau pengucapan yang benar untuk penggunaan kata HUT RI adalah HUT ke-79 Republik Indonesia. Selamat Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia atau peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia.

1,6 Radio Medan, teman terbaik kamu. Sama Pro 2 masih di santai siang, masih sama aku Sarah Ganevi juga yang masih jadi teman terbaik kamu di siang hari ini. Dan kalau kamu suka banget sama e-sport, teman Pro 2, ini ada kabar yang menarik banget, apalagi kalau kamu suka main Free Fire, teman Pro 2. Karena sebentar lagi aku bakal sebut ke kamu 3 wakil Indonesia yang siap bertanding di Grand Finals teman Pro 2 Free Fire World Series Southeast Asia 2026. Ada siapa aja? Ya, stay tune terus di Pro 2 FM Banten.

0: Aduh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.
2: Di tengah gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.

bola terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2020.

0: pasti tahu dong lagu kebangsaan Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman. Tapi tahu nggak, sebenarnya ada yang berjasa dalam tersebar luasnya lagu itu. Dialah Johan Ketayasa atau Yo Kim Chan, sang perekam pertama lagu Indonesia Raya. Setelah W.R. Supratman memperdengarkan lagu Indonesia Raya pada 28 Oktober 1928 di hadapan Kongres Sumpah Pemuda, dia langsung mendatangi Yo Kim Chan untuk meminta merekam lagu Indonesia Raya. Johan Ketayasa mengajak Supratman untuk merekam lagu itu di perusahaan perekaman asing, namun menemui jalan buntu. Yo Kim Chan bahkan melakukan perjalanan keliling Eropa untuk merekam lagu itu. Karena tak mendapati perusahaan yang berkenan merekam, Yo Kim Chan pun membeli alat perekam. Dalam perjalanannya, proses perekaman pun tak berjalan mulus karena menghadapi berbagai rintangan dari pemerintah kolonial Belanda. Meskipun begitu, akhirnya perekaman ke dalam bentuk piringan hitam bisa selesai.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Santai, oi.
3: Santai aja sih.
4: Santai aja kali.
3: Santai.
5: Waktunya santai siang.

0: di Pro 2.
1: Pernah nggak sih ngerasa tertarik sama seseorang, tapi sadar kalau dia sebenarnya udah punya pasangan? Nah, dilema itu yang diangkat sama solois muda berbakat Somber lewat singlenya yang terbaru berjudul Homebreaker. Lagu ini menjadi penanda fase baru dalam perjalanan musik Somber setelah era album debutnya. Menariknya, Homebreaker tetap ditulis langsung oleh Somber dengan pendekatan yang sangat personal. Jadi emosinya terasa dekat dan jujur banget. Meski temanya cukup sensitif, lagu ini gak dibuat untuk mengglorifikasi hubungan terlarang. Justru sebaliknya, Somber menghadirkan sisi reflektif tentang konflik batin dan rasa bersalah saat menyukai seseorang yang sudah memiliki pasangan. Nuansa musiknya juga fresh banget, dibalut pop upbeat dengan hook yang adiktif. Salah satu bagian yang paling nyangkut ada di lirik "I don't wanna be homebreaker, I just know I can be better." And here we go, Somber with Homebreaker.

101.6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Top Pro 2, wah ini gokil sih ya. Sebanyak 3 wakil Indonesia ini bakal ada di Grand Final Free Fire World Series South Asia 2026 Top Pro 2 yang ada di Vietnam. Jadi ada RRQ Kazu ya, RRQ. Terus juga ada EVOS Divine dan juga Big Tron by Vitality Top Pro 2 yang siap mendominasi Thailand dan juga Vietnam demi perebutan gelar juara Asia Tenggara ya di Grand Final Free Fire World Series South Asia 2026 Top Pro 2. Dan ketiga tim Indonesia ini bakal menghadapi 9 tim terbaik Asia Tenggara lainnya ya di babak point rush kalau nggak salah di hari pertama ini, di hari Sabtu ini Top Pro 2, terus juga champion rush di hari keduanya besok. Dan ini gokil banget Top Pro 2 karena dari total tim yang ada ini kan 12 tim ini memperebutkan gelar juara regional sekaligus bagian terbesarnya itu prize pool yang senilai $300 Amerika Serikat atau setara bisa dibilang apa ya, $300,000 Amerika Serikat tuh sekitar ya sekian miliar lah Top Pro 2, pokoknya banyak banget deh ya pokoknya. Dan ini gokil banget sih kalau kita ngelihat perjuangan dari ketiga tim ini ya. Top Pro 2 Big Tron sendiri tampil meyakinkan sih ya dari awal kompetisi dan jadi tim pertama yang memastikan tiket ke Grand Finals di hari pertama pekan ketiga di babak knockout sendiri ya berkat performa konsisten mereka sepanjang turnamen. Terus juga RRQ Kazu menyusul sehari setelahnya setelah berhasil bangkit dari hasil kurang maksimal di pekan pertama dan mengamankan tempat di partai puncak. Nah, sementara EVOS Divine ini yang bikin greget sebenarnya Top Pro 2 harus melewati perjuangan yang jauh lebih dramatis untuk mengamankan tiket ke Vietnam Top Pro 2. Dan kalau kita ngomongin ini ya, itu ada beberapa tim dari apa ya, bisa dibilang negara-negara tetangga yang harus diwaspadai. Ya mungkin salah satunya Aurora Gaming dari Malaysia Top Pro 2 yang bisa dibilang ini harus diwaspadai karena sebagai kuda hitam musim ini. Jadi penampilan agresif mereka di pekan keempat ini bikin Aurora Gaming nih, Aurora, kalau aku belibet ya ngomongnya, Aurora Gaming ini berpotensi menghadirkan kejutan di Grand Final. Tapi biasanya kalau di Grand Final tuh ada aja dar-dar-dor kejutannya ya, Top Pro 2 banyak banget surprise-nya. Tapi ya kita jangan pesimis karena dari 3 wakil Indonesia sendiri ini udah kayak punya nama di dunia internasional Top Pro 2 karena mereka bertiga juga sempat mendominasi eSport World Cup 2025 Free Fire kalau nggak salah dan menguasai posisi 3 besar. EVOS Divine ini keluar sebagai juara, terus juga RRQ Kazu ini jadi runner up gitu kan. Sementara Big Tron ini finish di peringkat ketiga. Jadi tim-tim eSport Indonesia tuh sebenarnya punya potensi yang super duper besar banget ya, apalagi kalau main di level internasional, terutama di level Asia Tenggara Top Pro 2. Jadi kita tunggu aja apakah 3 wakil Indonesia yang bakal ada di Grand Final ini bisa menang. Kayaknya masih bisa dibilang greget sih sebenarnya ya, kayak negara tetangga juga jago, tapi ya kita harus optimis kalau wakil kita bisa menang Top Pro 2.

the game World Cup. Jauh sebelum hiruk-pikuk sepak bola modern hari ini, Indonesia telah mencatatkan tinta emas di panggung tertinggi jagat raya. Pada tahun 1938 di Prancis, tim kita yang saat itu bernama Hindia Belanda resmi menjadi tim pertama dari benua Asia yang berlaga di Piala Dunia. Perjuangannya pun tidak main-main. Para penggawa Nusantara harus menempuh perjalanan laut yang sangat panjang, melintasi samudra selama lebih dari 2 bulan dari pelabuhan Tanjung Priok menuju Prancis demi membela kehormatan di lapangan hijau. Uniknya, hingga saat ini Indonesia masih memegang rekor sebagai satu-satunya tim dengan jumlah pertandingan paling sedikit dalam sejarah Piala Dunia, yaitu hanya satu pertandingan saat melawan Hungaria. Meski singkat, langkah itu adalah sejarah besar yang menjadi bukti bahwa semangat sepak bola kita telah mendunia sejak lama. Sebuah kebanggaan sejarah yang harus terus kita ingat bahwa Indonesia pernah dan akan selalu punya tempat di kancah dunia.

0: Di bulan spesial Republik Indonesia ini, siapa yang tidak tertarik menyaksikan perlombaan wajib satu ini? Panjat Pinang. Ada sejak tahun 1920 pada saat masa penjajahan Belanda. Tahukah Anda makna dari permainan ini? Fandi Hutari dalam bukunya berjudul Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal mengungkapkan makna mendalam tentang Panjat Pinang. Bukan sekadar lomba, Panjat Pinang adalah cermin perjuangan dan kerjasama bangsa Indonesia. Tiang yang licin sebagai tantangan menggambarkan betapa sulitnya perjalanan meraih kemerdekaan. Dan di puncak tiang, hadiah bukanlah sekadar benda, melainkan lambang dari sebuah mimpi, harapan, dan kemerdekaan diperjuangkan bersama. Ketika kita saling menopang dan mau bangkit bersama, yang kita raih bukan hanya kemenangan, tapi juga persatuan yang tumbuh kuat di dalam hati. Panjat Pinang mengajarkan kita bahwa kerjasama dan saling menghargai adalah kunci untuk bangkit bersama. Bersama kita wujudkan persatuan, bersama kita merdeka.
1: To mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

101,6 Radio Benten, teman-teman baik kamu. Tau Pro 2 masih di Santai Siang dan kita masih ngobrolin tentang olahraga. Kalau tadi e-sport, sekarang dari voli, teman-teman Pro 2, karena Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia ini ngumumin skuad timnas U18 voli putri ya, teman-teman Pro 2, untuk menjalani pelatnas jelang Princess Cup dan juga AVC Girls Championship di Thailand, teman-teman Pro 2. Kalau kamu meluncur ke Instagram resminya PBVSI gitu ya, ada 12 pemain voli putri yang mendapatkan panggilan dari pelatih kepala ya, Angga Hasan Mubarok sendiri. Nah, untuk posisi setter teman-teman Pro 2 bakal ditempati sama Shakira Ayu Tirta Wijaya dan juga Clarissa Thomas. Sedangkan libero ini bakal dipercaya ke Natania Putri Prasetya. Nah, kalau kamu penasaran yang jadi middle block siapa, Sar? Banyak teman-teman Pro 2. Ada Rowina Ulfiah, Tachita Azmi, terus juga ada Ibovna Anindia ya, kalau nggak salah, Ibovna Anindia Talita Sahuri, terus juga ada Zuri Aida Najera Catalina kalau nggak salah. Terus untuk opposite-nya ada Kanza Putriansi Ganestri kalau nggak salah, ingat sih aku ya teman-teman Pro 2, karena namanya sebenarnya cukup panjang-panjang. Terus selain ada Kanza, untuk opposite-nya ada Arimbi Sivana Andayani. Terus kalau outside hitter ini dipercaya ini bakal ada Vanessa Dri Octaviani, terus ada Tina Shiva Sabila Salim, terus juga ada Zebe Holly Almadina Pramesti dan juga Vania Nurfatima Hafani. Wow, aku apal. Dan untuk posisi kepelatihannya, tim kepelatihannya untuk timnas voli putri U18 Indonesia sendiri, teman-teman Pro 2, terdiri dari Angga Hasan Mubarok sebagai pelatih kepala, terus juga ada Bobby Ade Setiawan sebagai asisten pelatih dan juga Lintang Putri Pramesti sebagai fisioterapis, teman-teman Pro 2. Jadi itu untuk skuad timnas voli putri U18 dari Indonesia. Kita doain aja semoga mereka bisa ngasih hasil yang terbaik untuk Indonesia ya, teman-teman Pro 2. Dan nanti di jam 2 dan juga jam 3 bakal ada top 20 Pro 2 FM Banten, teman-teman Pro 2, untuk musisi Indonesia dan juga mancanegara. Jadi yang penasaran apakah lagu-lagu requestan kamu masuk ke chart top 20 atau enggak, ya kamu bisa stay tune terus di Pro 2 FM Banten.

0: Tahukah kamu, ternyata ada sejarah menarik di balik penamaan sayur lodeh. Ada pendapat yang mengatakan bahwa asal-usul nama dari sayur lodeh sendiri diambil dari kata terserah lodeh. Penamaan ini diketahui berawal dari masa peperangan antara Kerajaan Mataram Sultan Agung melawan VOC. Diceritakan, saat itu salah satu prajurit Sultan Agung yang berasal dari Betawi ditanya mengenai sayur yang dikonsumsi saat di medan perang. Lantas, sang prajurit Betawi itu pun menjawab, "Terserah lo deh." Dan ketidaksengajaan itulah yang pada akhirnya membuat prajurit lain menganggap makanan tersebut bernama sayur lodeh.
1: Santai, oi.
2: Santai aja sih.
3: Santai aja kali.
2: Santai.
4: Waktunya santai siang

0: Radio FM Banten, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, weekend udah datang lagi. Waktunya santai sambil update lagu-lagu dari chart Indonesia Top 20 Pro Radio FM Banten minggu ini di hari Sabtu. Bareng sama aku Sarah Genevi yang bakal menemani kamu selama 1 jam ke depan.
1: Indonesia Top 20, 20 lagu Indonesia terbaik di Pro 2 FM Banten.
0: Di minggu ini chartnya lumayan panas ya, Tohom Pro 2, ada yang naik drastis, ada yang turun tipis, sampai ada new entry dan juga ada yang harus chart minggu ini. Sebelum kita masuk ke top 20, kita harus salam perpisahan dulu sama lagu Cukup Sudah dari Yohi Widianto featuring Ran yang beberapa minggu ini udah nemenin kita di chart Indonesia Top 20 Pro 2 FM Banten, teman Pro 2. Ya, namanya juga chart ya, ada yang bertahan, ada yang juga yang harus keluar. Dan langsung aja kita mulai untuk chart Indonesia Top 20 Pro 2 FM Banten minggu ini di posisi ke-20. Ada Mahalini dengan lagu Bermimpi. Kalau Mahalini udah nyanyi tuh rasanya kayak langsung masuk mode galau otomatis ya teman Pro 2. Padahal kita lagi makan seblak tiba-tiba dengar lagu Mahalini, wah langsung mendadak galau.

naik peringkat minggu ini ke posisi 19 ada lagu Cinta Kita dari Topati featuring Fabio Aser Tambang Pro 2. Lagu yang cocok masuk ke playlist galau kamu. Pokoknya semua lagu yang dinyanyiin sama Fabio Aser tuh vibesnya udah galau-galau semua Tambang Pro 2.

cintaku. Next, selanjutnya pendatang baru alias new entry minggu ini langsung naik ke posisi 18. Ada dia featuring Indakus dengan Malu-Malu. Yah, ceritanya tentang hubungan manis yang gemesin antara dua orang yang sifatnya bertolak belakang, teman pro 2. Si introvert dan si extrovert yang super duper baterainya gak pernah habis. Dan dari liriknya, lagu ini nunjukin momen-momen pendekatan yang lucu terus bikin senyum-senyum sendiri ya teman-teman, apalagi kalau dua-duanya saling suka.

posisi 17 minggu ini ada Roy Melody dengan lagu Bersenja Gurau. Lagu ini tuh vibes-nya kayak lagi nongkrong sore sambil ngobrol random sama orang favorit kamu, teman pro 2.

Di posisi ke-16, Ceylon 7 masih eksis dengan lagu terbarunya Sederhana Tomahawk 2. Band satu ini emang terbukti ya kalau lagu bagus tuh gak kenal umur. Anak-anak 2000-an, anak-anak milenial sampai Gen Z kayaknya gak mungkin gak tahu Ceylon 7, ya gak sih Tomahawk 2?

ke posisi 15 minggu ini ada lagu Sesi Potret dari Eno featuring Ari Lesmana. Lagu ini tuh ibarat kayak reminder kecil untuk kita jangan sibuk ngejar waktu aja, tapi sempetin untuk tuker kabar. Ngobrol random juga gak apa-apa, ngirim video-video lucu juga gak apa-apa ke DM Teman Pro 2. Yang penting kamu bikin kenangan bareng sama orang-orang kesayangan kamu selagi masih ada kesempatan, selagi masih ada waktu. Karena kadang waktu itu bisa bikin semuanya berubah sebelum kita sadar itu jadi momen yang terakhir.

Lagu berikutnya di posisi ke-14. Lagu ini cocok banget buat temenin kamu yang lagi belajar nerima hubungan apa adanya tanpa harus jadi sempurna kayak orang lain, teman Pro 2. Ini dia di posisi ke-14, ada Gia Indrawari dengan lagu 1000 Kali.

di peringkat yang sama di posisi ke-13 minggu ini. Ada Raim Laude dengan lagu Ikro. Lagu ini jadi pengingat juga buat kita supaya nggak gampang sombong sama apa yang kita miliki di dunia atau mampu dua. Karena kebahagiaan yang sebenarnya ini nggak selalu soal harta, pencapaian, atau juga hidup yang kelihatan mewah gitu ya. Kadang rasa cukup, hati yang tenang, bahkan rasa syukur ini jadi hal yang berharga yang sering banget kita lupain nikmatnya.

posisi selanjutnya di posisi ke-12 ada Bernadia dengan lagu Rabun Jauh. Aku dengar lagu ini tengah malam tuh jadi kayak mikir, kadang kita tuh bukan karena gak tahu, tapi kadang pura-pura ngeblur ini jadi cara yang paling aman biar perasaan kita nih gak makin sakit.

Kita ke posisi 11 minggu ini ditempati oleh Bara Suara dengan lagu Terbuang Dalam Waktu. Diciptain oleh Gerald Situmorang dengan lirik yang ditulis oleh Asteriska dan Iga Masardi. Karya pemenang Festival Film Indonesia ini jadi salah satu lagu yang paling populer dari grup musik Bara Suara atau Mampro 2.

Gak kerasa aku udah nge-spill 10 lagu yang ada di posisi 20 sampai posisi 11. Sebelum kita masuk ke top 10, kita flashback dulu ya teman Pro 2. Di posisi ke-20 ditempati oleh Mahalini dengan lagu Bermimpi. Di posisi ke-19 ada lagu Cinta Kita dari Topati featuring Fabio Asar. Di posisi ke-18 new entry kita ada Dia featuring Indakus dengan lagu Malu-Malu. Di posisi ke-17 ada Rai Melode dengan lagu Bersenja Gurau. Di posisi ke-16 ada lagu Sederhana dari Sala on 7. Di posisi ke-15 ada Enau featuring Ari Lesmana dengan lagu Sesi Potret. Di posisi ke-14 ada lagu Seribu Kali dari Gea Indrawari. Di posisi ke-13 ada Rai Melode dengan lagu Ikro. Di posisi ke-12 ada Benadia dengan lagu Rabun Jauh. Dan di posisi ke-11 ada Bara Suara dengan lagu Terbuang Dalam Waktu. Dan sekarang langsung aja kita masuk ke top 10 minggu ini ada siapa aja. Di posisi ke-10 ada It Gitov dengan lagu Sedia Aku Sebelum Hujan. Lagu ini ngingetin kalau ada orang-orang yang selalu siap nemenin kita bahkan sebelum hidup kita berantakan. Bukan cuma hadir pas kita lagi sedih aja, tapi juga stay dari awal, jadi tempat cerita, jadi tempat pulang, bahkan jadi tempat nenangin kepala sebelum hujan datang, teman-teman.

Next, kita ke posisi 9 minggu ini, ditempati oleh dia dengan lagu EA. Jujur, aku sendiri gitu ya, belum apal lirik lagunya Tomom Pro 2, tapi pas bagian EA-EA-nya tuh udah paling semangat banget deh, pokoknya itu yang paling aku apal Tomom Pro 2.

selanjutnya masih sama dari minggu lalu di posisi ke-8. Ada Bernadia dengan lagu Kita Buat Menyenangkan. Lewat lagu ini, kita diajak sama Bernadia untuk gak terus capek ribut soal hal-hal yang sebenarnya gak terlalu penting, teman Pro 2. Kadang ego sih ya yang bikin semuanya tuh jadi rumit. Padahal say sorry aja sama saling ngerti itu bisa bikin hubungan kita jauh lebih tenang, teman Pro 2. Karena gak semua masalah harus dimenangin, ada juga yang cukup diselesaikan dengan saling memaafkan. Daripada capek ribut-ribut mulu, mending kita buat menyenangkan, ya gak sih teman Pro 2?

Naik satu peringkat di minggu ini di posisi ke-6 ada Nadif Basalamah dengan lagu Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Wah, Nadif ini lagi kuat banget kayaknya di minggu ini ya di Prodeo FM Banten, Tomong Pro 2.

posisi kelima ada Ivan Seventeen dengan lagu Jangan Paksa Rindu. Judulnya aja udah berat banget, Temom Pro 2, Jangan Paksa Rindu. Ngingetin kalau rasa kangen itu gak bisa dipaksa datang atau hilang secepat yang kita mau, Temom Pro 2.

posisi 4 minggu ini ditempati sama lagu Senja Sudut Kota dari Samuel Cipta. Lagu ini cocok banget untuk nemenin motoran sambil sok jadi karakter utama video klip ya, teman Pro 2.

posisi ketiga minggu ini. Ada Sal Priadi dengan lagu Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Kalau Sal bikin lagu tuh rasanya kayak lagi baca puisi tapi versi audio, dan itu jelek banget sih di hati ya teman Pro 2.

Dan naik 2 peringkat ke posisi runner-up minggu ini alias di posisi kedua. Ada Nuka dengan lagu Masa Ini Nanti dan Masa Indah lainnya.

0: Dan ada siapa pemenang kita di minggu ini di posisi pertama, teman Pro 2? Kamu bisa nebak? Udah bisa nebak? Kayaknya ada sesuatu yang kurang di chart Indonesia Top 20. Gue belum dengar lagu ini, Sar. Tapi sabar teman Pro 2, sebelum aku kasih tahu siapa yang ada di posisi pertama minggu ini, kita flashback dulu ya dengan lagu dari posisi 10 sampai posisi kedua. Di posisi ke-10 ada It Gitov dengan lagu Sedia Aku Sebelum Hujan. Di posisi ke-9 ada Dia dengan lagu EA. Di posisi ke-8 ada Bernadia dengan lagu Kita Buat Menyenangkan. Di posisi ke-7 ada Topati featuring Nadif Basalamah dengan lagu Semusim. Di posisi ke-6 ada lagu Kota Ini Tak Sama Tanpamu dari Nadif Basalamah. Di posisi ke-5 ada Ivan Seventeen dengan lagu Jangan Paksa Rindu. Di posisi ke-4 ada Samuel Cipta dengan lagu Senja Sudut Kota. Di posisi ke-3 ada Sal Priadi dengan lagu Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Di posisi runner-up alias di posisi kedua ada Nuka dengan lagu Masa Ini, Nanti, dan Masa Indah lainnya. Jadi, di posisi pertama di chart Indonesia Top 20 Pro Day FM Banten minggu ini ada siapa? Ada New Pusat Dunia alias NPD dengan lagunya Sempurnanya Aku, teman Pro 2 yang sukses ke posisi pertama. Lagunya emang easy listening, catchy, dan juga bikin PD kita langsung naik level ya, teman Pro 2. Kongres untuk NPD yang ada di posisi pertama minggu ini. Jadi ini dia NPD dengan lagu Sempurnanya Aku.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Gak kerasa hampir 1 jam aku Sarah Ganeovi nemenin kamu di chart Indonesia Top 20 Pro Day FM Banten teman Pro 2.
1: Indonesia Top 20, 20 lagu Indonesia terbaik di Pro 2 FM Banten.

dan our producer Fitri Rianti. Dan special thanks untuk kamu Tomo Pro 2 yang gak pernah bosan untuk dengerin Prode FM Banten sambil request lagu. Jadi aku Sarah Genevi, sampai di sini nemenin kamu Tomo Pro 2 di Indonesia Top 20 Prode FM Banten. So thank you for listening and happy weekend.

mana sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: 101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, seperti biasa setiap akhir pekan waktunya kita masuk ke deretan lagu internasional paling hits di minggu ini dalam Top 20 Internasional Pro 2 FM Banten bareng aku BTB.
1: Lagu mancanegara terbaik di Pro 2 FM Banten.
0: Tapi sebelum mulai, ada satu lagu yang harus keluar dari chart minggu ini, teman Pro 2. Out of chart minggu ini ada Justin Bieber dengan Yukon. Setelah beberapa minggu bertahan di chart dan sempat menjadi salah satu lagu favorit pendengar, minggu ini Yukon resmi meninggalkan jajaran Top 20 internasional. Alright, kalau gitu langsung aja kita mulai dari posisi ke-20. Di posisi ke-20 ada Sienna Spira dengan Die on This Hill.

0: let it be, let it bleed, hit it lit, and it's lit.
1: New entry minggu ini teman Pro 2 di posisi ke-17 ada Sienna Spira dengan The Visitor. Sienna mengaku membutuhkan 9 kali percobaan penulisan sebelum akhirnya menemukan bentuk lagu yang benar-benar mampu menggambarkan rasa rapuh dalam hidupnya. Inspirasi lagu ini juga datang dari sebuah pemeran seni bertajuk The Visitor yang diceritakan temannya 2 tahun lalu. Meski terdengar seperti lagu cinta, sebenarnya lagu ini mengeksplorasi ketakutan akan kehilangan dan ketidakkekalan hidup.

The next one is Ray dengan Where's My Husband berada di posisi ke-11. Lagu ini ditulis Ray berdasarkan rasa lelah dan juga frustasi setelah lama melajang pasca putus cinta. Menariknya, album keduanya sempat tertunda karena mobil Ray dicuri dan seluruh buku catatan liriknya hilang. Dan dalam versi album fisik, lagu ini menjadi pembuka untuk bagian Summer yang menggambarkan fase bangkit dan menikmati kehidupan kembali.

Yes, teman berdua, sebelum aku umumkan posisi ke-10, kita recap dulu ya dari posisi 20 sampai dengan posisi 11. Di posisi 20 ada Sienna Spiral dengan Die on This Hill. Di posisi ke-19 ada Blackpink dengan Go. Di posisi ke-18 ada BTS dengan 2.0. Di posisi ke-17 ada Sienna Spiral dengan The Visitor. Di posisi ke-16 ada Justin Bieber dengan Daisies. Di posisi ke-15 ada Folded by Kehlani. Di posisi 14 Homewrecker by Somber. Di posisi ke-13 Rollerblade by Nona. Di posisi ke-12 Ordinary by Alex Warren. Di posisi 11 Where's My Husband by Ray. Dan sekarang kita masuk ke jajaran top 10 minggu ini, teman Pro 2. Di posisi ke-10 ada Ella Langley dengan Be Her.

BTS baru saja membawa pulang penghargaan Song of the Summer di American Music Awards 2026 lewat lagu Swim. Lagu ini berhasil mengalahkan sejumlah nominee kuat seperti Alex Soren hingga Harry Styles dan semakin mengukuhkan dominasi BTS di chart global tahun ini. Selanjutnya di posisi keempat ada Tame Impala featuring Jennie dengan Dracula.

Pro 2, sebelum aku umumkan siapa yang menjadi number one minggu ini, kita recap dulu ya dari posisi ke-10 sampai posisi ke-2. Di posisi ke-10 ada Ella Langley dengan Be Her. Di posisi ke-9 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di posisi ke-8 ada Olivia Dean dengan So Easy to Fall in Love. Di posisi ke-7 ada Pink Panthers featuring Zara Larsson dengan Stateside. Di posisi ke-6 ada Bruno Mars dengan I Just Might. The top 5 is Swim by BTS. The top 4 is Dracula by Tame Impala featuring Jennie. The top 3 is Man I Need by Olivia Dean. And the top 2 is Drop Dead by Olivia Rodrigo. Dan sekarang teman Pro 2, saatnya aku umumkan the winner top 20 International Pro 2 FM Banten minggu ini adalah Bruno Mars dengan Risk It All. Lagu ini awalnya digarap sebagai lagu upbeat, namun Bruno Mars memutuskan mengubahnya menjadi balada romantik bergaya bolero era 70-an demi menghadirkan emosi yang lebih dalam dan nuansa Latin yang kuat. Bahkan versi bahasa Spanyolnya yang berjudul Lo Arriesgo Todo sukses menembus posisi nomor 1 chart Hot Latin Pop Song Billboard.

Teman Pro 2, itu dia Top 20 International Pro 2 FM Banten minggu ini bareng aku, BTB. Terima kasih untuk seluruh label musik, para musisi internasional, dan tentunya kamu, Teman Pro 2, yang selalu setia mendengarkan lagu-lagu terbaik setiap minggunya. Dan jangan lupa untuk terus request di Pro 2 FM Banten supaya musisi kesayangan kamu bisa masuk ke dalam Top 20. Dan terima kasih juga untuk tim yang bertugas, our music editor Alfi Maldi, our editor Andika Santiaji, our producer Fitri Rianti, and your lovely announcer BTV. Dan akhir kata aku BTV pamit undur diri. Happy long weekend teman Pro 2.

0: Bule Ceria. Selamat datang kembali Pro 2 Benten, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Sekarang kamu udah di Sore Ceria bareng aku Sarah Ganevi. Yang di sore hari ini aku gak sendirian teman Pro 2, karena kita bakal ngobrol-ngobrol seru banget. Jadi kalau kamu udah nge-follow Instagramnya Pro 2 Benten, kamu udah tahu di sore hari ini aku bakal ngobrol-ngobrol bareng dengan Angga Maulana Wijaya, juara terpilih Putra Duta Gendre Kabupaten Pandeglang 2026, yang langsung ada di studio Pro 2 FM Banten teman-teman Pro 2. Jadi untuk kamu yang pengen ikutan nanya-nanya kepo, boleh banget kamu chat ke aku ya di WhatsApp-nya Pro 2 di 081 11 45 1016, atau juga kamu bisa komen-komen di live YouTube-nya RRI Banten teman-teman Pro 2. Dan sekarang kita sapa-sapa dulu nih. Sore Kak Angga.
1: Sore Kak
0: Sarah. Ya aku lupa, iya. Aku kenalin dirinya lupa.
1: Iya.
0: Ini gimana nih tadi perjalanan dari Pandeglang ke Serang?
1: Lumayan panas juga tadi, soalnya berangkat dari jam 2 lewat. Kebetulan di sana emang agak gelap kan, takutnya hujan. Okay. Jadi meminimalisir untuk
0: takut
1: terlambat
0: ya.
1: Jadi ya udah berangkat aja gitu.
0: Nyampe Serang panas, astagfirullah.
1: Betul.
0: Dan Kakak, sebelum kita ngobrol lebih jauh gitu kan ya, mungkin ada teman Pro 2 yang belum familiar nih sama apa sih itu Duta Gendre, mungkin sama Kakak bisa dijelasin dulu.
1: Oke, baik. Kalau misalkan Duta Gendre itu sendiri, itu ada dalam naungan atau di bawah BKKBN, atau sekarang itu ada yang apa sih, jadi Kementerian Kependudukan gitu, yang dulunya BKKBN. Nah itu tidak hanya di kabupaten saja gitu, tapi ada tingkat provinsinya dan juga ada tingkat nasionalnya. Nah Duta Gendre ini dibentuk agar ada agen of change khususnya remaja terkait perubahan yang ada di triad KRR gitu, yang artinya meminimalisir pernikahan dini, seks pranikah, dan juga nabza khususnya di kalangan remaja kayak gitu.
0: Oke, berarti banyak ya concernnya yang ada di genre ini ya.
1: Iya, betul.
0: Nah, aku penasaran, pertama kali Kak Angga sendiri tahu genre itu dari mana nih, Kak?
1: Aku tahu genre itu dari diajak teman juga, dan juga kebetulan kalau misalkan forum genre Kabupaten Pandeglang ini itu dia baru terbentuk di 2024.
0: Oke, berarti masih baru.
1: Iya,
0: ya,
1: baru
0: gak
1: banget.
0: Lama, sekarang 2 tahun berarti ya.
1: Iya.
0: Dan ini gimana nih cara Kak Angga sendiri, kan kayaknya kalau masih baru tuh susah banget ya nyari informasinya gitu kan. Nah Kak Angga sendiri pas nyari informasi-informasi seputar genre di Kabupaten Pandeglang nih kayak gimana?
1: Kalau aku mencari informasi tentang genre itu ya dengan cara bergabung dulu nih di forum genrenya. Kemudian kalau misalkan Angga sendiri lebih ke arah aware gitu tentang kasus-kasus yang ada di Kabupaten Pandeglang itu sendiri, khususnya di kalangan remaja kayak gitu.
0: Oke, dan apa yang akhirnya memotivasi kamu mau ikutan genre nih, selain banyak case-case yang ada di Pandeglang?
1: Yang memotivasi Angga untuk mengikuti Duta Gendre itu lebih kompleksnya itu Angga pengen menjadi orang yang bermanfaat aja sih.
0: Oke, ya sih, jadi Duta Gendre juga bermanfaat untuk ke sesama anak muda ya.
1: Betul.
0: Dan tadi juga kamu juga sempat bilang karena banyak case-case di Pandeglang, akhirnya pengen berguna juga untuk yang lain, akhirnya bergabung ke genre. Mungkin ada teman Pro 2 yang bertanya-tanya juga, emang gimana sih cara masuk ke genre ini?
1: Oke, kalau misalkan untuk masuk ke genre, kalau misalkan kalian dari kabupaten kota lain, mungkin dari khususnya Pandeglang itu bisa memfollow Instagram Forum Genre Kabupaten Paneglang. Nah, kalau misalkan untuk lebih kompleksnya, kalian bisa juga memfollow Instagram Forum Genre Banten, kayak gitu.
0: Oke, ada syarat-syaratnya nggak sih kalau mau ikut gabung?
1: Nah, kalau misalkan syarat-syaratnya itu dari usia sih, mm-hmm. kayak usianya itu maksimal mm-hmm. di 21 tahun.
0: Oke, di minimalnya?
1: Minimalnya itu di, kalau misalkan remaja itu di umur 17.
0: Oke, jadi 17 sampai 21 tahun.
1: Iya.
0: Harus punya pengalaman dulu gak sih kalau mau gabung? Kan ada mungkin teman Pro 2 yang, gue gak ikut organisasi apa-apa nih, tapi pengen gabung. Haruskah ada pengalaman-pengalaman juga? Apa gimana?
1: Terkait pengalaman, enggak sih. Karena di dalam genre pun kita belajar bersama dan juga bermanfaat bersama.
0: Oke, jadi teman Prodi yang mau gabung jangan malu-malu ya.
1: Iya, betul.
0: Terbuka banget nih. Dia ada masa-masa periodenya enggak sih? Ada open recruitment-nya apa gimana?
1: Ada setiap tahun. Kebetulan yang tahun ini itu baru terlaksanakan juga kan pemilihan duta genre di tahun ini itu baru perdana. Jadi nanti setelah ini kemungkinan ada open recruitment lagi nih di Forum Genre Kabupaten Paneglang.
0: Oke, dan seru banget ya kayaknya. Karena kan kemarin-kemarin kalau kamu ngikutin Instagram Prodo juga aku talk show ngobrol-ngobrol bareng dengan duta genre lainnya. Nah, ini kita ngomongin sekarang duta genre nih ya. Akhirnya Kak Angga sendiri ikut kompetisi, bisa dibilang gitu ya. Ya. Ini motivasinya apa nih?
1: Kalau misalkan motivasi Angga sih sebenarnya pengen, utamanya itu pengen menunjukkan nih kalau misalkan diri Angga itu udah sejauh mana sih kayak gitu. Dan juga buat sebagai apa ya, kayak lebih ke pengalaman sih. Dan juga untuk mengukur diri Angga sejauh mana dan juga kedepannya merencanakan seperti apa gitu. Jadi pikiran Angga tuh bukan masalah menang dan lain-lain gitu. Jadi pengen mengukur diri Angga aja sih kayak gitu.
0: Oke, jadi udah sampai sebisa apa nih gue saat ini. Dan boleh diceritain dong step by stepnya nih dari mungkin awal-awal ikut kompetisinya seperti apa nih?
1: Kalau misalkan awal-awal ikut itu kita di Forum Genre Kabupaten Paneglang itu ada karantina. Jadi kayak pelatihan seperti itu. Jadi kita tidak hanya diberi kebebasan gitu atau diberi kebebasan untuk belajar sendiri, tapi kita juga dibimbing gitu di dalamnya selama berapa bulan ya, tapi itu setiap Sabtu dan Minggu gitu dibimbingnya di hari weekend. Nah, setelah itu pada akhirnya kita melaksanakan di alhamdulillah itu kita difasilitasi gitu ruangannya dan juga di terjadi di Oprum Setda Kabupaten Paneglang. Nah, itu mulai dari 70 orang yang ikutan.
0: Banyak ya.
1: Ya, kebetulan kan Kabupaten Paneglang sangat luas sekali.
0: Luas banget sih. Aku sendiri Paneglangnya di mana? Itu di mana?
1: Nah, itu.
0: Oke, jadi, dari 70 orang itu gimana nih kelanjutan ceritanya?
1: Nah, itu dari 70 orang pada akhirnya diseleksi lagi, seleksi administrasi, seleksi wawancara dan juga sampai di finalis itu ada 10 orang.
0: Oke, yang dari 70 orang cuma dipilih 10 orang tuh top 10 terbaik lah ya. Wow, saingannya banyak banget.
1: Betul.
0: Dan tadi juga kamu sempat bilang ada kalau di itu ikut itu ada karantinanya, ada pembelajarannya. Karantinanya seberapa lama?
1: Dari pagi sampai sore sih.
0: Wah, ya lumayan sih ya. Lumayan capek sih, apalagi weekend. Jadi kayak mau nongkrong-nongkrong sama teman gak dulu deh ya.
1: Iya.
0: Dan itu belajarnya apa aja di sana?
1: Lebih ke penguatan materi dan juga bagaimana kita nantinya menjadi duta yang bermanfaat gitu. Entah itu kita belajar mulai dari catwalk atau 4B dan lain-lainnya yang seputar duta lah dan juga mendalami tentang materi genre itu sendiri.
0: Oke, berarti ada catwalknya juga untuk laki-laki dan perempuannya juga.
1: Iya, betul.
0: Oke, kalau yang tadi 4B itu apa?
1: 4B itu dia ke apa ya? Kayak lebih ke sifat yang harus dipunyai oleh seorang duta.
0: Oke, apa aja tuh sifat yang harus dipunyai oleh seorang duta?
1: Mm. Ya, behavior, brain, dan juga breath.
0: Oke.
1: Dan juga beauty.
0: Oke, oh 4B itu B semua ya. Oke. Okay. Jadi 4B itu adalah beberapa yang emang harus dimiliki sama duta. Tapi selain itu, menurut kamu sendiri apalagi sih yang harus dipunya oleh seorang duta genre?
1: Apalagi ya, lebih ke keberanian buat nerjang terus sih. Khususnya remaja ya, soalnya remaja tuh dia memiliki ciri-cirinya yang pada umumnya itu remaja punya daya semangat yang tinggi gitu. Jadi sayang banget kalau misalkan di depan ada rintangan malah dicuekin gitu.
0: Oh iya sih, pokoknya maju terus pantang mundur ya. Dan itu kan banyak juga skill-skill yang dimiliki juga setelah karantina, terus juga ada dikasih coaching lah ya, pembelajaran ini itu. Nah, dari kamu sendiri setelah ikut itu, apa perubahan yang dirasa?
1: Perubahan yang dirasa, aku lebih percaya diri, lebih semangat, lebih berani gitu. Dan juga lebih pede aja sih sama diri sendiri gitu. Kalau misalkan, apa ya, jadi kalau yang dulunya itu aku lebih membandingkan diri aku sama orang lain, tapi untuk sekarang khususnya setelah karantina, aku lebih membandingkan diri aku dengan diri aku yang kemarin gitu.
0: Oh, oke. Jadi diri Angga yang sekarang bukanlah Angga yang dulu. Dan itu seru banget, pasti ada perubahan-perubahan yang oh ternyata dulu gue gak bisa, dan sekarang bisa gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Benar.
0: Dan kayaknya emang gak ada kata yang gak mungkin, Tom Brodo, kalau kamu emang mau mencoba.
1: Iya.
0: Dan kita balik lagi ke proses seleksinya. Selama proses seleksi, apa yang menurut kamu itu jadi sebuah tantangan?
1: Kalau sebuah tantangan sebenarnya lebih ke pedalaman materi aja sih, karena materi genre itu cakupannya sangat dalam dan juga sangat luas gitu. Tapi terkait tantangan yang emang benar-benar berat, menurut aku gak ada sih, lebih ke bagaimana kita menyikapinya aja kayak gitu.
0: Oke, dan selama proses seleksi pernah gak sih ngerasa nyerah kayak aduh gue kayaknya gak bisa deh sampai di sini aja deh, kayaknya gue kena seleksi alam. Pernah gak ngerasa kayak gitu?
1: Itu pas awal-awal yang daftar itu 70. Kayak wah, kayak bisa gak ya gitu, nanti sampai mana nih gitu. Tapi pada akhirnya ya udahlah, mau gimana lagi gitu, nyoba aja. Kalau misalkan emang kita gagal, ya itu sebuah pembelajaran aja gitu. Kalau misalkan kita berhasil, ya berarti itu sebuah pencapaian.
0: Oke, quote of the day banget ya. Dan tadi juga kamu sempat bilang prosesnya juga ada administrasi dari sekian banyak puluhan orang itu 70, terus juga ada wawancaranya juga. Boleh di-spill gak sih pas wawancara kayak gimana? Apakah yang ditanya itu susah banget atau gimana?
1: Nah, itu kalau misalkan pas wawancara itu tergantung sama wawasan kitanya, tergantung dengan diri kitanya. Itu yang ditanyakan ya seputar tentang materi. Terus juga kan kalau misalkan di genre itu ada identik dengan penyuluhan, edukasi, dan juga sosialisasi ya. Nah, itu jadi di seleksi wawancara pun itu ada sesi penyuluhan gitu. Selama 5 menit kita diharuskan penyuluhan dengan materi yang random gitu. Kemudian ada ditanya tentang diri kita seperti apa, kemudian visi misi dan juga tentang program kerja kita ke depannya seperti apa kayak gitu.
0: Oke, boleh di-spill enggak sih kamu waktu mempresentasikan diri kamu sendiri, kamu seperti apa? Boleh dong di-spill kayak gimana? Kayaknya seru deh.
1: Kalau misalkan aku lebih ke ini sih, lebih ke pengalaman aku selama di selama mengikuti organisasi itu. Ini maksudnya praktekin atau gimana?
0: Enggak, kamu waktu-waktu nyeritain apa diri kamu sendiri ini seperti apa?
1: Ya kalau misalkan pas wawancara itu aku menceritakan bagaimana aku masuk ke dalam forum-forum. Jadi kan selama ini aku mengikuti forum tuh enggak hanya satu gitu, tidak hanya genre. Jadi ya udah diceritakan, terus juga kemudian ditanya tuh bakatnya apa. Kalau misalkan aku sendiri lebih tertarik ke olahraga aja sih.
0: Oke, berarti ini jago di olahraga apa nih?
1: Kalau misalkan pas SD aku tertarik sama taekwondo. Jadi aku tuh kalau misalkan olahraga selalu ganti-ganti gitu.
0: Semuanya dicoba ya?
1: Iya, semuanya dicoba.
0: Berarti dari SD, SMP, SMA, kuliah beda-beda semua?
1: Beda-beda.
0: SD taekwondo, terus ya. SMP apa tuh?
1: SMP aku lebih tertarik ke voli.
0: Oke. SMA?
1: SMA basket.
0: Oke. Jago nih olahraganya. Kalau suruh dipraktekin jangan ya, tuh produser studionya gak muat. Dan tadi juga pas kompetisi, seleksi, itu kan banyak banget dari administrasi, terus juga wawancara, udah kayak take me out yang ayo dong kasih tahu nih value lo apa gitu
1: betul.
0: Akhirnya sampai kepilihlah 10 besar. Nah itu gimana dong pas pengumuman akhirnya kamu masuk ke top 10?
1: Pertama lega dan juga bangga sih, maksudnya dari 70 peserta ternyata wah masih bisa lolos ya gitu, masih bisa dikasih kesempatan nih untuk maju kayak gitu. Tapi pressure-nya lebih kuat lagi gitu.
0: Lebih tinggi lagi. Terus kamu pas tahu ternyata pressure-nya lebih berat lagi, lebih tinggi lagi, kamu gimana tuh? Apakah gugup atau ada biasa aja gue?
1: Gugup pasti ada, cuman ya udah terabas aja gitu, mumpung masih muda.
0: Oke, mumpung ada kesempatan, yaudahlah jangan disia-siain gitu ya. Dan nomor 2, misalkan kalau kamu penasaran pas di top 10 itu ngapain aja, apakah wawancaranya atau pertanyaan-pertanyaannya sama kayak diseleksi atau enggak, ya ini jangan di-spill dulu karena kita jeda satu lagu dulu nomor 2. Jadi untuk kamu yang pengen ikutan nanya-nanya, kepo juga, atau mungkin minta motivasi, boleh banget, aku tunggu ya chat di WhatsApp Yopro 2 di 081 11 45 116 atau juga di komen live YouTube-nya RRI Banten.

0: sore ceria. Terus 1,6 Radio Benten, teman terbaik kamu. Teman Pradua masih di Sore Ceria. Ya, masih sama aku Sarah Ganevi dan juga Angga. Dan masih ngobrol-ngobrol seputar kompetisi genre yang udah masuk ke top 10 dari 70 orang. Dipilihlah 10 orang. Nah, 10 orangnya ini 5 cewek apa 5 cowok apa random?
1: Itu berpasangan. Jadi 10 orang itu berarti 5 pasang, 5 laki-laki, 5 perempuan.
0: Iya. Oke, dan ada gak sih perbedaan dari awal-awal seleksinya sampai akhirnya masuk di 10 besar ini?
1: Dari awal seleksi itu kita perbedaannya ya mungkin dipasangkan aja sih. Jadi pas seleksi mah gak ada pasangan-pasangannya gitu. Dan juga kan emang dari setiap kecamatan itu diharuskan atau sudah diberitahu nih buat mengirimkan satu pasang. Cuman ada aja yang mengirimkan hanya satu orang kayak gitu.
0: Oh, jadi harusnya dari satu kecamatan itu sepasang, satu laki-laki, satu perempuan.
1: Iya, betul.
0: Oke, tapi kalau misalkan ngirim satu pasang aja berarti gak masalah atau gimana?
1: Gak masalah, jadi yang penting adalah perwakilan dari setiap kecamatan kayak gitu.
0: Oke, banyak ya perwakilan. Banyak.
1: Kebetulan kan di Pandeglang itu ada 35 kecamatan.
0: Aduh, banyak banget. Mantas jadi 70 orang ya. Oh, ini ramai banget sih, seru ya. Jadi setiap kecamatan ada perwakilannya, bisa saling kenal juga.
1: Iya.
0: Dan itu aku penasaran deh, kan satu kecamatan ngirim sepasang, ada juga yang ngirim satu gitu kan ya. Nah, pas di top 10 itu 10 besar lah ya. Itu nentuin pasangannya udah ditentuin sama pihak panitianya atau bisa milih sendiri nih, karena dia sama nih satu kecamatan sama gue sama dia aja deh apa gimana?
1: Itu random sih, jadi dilihat dari proker kitanya. Kan itu setiap finalis itu disuruh buat proker, 3 proker utama. Jadi dilihat dari proker, terus dari hasil wawancara dan juga hasil seleksi-seleksi sebelumnya nih. Dari entah itu dari pas pemaparan materi dia, sikapnya kayak gimana, kayak gitu. Itu pun dinilai.
0: Oh, berarti attitude juga dinilai. Ya. Wow, ini sangat harus anggunli banget ya, Bro. Dan tadi juga kamu sempat bilang dipasangnya ditentuin dari sana. Terus juga harus ada proker gitu kan ya. Kan kamu sama pasangan kamu nih gini kan, pasti berbeda prokernya.
1: Iya, betul.
0: Oke, terus akhirnya gimana? Jadi satu proker kah atau gimana?
1: Itu tetap dibedakan. Jadi nanti pun jadi proker kita sendiri gitu.
0: Oh, gitu. Jadi prokernya tetap proker masing-masing, cuma ya dipasangin aja gitu.
1: Iya,
0: oh, benar. Gitu. Aku kira jadi pasangan ya prokernya jadi sama gitu. Oh, beda. Oh, aku baru tahu. Dan apa sih perbedaan, apakah pas di top 10 ini, 10 besar ini ada pembekalan lagi atau gimana?
1: Ada, itu okay. Lebih ke penguatan materi dan juga nanti ada kita belajar-belajar Q&A sih, lebih ke Q&A
0: gitu. Dan gimana nih rasanya udah belajar pembekalan, penguatan materi, terus tiba-tiba masuklah di bisa dibilang semifinalnya gitu, apa ada perbedaannya atau enggak? Gimana keseruannya?
1: Dibilang seru, seru banget gitu karena bisa mengenal banyak teman gitu, nambah-nambah relasi dan juga terkait perbedaannya ya cukup mencolok gitu karena pertanyaan atau Q&A yang di latihan itu sangat berbeda pas kita grand final kayak gitu.
0: Jadi pas grand finalnya surprise, berbeda nih jawabannya. Itu langsung bikin, kayaknya kita latihan gak ada pertanyaan ini nih. Gak ada kisi-kisinya kan. Nah, akhirnya dari 10 besar itu diseleksi lagi gak sih?
1: Diseleksi jadi 3 pasang, jadi 3 cowok, 3 cewek.
0: Oke, diseleksi lagi. Dan kamu masuk top 3 nih.
1: Iya.
0: Wow, keren. Dan gimana rasanya masuk 3 besar?
1: Semakin deg-degan, tapi happy juga.
0: Dan gimana kamu ngatasin rasa deg-degan itu? Kan udah nih dari 70 awalnya yakin gak yakin udahlah coba. Terus akhirnya masuk ke 10 besar dan akhirnya masuk ke 3 besar. Gimana nih ngatasin nervousnya?
1: Kalau aku lebih ke apa ya, nguatin diri aku sendiri sih, kayak ngasih kata-kata ke diri aku sendiri. Kalau misalkan ya udah gitu, udah 3 besar kayak gini pun udah hebat kayak gitu. Kalau misalkan aku apa ya, lebih ke ngomong dalam hati, kalau misalkan Angga sejauh ini udah hebat, 3 besar udah hebat, Angga keren dan lain-lain. Itu apa ya, membuat diri aku sendiri itu lebih pede gitu buat melangkah ke depannya kayak gitu.
0: Jadi emang ngasih afirmasi positif ke diri sendiri gitu. Wah, ini juga bisa diikutin, bisa dicontoh sama Prado. Kalau kamu ngerasa nervous, ya udah bilang ke diri kamu sendiri, kamu bisa, udah sekeren ini, udah sejauh ini, jadi ya udah terabas aja kalau kata Angga tadi ya. Dan tadi kamu sempat bilang kalau setiap peserta ada prokernya, ya kan? Ada 3 proker utama ya berarti? Nah, proker kamu apa sih? Boleh di-spill nggak?
1: Kalau aku prokernya yang pertama itu ada Sidaya, Sinergi Remaja Paneglang Berkarya. Jadi itu lebih ke penguatan life skill, bagaimana mereka bisa membuat berita. Kebetulan kan aku seorang jurnalistik di Paneglang News gitu. Jadi ya udah gitu, gimana caranya remaja itu tidak hanya melakukan edukasi secara langsung gitu, tapi bisa mengedukasi secara online juga gitu.
0: Dan ini seru banget ya, gimana kita punya life skill, nulis artikel gitu kan, ya dengan basic kamu juga sebagai jurnalistik. Wah, ini seru banget. Dan akhirnya dari sekian banyak case concern yang ada di lingkup genre sendiri, kenapa kamu akhirnya ngambil proker ini?
1: Aku ngambil proker ini karena menurut aku, kalau misalkan edukasi dengan Paneglang yang sangat luas itu kayaknya keterbatasan mungkin dari kitanya atau dari pihak yang akan mendukung nih, karena kan perjalanan dari satu tempat ke tempat lain kan itu sangat memakan waktu ya.
0: Jauh lagi.
1: Jadi gimana nih caranya edukasi ini bisa tetap tersampaikan ke segala elemen masyarakat gitu. Jadi ya udah, mumpung Angga jadi jurnalistik gitu di Paneglang News, kenapa enggak dimaksimalkan gitu.
0: Gitu. Dan dari proker kamu gitu kan ya, apa tantangan yang akhirnya jadi itu menurut kamu harus difikirkan secara logika? Selain emang jarak Paneglang yang emang luas, terus dari satu tempat ke tempat lain itu jauh dan makan durasi, tantangan lainnya apa nih?
1: Paling kalau misalkan di pembuatan berita itu yang Angga pikirin tantangan terbesarnya ya, kan itu tergantung dari sinyalnya kan, dan juga kita pun di sosial media berarti harus branding nih. Jadi kalau misalkan kalian mau dapat edukasi bukan hanya di secara langsung kita datengin, tapi bisa membuat membuka berita gitu dan lain-lain. Nah itu dari proker ini itu Angga ada proker lainnya nih yang buat mendukung proker Sidaya ini kayak gitu. Itu ada namanya Gemar Remaja.
0: Gemar Remaja. Gemar Remaja. Apa tuh?
1: Gerakan edukasi dan juga media literasi remaja. Jadi itu selain Angga membuat melatih mereka mempunyai life skill menulis berita agar edukasinya itu tersebar secara luas, tapi Angga juga membuat program yang Gemar Remaja tadi itu dengan kegiatan membaca bersama. Jadi edukasinya secara langsung juga nih. Karena Angga lihat permasalahan remaja ternyata bukan tentang kekerasan atau kenakalan remaja aja, tapi pendidikan nih yang Angga lihat. Karena Angga baca-baca berita itu ada berapa ribu gitu, belasan ribu anak di Pandeglang itu putus sekolah. Jadi gimana nih caranya biar setidaknya kita bergerak gitu buat membantu sesama gitu, agar mereka juga bisa belajar bersama gitu, kayak gitu.
0: Oke, berarti edukasi yang kamu lakuin ini ada yang offline-nya, ada yang online-nya. Kalau yang offline-nya boleh diceritain gak kayak gimana?
1: Yang offline-nya itu pas sebenarnya udah pernah dilakuin, itu berkolaborasi dengan Pandeglang Book Party, yang dimana membuat stand membaca bersama di alun-alun Kabupaten Pandeglang itu, agar setidaknya yang mereka awalnya takut baca, entah itu boring dan lain-lain, kan itu yang sering dialami gitu ya, kalau misalkan membaca buku. Tapi kalau misalkan belajar bersama atau membaca bersama, ini kayaknya nggak bakal boring deh, kita buat asik nih gimana caranya remaja ini suka baca, kayak gitu.
0: Oke, dan ini membaca bersama.
1: Iya.
0: Buku-bukunya tentang apa biasanya? Apakah kan kalau anak-anak remaja, anak muda, oh sukanya ada yang komik, ada yang suka novel, apa buku-buku lainnya?
1: Kalau yang Angga sediakan itu bukunya random sih, campuran. Itu juga alhamdulillahnya didukung sama G-Craft juga.
0: Oke, jadi banyak ya buku-bukunya. Yeah. Oke, nah itu konsepnya apakah yaudah kalian baca masing-masing, terus nanti dikasih tahu reviewnya apa yang udah kalian baca, atau gimana nih konsepnya?
1: Nah ya, konsepnya itu jadi kita baca, terus dimenitin nih berapa menit kita baca bersama, ya udah baca buku, kemudian di akhirnya kita mereview nih, mereview buku, isi bukunya seperti apa, terus ada pertanyaan, ada games dan lain-lain, kayak gitu sih.
0: Oke, itu seru banget. Seru ya banget. Jadi silent reading dulu dengan bukunya masing-masing, habis itu di review. Wah, itu seru banget sih ya. Kalau mau ikut gimana nih?
1: Kalau misalkan mau ikut, bisa follow dulu aja Forum Genre Kabupaten Pandeglang. Nanti next kegiatan atau proker-proker dari duta-duta lain atau dari Angga sendiri itu akan disampaikan di Instagram Forum Genre Kabupaten Pandeglang.
0: Berarti Instagramnya udah update banget sama Pradua. Jadi biar gak keskip, biar up to date gitu ya. Jadi langsung follow aja Instagramnya. Semua informasi updatean ada di sana berarti ya.
1: Iya, betul.
0: Nah, kalau tadi kan itu yang offline. Kalau yang online ada perbedaannya juga apa enggak?
1: Kalau yang online itu diberi kebebasan sih, dia mau membuat berita seperti apa. Kalau misalkan Angga itu memfokuskan beritanya itu terkait isu-isu seputar remaja gitu. Kalau misalkan kegiatan nih, kegiatannya tujuannya seperti apa? Apakah ke arah remaja atau urgent sekali itu baru dibuatkan beritanya, dan juga terkait hal-hal seputar remaja lah, intinya itu bisa buat berita. Jadi tidak hanya remaja aja nih yang bisa membuat berita, tapi seluruh warga Pandeglang juga bisa membuat berita di Pandeglang News gitu.
0: Oke, dan ini ada pertanyaan dari Taman Pro 2. Aku sebelumnya belum pernah bikin berita, gimana nih caranya biar aku bisa bikin berita? Karena banyak kan sekarang berita-berita yang mencatut berita sana, berita sini, terus jadiin satu. Itu gimana ya, Kak? Oke, gimana nih dari Kak Angga?
1: Oke, berita dijadiin satu.
0: Jadi kadang banyak tuh berita-berita dari portal apa, berita apa dijadiin satu. Nah, itu gimana tuh?
1: Nah, kalau misalkan dari Angga sendiri itu beritanya itu original gitu. Jadi tidak mencakup berita berita lain dijadiin satu, tapi bagaimana kita membuat berita itu real dari kita alami, kita lakuin, dan itu bisa dibuatkan berita, kayak gitu.
0: Oke, dan untuk pemula, untuk belajar bikin berita harus mulai dari mana nih, Kak Angga?
1: Mulai membaca berita, jadi
0: gak salah sih, benar-benar.
1: Jadi kita juga harus tahu nih awalan berita itu seperti apa, terus isinya seperti apa, di akhir katanya itu seperti apa. Itu kita harus tahu nih rangkaian-rangkaiannya. Nah, biasanya kalau misalkan di berita itu awalannya judulnya pun kita harus mencari yang benar-benar menarik nih, hooknya harus kuat nih dari judul. Nah itu, kalau misalkan judul hooknya udah oke, udah kuat, lanjut ke pendahuluan itu biasanya ada nama buat beritanya itu misal di mana, di Paneglang, terus tanggal berapa, kayak gitu, terus langsung diituin beritanya seperti apa. Dan juga di beritanya kalau misalkan kuat itu wajib ada wawancara kayak gitu.
0: Oh, jadi ada narasumbernya.
1: Iya.
0: Oke, nggak bisa bikin berita hoax ya.
1: Iya.
0: Karena ada keterangan tempatnya di mana, iya, keterangan betul, waktunya di mana. Dan tadi Kangga sempat bilang kalau bikin berita itu harus bisa bikin judul yang menarik. Gimana sih, ada nggak sih tips-tipsnya biar bikin berita kita nih judulnya menarik? Kan biasanya kalau berita-berita kita cari di Google gitu kan, muncul tuh tapi cuma clickbait doang. Nah ini gimana nih cara bikin judul yang seru dan akhirnya menarik?
1: Kalau misalkan untuk mencari judul yang menarik itu biasanya kalau misalkan Angga melihat trennya dulu seperti apa nih, trennya sukanya kayak gimana. Jadi melihat dulu nih market audiensnya, jadi sukanya seperti apa, terus viral yang sekarang viral itu apa. Nah itu bisa dijadikan judul gitu, kalau misalkan emang sejalan sama berita yang akan kita buat kayak gitu.
0: Oke, jadi emang harus sesuatu yang menarik ya. Dan biasanya juga ada nih yang anak-anak muda yang kayak, boleh gak sih pakai AI untuk bikin berita? Nah, dari tanggapan dari Kak Angga sendiri gimana nih?
1: Aduh, berita itu harus yang asli. Jadi apa ya, bahkan menurut Angga sendiri itu sangat diharamkan sih memakai AI gitu. Karena apa ya, isinya akan seperti apa gitu kalau misalkan dibuat dari AI. Jadi ya harus real lah gitu kalau misalkan kita membuat berita kayak gitu.
0: Ya karena kan sekarang AI banyak ya, gak cuma buat bikin berita aja, gambar-gambar biasanya juga dari AI gitu kan. Yang emang mungkin mengkhawatirkan juga gitu kan. Terus juga ini ada pertanyaan dari Fajar nih, katanya aku mau nanya gimana cara membangun kemampuan komunikasi yang baik terutama bagi orang yang introvert. Nah apalagi kalau bikin berita nyari narasumber, jadi kayak aduh mau ngobrol sama narasumbernya juga kayaknya dakdikduk duluan nih.
1: Oke, kalau misalkan membangun komunikasi, kebetulan emang Angga pun ikut-ikut forum organisasi dan lain-lain itu pas zaman kuliah. Jadi pas zaman SMA, zaman-zaman COVID tuh dibilang introvert ya okelah gitu. Jadi gak terlalu banyak main di luar. Tapi yang Angga lakukan itu lebih ke penguatan diri nih, gimana caranya berani gitu. Karena apa yang harus ditakutin gitu kalau misalkan kita mau berkembang kayak gitu.
0: Oke, kan ada yang takut-takut salah ngomong. Takut enggak tahu nih udah mulai nyapa terus tiba-tiba ngeblank.
1: Nah, sebenarnya kalau misalkan kesalahan itu hal yang wajar sih dalam kita berproses. Jadi gimana caranya kita tetap berkembang, gimana caranya kita tetap berani nih buat ngobrol. Jadi kalau misalkan dulu Angga memulainya itu dengan cara melatih ngobrol sama orang yang gak dikenal. Kayak misal nih ada orang yang misal bocor ban. Mungkin Angga samperin, Angga tanya gimana-gimana. Ya udah, pada akhirnya dibantu dan juga nextnya ya udah saling ngobrol gitu. Nah itu yang membuat Angga kayak, oh ternyata ngobrol itu tidak menyeramkan itu loh. Jadi kita tuh punya banyak saudara dari cara ngobrol kayak gini gitu.
0: Tiba-tiba punya kenalan baru ya dari orang yang bannya bocor nih. Dan gimana sih Kak cara, mungkin ada teman prodo yang introvert juga, apalagi masa-masa COVID kan lama banget ya. Jadi kayak kita gak ada interaksi, yang bahkan mungkin mahasiswa yang awal masuk kuliah gak masuk kampus, terus tiba-tiba pas masuk ketemu sama teman, kamu siapa? Nah ini cara apa ya, bisa dibilang membuka topiknya gimana. Kan kadang ada yang konvokil bilangnya gitu kan, yang kayak kita udah nanya tapi si orang ini jawabnya enggak, iya gitu doang. Nah ini gimana nih cara biar kita punya topik obrolan yang jawabannya tuh enggak dan iya gitu.
1: Oke, kalau misalkan cara Angga sendiri, itu Angga sebelum ngobrol tuh Angga amati dulu nih, dia sukanya apa. Nah terkadang kalau misalkan Angga mau ngobrol tuh, minimal banget Angga amati dulu nih dia selama beberapa hari, ya minimal 2 hari lah, itu dia sukanya apa ya. Dia entah suka olahraga atau suka K-pop atau suka apa. Nah itu Angga tanyain seputar ini nih, kayak gitu. Nanti juga ya bakal ngalir sisanya, kayak gitu. Kalau misalkan emang udah nyambung nih obrolannya sama yang dia suka, pasti akan mengalir seterusnya, kayak gitu.
0: Oke, jadi nyari satu ketertarikan yang sama ya.
1: Iya.
0: Ya walaupun kamu nggak tahu, ya tanyain aja ya, nanti juga dijawab.
1: Benar.
0: Ya kan, yang kayak ya udah kamu jadi orang kepo aja, tolong pro dua nggak apa-apa gitu kan. Paling kayak siapa nih SKSD? Dan tadi juga kamu sebelumnya juga sempat bilang ya, katanya ikut banyak organisasi. Ada nggak sih maksudnya manfaat yang kamu dapat yang akhirnya dari organisasi itu? Kan banyak tuh ya, ada leadershipnya, terus juga public speakingnya, apalagi hal-hal yang bermanfaat yang akhirnya kerasa di diri kamu sekarang.
1: Dari relasi itu sangat apa ya, sangat ini banget sih, sangat melekat. Yang awalnya nggak kenal siapa-siapa, yang awalnya itu ngira diri itu siapa sih gitu. Tapi semenjak ikut organisasi, oh ternyata banyak banget nih orang hebat. Dan juga apa ya, beruntungnya bisa kenal nih sama orang hebat ini. Kayak wah gitu, sebagai apa ya, sebagai semangat juga sih, sebagai motivasi. Oh one day nanti mau jadi orang kayak gini, ah kayak gitu.
0: Oke, punya role model lah ya. Nah role model kamu nih siapa nih kalau boleh tahu?
1: Kalau misalkan boleh jujur, role model aku itu dari Pak Yuda.
0: Okay.
1: Itu pemimpin BKKBN Provinsi Banten.
0: Oke, okay. Kenapa akhirnya kamu menjadikan Pak Yuda sebagai role model kamu?
1: Dari pribadinya, yang Angga lihat dia tegas, dan juga tegasnya bukan tegas apa ya, tegas yang menyeramkan gitu, tapi tegas dalam hal membimbing. Dan juga dia pun orangnya sangat baik, dan juga yang paling penting cinta keluarga.
0: Oh, ini yang akhirnya menjadi kamu ngefans banget sama Pak Yuda, sama beliau. Dan itu juga ya, kita juga bisa ya, Tom Pro 2 menjadi inspirasi untuk orang-orang di sekitar kita juga, gitu ya. Mungkin orang tua kamu, kakak kamu, siapapun yang mungkin yang bisa akhirnya menjadi inspirasi kamu gitu kan. Dan aku pengen nanya nih, target kamu sebagai duta genre nih, selain mengedukasi apalagi?
1: Kalau target kedepannya selain mengedukasi, aku pengen apa ya, sebisa mungkin memberikan hak kepada remaja-remaja ya, dengan cara membaca itu sendiri gitu. Yang awalnya di Paneglang itu ada ribuan yang putus sekolah, itu kan sangat memprihatinkan gitu. Jadi gimana caranya kedepannya cakupan membaca bersama ini lebih luas lagi gitu, bukan di sekitar alun-alun Paneglang saja, kayak gitu.
0: Oke, dan semoga nanti banyak juga teman-teman Pro 2 yang akhirnya tertarik juga dan ikut membantu Angga gitu ya, yang akhirnya mewujudkan mimpi. Yang akhirnya semua remaja yang ada di Paneglang mungkin gemar membaca dan akhirnya punya life skill juga gitu ya, teman Pro 2 yang emang life skill tuh bermanfaat banget sih ya untuk kedepannya seperti apa. Dan yang terakhir Angga, mungkin ada yang mau disampaikan ke teman Pro 2, silahkan.
1: Oke, pesan dari aku, mumpung kalian masih muda, jangan takut. Jangan takut gagal dan lain-lain, karena sesungguhnya kegagalan itu terjadi ketika kalian menyerah, kayak gitu.
0: Oke, yang penting kalau udah jatuh bangkit lagi ya, yeah. Jangan menyerah. Ya, yang penting kamu terus mencoba teman produser sampai akhirnya bisa. Buktinya Angga yang tadinya nggak pede, udah karena ada 70 orang, tahu-tahu masuk ke top 3 teman produser. Yeah. Mungkin kamu juga bisa dari hal-hal kecil dulu aja. Dan thank you banget untuk Angga yang udah jauh-jauh loh ya dari Pandeglang datang ke sini. Aku juga kaget loh, aku udah datang dari jam 3. Padahal kita ngobrol-ngobrolnya jam 4. Wah, yeah. Sebuah apa ya, dedikasi banget nih ya Tomo Pro 2. Dan thank you udah hadir langsung di studio. Mungkin next time kita bisa ngobrol-ngobrol lagi gitu ya, Angga ya. Dan thank you juga untuk kamu Tomo Pro 2 yang udah ikut join, ikut nanya-nanya juga. Dan kita akan ketemu di Sore Ceria selanjutnya. Dadah.

100K di media sosial atau platform digital. Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000 dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien.

101,6 Radio Benten, teman terbaik kamu. Tama Pradua udah masuk di Sorry Ceria Hitsoful dari jam 5 sore sampai jam 7 malam. Di Hitsoful aku bakal puterin lagu-lagu dari tahun 2015 sampai tahun 2020. Jadi untuk kamu yang pengen request, ya lagu-lagu dari tahun 2015 sampai tahun 2020 ya Tama Pradua. Yang request lagu di atas tahun 2020 gak aku play dulu ya. Karena khusus di Hitsoful aku cuma muterin lagu-lagu range itu aja sama Broadway. Jadi untuk kamu yang pengen request, boleh banget chat ke aku di 081 11 45 1016.

0: bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.
2: Tahukah Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
2: Itu tuh gara-gara charger HP enggak dicabut.
1: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP, apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut gitu. Jadi biar enggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

1,6 pun radio benten teman terbaik kamu. Teman radio udah di 17.30, udah bentar lagi mau maghrib ya. Dan aku mau ngingetin kamu reminder untuk perkiraan cuaca untuk malam hari dan juga dini hari kayak mana gitu kan. Apalagi sekarang malam minggu gak sih teman radio yang pengen halan-halan, pengen jalan-jalan gitu ya. Jadi aku mau kasih tau kamu untuk perkiraan cuaca di wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya ya. Untuk malam hari ini didominasi dengan cuaca berawan dan ada potensi hujan ringan yang bakal turun di Cadasari, terus Karang Tanjung, Petir, Baros, Ciomas, Curug dan juga Taktakan. Kalau dini hari dari BMKG sendiri ini di wilayah Provinsi Banten diperkirakan bakal berawan teman berdua. Jadi itu untuk perkiraan cuaca hari ini ya, yang untuk malam hari dan juga dini harinya. Jadi kamu juga sesekali ngecek BMKG untuk update perkiraan cuaca teman berdua.

bola terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2020.

Euforia Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.

Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi. Diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earp. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

0: udah jam 10. Saatnya tidur. Alarmin dulu ah ke jam 5. Sudah. Tidur ah. Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi ah. Hah, motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur, tidur, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat. Terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

0: apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

101,6 Radio Benten, teman terbaik kamu. Tahun 2 sekarang kamu udah di putaran terakhir di Sore Ceria Hits Shuffle ya. Jadi kebersamaan kita kurang dari 1 jam, teman 2. Untuk kamu yang pengen request-request lagu dari tahun 2015 sampai tahun 2020, boleh banget chat aku. Daripada kamu bingung mau chat siapa gitu ya, teman 2, mending chat ke aku sambil request lagu, sambil cerita-cerita juga boleh, teman 2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Demam sepak bola terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2020.

Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya. Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu hujan dan kemarau.

0: Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.
1: Halo teman-teman Banten, aku Tiffany Kenanga. Jangan lupa dengerin 101,4

mencatat sejarah baru dalam dunia sepak bola internasional. Turnamen ini digelar di 3 negara sekaligus. 3 negara tersebut adalah Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan semangat kebersamaan lintas batas, sekaligus menunjukkan bagaimana sepak bola mampu menjadi penghubung berbagai budaya di dunia. Didukung infrastruktur modern dan pengalaman sebagai tuan rumah sebelumnya, 3 negara ini siap menghadirkan penyelenggaraan yang lebih luas, inklusif, dan meriah. Piala Dunia 2026 pun diproyeksikan menjadi salah satu edisi terbesar, baik dari sisi jumlah peserta maupun skala penyelenggaraan. Lebih dari sekedar kompetisi, Piala Dunia 2026 menjadi perayaan global yang mempertemukan jutaan penggemar dalam satu semangat yang sama. Cinta

0: Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Tuh Pro 2, nah baru ada suaranya. Tiba-tiba kok tadi gak ada ya. Ini kenapa ini? Jadi Tuh Pro 2 di Java Jazz kemarin tuh ada yang pecah banget Tuh Pro 2. Kayaknya lewat di FYP kamu, karena ini juga lewat di FYP aku Tuh Pro 2 tentang RUN dan juga NPD. Aku tuh pas scroll-scroll lewat lah mereka tuh kayak bentar. Ini beneran RUN sama NPD nih, satu panggung nih. Jadi di Java Jazz kemarin Tuh Pro 2 ini benar-benar pecah banget. Mereka tuh nggak cuma tampil bareng, tapi juga battle sambil tukeran lagu Tuh Pro 2. Di situ NPD ya, New Pusat Dunia dan juga RUN kayak tukeran lagu. Terus dia bilang gini, udah NPD bawain lagunya RUN yang Pandangan Pertama. Terus RUN bawain lagunya NPD yang Sempurnanya Aku, dan mereka nyanyi bareng Tuh Pro 2 yang... Aku pas nonton tuh kayak, aduh gue harus dengerin yang mana nih, harus dengerin NPD bawain Pandangan Pertama atau RUN yang bawain lagu Sempurnanya Aku. Karena battle-nya barengan sama Pro 2 dan itu kayak gak bisa fokus. Dan benar-benar gak expect juga sih kalau mereka bakal tukeran lagu kayak gitu sama Pro 2, dan banyak banget penonton yang akhirnya ikut sing along. Wah kayaknya yang kemarin nonton Java Jazz happy banget ya sama Pro 2.
1: Turn the headphone up. Check. Yeah. Yo. It's a brand new day, brand new day. T's and jeans and a brand new J. That's the sunshine, I'm a brand new shade. Sipping on a cup of tea and a creme brulee. I've been working so hard like Ace. Like a man is so thick like a Kim Kardashian. Wanna go home, so we go to Bob.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
2: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
1: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
2: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
1: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
2: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
1: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
2: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

0: Eh, siapa bilang jadi pahlawan itu ribet? Sekarang jadi pahlawan cukup dari hal kecil, kayak buang sampah pada tempatnya, bantu teman yang kesusahan, atau share info penting di sosmed. Pahlawan muda itu yang mau gerak, yang bikin perubahan, yang enggak cuma ngomong tapi langsung aksi. Kamu bisa jadi pahlawan di sekolah, kampus, komunitas, bahkan di dunia digital. Gampang kan? Tinggal mulai dari sekarang. Pahlawan muda, aksi kamu hari ini untuk masa depan Indonesia lebih baik.
1: Mau dengerin lagu yang kayak gini? Atau yang kayak gini?

favorit kamu ada di sini. 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. 101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ini waktunya aku Sarah Ganevi cabut dari ruang dengar kamu karena aku malam mingguan. Jadi thank you for listening and see you tomorrow.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

02. Waktunya Info Pro 2 ditemenin bareng gue, Rama. Informasi pertama, teman Pro 2, France India High Level Business Council diluncurkan pada 28 Mei 2026. Pada peluncurannya menghasilkan 4 kesepakatan komersial baru senilai 3,5 miliar US dollar atau setara 62,5 triliun rupiah. France Indonesia High Level Business Council merupakan forum bisnis yang mempertemukan pelaku usaha Prancis dan juga Indonesia.

Beralih ke dunia sequel Teman Pro 2 karena A Different World tayang di Netflix pada 24 September 2026 bertepatan dengan 39 tahun sejak serial original debutnya dengan latar kembali di kampus fiksi Hillman College. Pengumuman ini disampaikan dalam acara Netflix Celebration of Black Television di American Black Film Festival.

0: Halo, duh pengen curhat nih.
1: Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Gue cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek tahu capek.
2: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku. Jaga Malam.
3: 101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Rama kembali lagi menemani kamu di Jaga Malam hari ini. Tentunya akan ditemenin sama lagu-lagu yang seru teman Pro 2, dan kurang lebih akan menemani kamu sampai jam 12 malam nanti. So, perjalanan kita panjang banget ya. Anyway, gimana kabarnya nih? Masih tepat di tanggal 30 Mei ya. Kita udah di penghujung bulan Mei. Gak kerasa nih bentar lagi mau masuk ke Juni ya. Aduh, kok kerasa cepet banget teman Pro 2. Tepatnya di Sabtu malam atau malam minggu, sick weekend ya. Pada kemana pada malam hari ini teman Pro 2? Semoga malam harinya menyenangkan dan semoga hari ini baik-baik saja ya. Seperti biasa dari jam 7 sampai jam 8 malam, Rama bakal bawain informasi terkini yang harus kamu tahu. Dari jam 8 sampai jam 9 malam akan ada yang berbeda nih teman Pro 2, karena kita akan ngobrolin seputar Piala Dunia bareng orang yang bakalan kita ajak ngobrol dan teman-teman dari Pro 1 Banten juga ya. So, kamu harus stay tune terus dan follow Instagramnya Pro 2 Banten. Akan siapa aja yang kita ajak ngobrol pada malam hari ini. Lanjut lagi dari jam 9 sampai jam 11 malam akan ada cerita penutup hari ini ya teman Pro 2, seperti biasa aja nih. Dan sambil jaga malam hari ini dengan banyak sekali obrolan, kalau mau misalkan ditemenin sama lagu-lagu favorit kamu, boleh banget yuk requestnya langsung aja nih ke WhatsApp kami di 081 1145 1016.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek. Kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

Tahukah kamu? Uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome! Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2023.

sejarah Indonesia, Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cut Nyadin dan Laksamana Kemala Hayati. Bahkan tercatat sebagai 7 Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemala Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana, armada lautnya diberi nama Inong Baleh.

Yo teman produksi, masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini ya, tepatnya di segmen Music and Info. Kali ini informasi pertama, ada informasi menarik ya buat kamu yang mungkin dalam waktu dekat mau beli kartu SIM baru nih, karena mulai 1 Juli 2026 pemerintah bakal mewajibkan registrasi kartu SIM baru menggunakan verifikasi biometrik wajah atau biasa kita sebut sebagai face recognition ya. Kebijakan ini diumumkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital setelah masa uji coba selama hampir 5 bulan yang katanya dinilai berjalan lancar. Selama periode Januari sampai April 2026, teman Pro 2, sekitar 1,4 nomor baru tercatat sudah berhasil didaftarkan menggunakan sistem verifikasi wajah. Operator seluler seperti Telkomsel, Indosat Uridu, dan juga XL Smart juga disebut siap menerapkan teknologi ini secara penuh, yang nantinya wajah pengguna akan dicocokkan dengan data kependudukan yang tersimpan di Dukcapil untuk memastikan identitas pemilik nomor yang benar-benar valid. Tapi tenang aja teman Pro 2, data wajah pelanggan tidak akan disimpan oleh operator seluler karena hanya digunakan untuk proses verifikasi identitas saat registrasi berlangsung. Pemerintah katanya berharap sistem ini bisa membuat proses registrasi jadi lebih cepat, sekaligus mengurangi resiko penipuan digital, phishing, dan juga pencurian identitas yang belakangan ini makin sering terjadi. So, nomor yang terdaftar benar-benar sesuai dengan nama pemiliknya ya. Nah, buat kamu yang udah punya kartu SIM aktif, nggak perlu khawatir, aturan ini baru berlaku wajib untuk pelanggan baru mulai Juli 2026. Sementara pengguna lama masih bisa mengikuti registrasi biometrik secara sukarela ya teman perdua. Jadi gimana nih menurut kamu? Registrasi pakai verifikasi wajah ini bikin lebih aman atau justru bikin deg-degan nih karena kamera depan akhirnya punya tugas yang lebih serius lagi ya?

sudah tahu belum? Ternyata, lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

Yo teman Pro 2, masih ditemenin sama Rama ya di Jaga Malam hari ini, tepatnya di segmen Music and Info. So teman Pro 2, kali ini kita beralih ke informasi selanjutnya. Kalau nih biasanya Bundaran HI itu identik dengan hiruk pikuk kendaraan dan gemerlap lampu kota, kali ini katanya suasananya tampil sedikit berbeda teman Pro 2, karena dalam rangka memperingati Hari Raya Trisuci Waisak 2570 Buddhis Era, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menghadirkan instalasi cahaya bertema Glow of Peace ya, yang membuat salah satu ikon ibu kota ini terlihat semakin memukau nih saat malam hari teman Pro 2. Dan melalui Festival Illumination of Jakarta yang berlangsung dari 28 Mei hingga 1 Juni 2026, kawasan Bundaran HI ini dihiasi berbagai ornamen lampu bertema Waisak, termasuk dekorasi Buddha yang dipadukan dengan permainan cahaya artistik. Gak cuma itu teman Pro 2, pengunjung juga bisa menikmati instalasi cahaya interaktif ya, hingga juga pertunjukan video mapping yang membuat suasana kota Jakarta itu makin terasa hidup dan penuh warna. Dan festival ini pun menjadi daya tarik tersendiri bagi warga maupun wisatawan yang ingin menikmati wajah Jakarta dari sudut yang berbeda, karena di tengah padatnya aktivitas perkotaan, kehadiran cahaya-cahaya indah ini seolah katanya mengajak setiap kota untuk sejenak berhenti ya, dan menikmati suasana serta merasakan ketenangan di tengah gemerlapnya ibu kota. Lebih dari sekedar dekorasi teman Pro 2, Festival Illumination of Jakarta juga membawa pesan tentang perdamaian, toleransi, dan juga kebersamaan. Karena semangat Waisak yang dihadirkan melalui cahaya-cahaya tersebut menjadi pengingat bahwa keberagaman adalah bagian dari kekuatan yang dimiliki Indonesia ya. Karena pada akhirnya juga, kota yang hebat bukan cuma soal gedung-gedung yang tinggi atau jalan yang ramai, tapi juga tentang bagaimana warga bisa hidup berdampingan, saling menghargai, dan bersama-sama menyalakan cahaya perdamaian ya. Anyway, requestan selanjutnya pada malam hari ini teman Pro 2, ada berapa kali kita akan saling memaafkan by Pamungkas. So enjoy ya.

0: Informasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Tahukah kamu, rekaman proklamasi yang kita dengar selama ini bukan direkam pada tahun 1945. Faktanya, rekaman suara asli Presiden Soekarno saat membacakan teks proklamasi direkam pada tahun 1951 di Studio Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat 45, Jakarta Pusat. Hal tersebut dilakukan berdasarkan inisiatif dari pendiri RRI, Yusuf Ronodipuro.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini, teman Pro 2. Dan sekarang kita berada di penghujung segmen Music and Info ya. Ada kabar seru datang buat kamu para pecinta sepak bola dan juga gamers nih. Karena sekian lama cuma jadi impian para pemain yang mengandalkan mod komunitas, sekarang tuh Timnas Indonesia resmi hadir di game sepak bola EA Sport FC 26 ya. Lewat update terbaru yang diberi nama World's Game. Ini juga jadi momen spesial karena untuk pertama kalinya Timnas Indonesia kembali muncul nih di game sepak bola besutan EA sejak era FIFA berakhir pada tahun 2022. Jadi sekarang kalau misalkan kamu main EA Sport, itu Garuda nggak lagi cuma ada di dunia nyata tapi juga di editan pemain nih yang kreatif-kreatif gitu ya, tapi juga udah resmi juga menjadi bagian dari gamenya. Nggak cuma menghadirkan Timnas Indonesia, teman Pro 2, update ini juga membawa mode turnamen internasional baru dan pembaharuan career mode ya, yang artinya pemain bisa merasakan pengalaman membela merah putih di berbagai kompetisi internasional virtual, lengkap dengan atmosfer persaingan antar negara. Buat banyak gamers di Indonesia, kehadiran Timnas Garuda di game ini tentu jadi kebanggaan tersendiri ya, karena selain bisa memainkan pemain-pemain favorit, ini juga menunjukkan kalau sepak bola Indonesia semakin mendapatkan perhatian di level internasional. Dulu mungkin kita sering bilang gitu ya, kapan ya Indonesia masuk ke game resmi gitu. Nah sekarang pertanyaannya akhirnya terjawab ya, teman Pro 2. Dan ngobrolin seputar sepak bola, teman Pro 2, pada malam hari ini cukup spesial karena kita akan masuk di segmen Deep Talk di jam 8 malam bareng Trixie dari Pro 1 Banten ya, berbincang santai seputar Piala Dunia 2026. Tentunya Rama dan juga Trixie gak akan berdua aja, teman Pro 2. Pada malam hari ini kita ngajak ngobrol seseorang yang tentunya ngerti sepak bola ya, itu dari media officer Dewa United, ada Bang Juan Tirta. So stay tune terus di 101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu.

0: 101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu dan teman Pro 2. Kali ini pada malam hari ini cukup spesial ya, karena kita lagi kedatangan sebuah segmen terbaru berjudul Deep Talk. Dan seperti Rama udah sampaikan sebelumnya, karena Rama pada malam hari ini gak ngobrolnya sendirian. Pada malam hari ini ada siapa nih di depan saya nih?
1: Bersama saya, Trisi Sonda. Halo, pendengar Pro 1 juga.
0: Ada pendengar Pro 1, ada juga teman Pro 2 ya. Jadi teman Pro 2, Rama menjelaskan sedikit seputar Deep Talk. Deep Talk itu merupakan program sepak bola. Kita ngebahas spesifik seputar Piala Dunia. Dan selalu Rama ingatkan, selain mengakses melalui audio dan juga frekuensi, kita juga hadir di lewat visual gitu ya, di YouTube-nya RRI Banten ya. Pada malam hari ini cukup spesial nih. Ada siapa pada malam hari ini?
1: Ada siapa? Rama sudah bergabung ya bersama kami ya.
0: Iya, karena ini obrolan sepak bola dan terkait seputar teknis, kayaknya enggak afdol kalau kita enggak ngundang orang-orang yang ngerti sepak bola juga.
1: Betul, yang expert ya.
0: Betul. Kali ini kita kedatangan media officer dari Dewa United, ada Bang Juan Tirta. Selamat malam, Bang. Oh, sebentar. Selamat malam, Bang.
2: Selamat malam.
0: Suaranya oke. Suaranya aman. Gimana, Bang, pada malam hari ini?
2: Kabar baik sekali, semuanya baik ya di sana.
0: Baik. Jadi pada malam hari ini kita berada dalam dua frekuensi ya.
1: Betul.
0: Dari Pro 1 dan juga Pro 2 Banten. Bang, kita lanjut mulai aja kali ya seputar sepak bola nih. Pertanyaan pertama. Karena temanya pada malam hari ini adalah debutan dan kejutan Piala Dunia 2026, Bang. Kira-kira negara mana nih yang akan mendominasi pada malam hari ini? Menurut Abang sendiri deh.
2: Mendominasi ya?
0: Iya, yang akan mendominasi.
2: Sebelum itu boleh cerita gak sih?
0: Boleh.
2: Jadi itu sebelumnya mohon maaf ya baru terjadi hari ini.
0: Oke.
2: Terus juga sebenarnya dulu tuh pernah pas zaman kuliah mau magang di RRI, cuman di RRI Jogja.
0: Oh gitu.
2: Serius. Terus cuman karena waktu itu slotnya udah full, udah rame, terus kayaknya periodenya nggak pas dengan mata kuliah magang, jadinya nggak diambil.
0: Oke.
2: Tapi Bang, makanya sekarang sangat senang sekali lah bisa berkesempatan hadir.
0: Motong sedikit kita. RRI. Motong sedikit sebelum masuk seputar Piala Dunia. Tadi kan Rama mau nanya seputar ini ya, tim debutan yang kira-kira akan mendominasi. Gimana awalnya proses jadi seorang media officer di media di Dewa United? Itu dulu kalian dibahas kali ya sebagai permulaan.
2: Itu lebih menarik sih ya.
0: Ya boleh.
2: Enggak. Jadi itu sebenarnya kalau misalnya dulu mengawali karir tuh pas masih kuliah, jadi magang dulu namanya di Jogja ada klub PSS Sleman, mungkin kalau tahu.
0: Tahu.
2: Mm-hmm. Ya, jadi PSS Sleman itu dulu buka magang public relation atau humas lah ya mungkin. Mm-hmm. Lalu setelah itu alhamdulillahnya keterima. Enggak berapa lama ternyata si public relations yang seharusnya itu cabut. Jadi karena udah ditransfer ilmu lah ya pada saat itu ketika magang, jadi mereka memutuskan untuk memilih aku juga sebagai media officer PSS Sleman pada tahun 2022. Tapi itu masih kuliah itu.
0: Oke, berarti
2: kondisinya.
0: Itu
2: jadi udah akhir-akhir lah.
0: Oke.
2: Jadi pada akhirnya lulus sudah cukup lama, terus baru di musim 2000 karena PSS Sleman waktu itu degradasi ya di 2024-2025. Lalu datanglah tawaran dari Dewa United di musim berikutnya 2025-2026 musim kemarin.
0: Oke.
2: Ya, tentu diterima, masa tidak diterima.
0: Gimana sih, Bang, pengalaman pertama dan tugas media officer tuh seperti apa sih, Bang?
2: Kalau misalnya tugas media officer sendiri tuh sebenarnya kalau bahasa gampangnya ya, sebenarnya kita tuh menjembatani lah dari teman-teman media ini bisa terhubung dengan klub gitu.
0: Oke.
2: Pertama, kalau misal kita tahu di Dewa kan cukup luas ya, maksudnya apalagi sekarang kita bergabung di Banten, dan saya melihat rekan-rekan jurnalis Banten juga sangat antusias lah dengan kehadiran Dewa, apalagi kita tahu Dewa juga dalam tanda kutip menghidupkan atmosfer kembali sepak bola Banten lah ya.
0: Betul.
2: Jadi kita cukup appreciate lah, dan maksudnya teman-teman Banten juga antusias karena saya juga cara menghubungkannya, misalnya mereka membutuhkan video latihan, foto-foto latihan, atau foto-foto pertandingan, atau misalnya kan kita ada konferensi pers, nah itu mereka minta rekaman suara konferensi persnya seperti itu, atau hadir bahkan dalam konferensi pers. Seperti itu sih sebenarnya,
0: jadi
2: singkatnya ya.
0: Oke, jadi lebih ke arah konten ya, Bang ya, isinya ya, Bang ya.
2: lebih ke kita ngubungin ke teman-teman jurnalis sih ya, okay. Kalau misalnya media officer-nya.
1: Oke. Okay, okay. That's why Bang Juan di sini. Yeah. Walaupun gak sempat magang di RRI, tapi sekarang jadi narasumber.
2: Sosial medianya gitu.
1: Iya, okay, okay, betul. Okay. Tapi ya Bang Juan ya, ini banyak banget yang bertanya ya terkait dengan format baru nih Piala Dunia 2026 ya. Ini menurut okay. Bang Juan tersendiri ya, dari hasil pengamatan sejauh ini, ini kira-kira gimana sih dengan format baru ini?
2: Kita langsung masuk ke Piala Dunia berarti ya. Yes. Sekarang dengan penambahan format untuk pertama kalinya ya dalam sejarah, ada 48 peserta. Ini membuka negara-negara baru lah, maksudnya yang bisa berhasil tampil betul. Di Piala Dunia. Apalagi kita tahu ada, kita kalau kita ngomongin debutan, ada 4 negara menjadi debutan, ada Cape Verde, Curaçao, okay. Terus Yordania, terus satu lagi itu Uzbekistan. Terutama kita kalau misalnya kita dari 4 ini ya yang cukup disorot itu sebenarnya Uzbekistan.
0: Uzbekistan
2: karena
0: benar.
2: Ketika di Euro kemarin mereka udah cukup tampil menjanjikan ya dengan Abdul Qadir Husanov. Terus memang ternyata bagaimana cara mereka membangun ekosistem akademi okay. di negaranya ya dengan menggunakan uang hibah dari FIFA ternyata. Mm-hmm. Jadi mereka tuh memilih untuk membangun bagaimana fasilitasnya itu. Meskipun bisa jadi ada akan ada perubahannya karena sekarang pelatihnya ganti kan, jadi Fabio Cannavaro ya. Jadi itu mungkin yang akan membuat Uzbekistan mungkin menjadi debutan yang akan menjadi kejutan. Nah, itu.
0: Nah, Bang, melanjutkan seputar format tadi kan kita sekarang 48 negara yes, ya. 48 negara. Dan yang tadi gue baca-baca juga seputar kayak bagaimana sistemnya gitu, siapa yang lolos, siapa yang enggak. Itu kan katanya ada 12 grup dan ada yang di posisi 1, posisi 2 dan juga 8 posisi 3 terbaik. Menurut lo tim-tim debutan ini chance-nya sebesar apa, Bang?
2: Tim-tim debutan ini ya, chance-nya menurutku sangat besar lah sekali ya. Apalagi kita tahu dengan kalau misal kita lihat grupnya ya, sebenarnya mereka cukup berimbang semua ya, nggak ada yang dalam tanda kutip kayaknya grup neraka banget. Mungkin karena banyak yang peserta jadi ya, jadi kan memang benar-benar terbagi lah untuk tim negara-negara yang kuatnya gitu. Untuk kesempatan tentu ada, apalagi kalau misalnya tiga besarnya itu ada 8 ya. Wah, itu sangat memungkinkan sekali. Saya bilang tadi mungkin Uzbekistan akan menjadi kejutan lah untuk sebagai debutan ya. Cuman kalau misalnya kita boleh saya ambil note sedikit ya. Di Curaçao itu kan dulu ada pemain asingnya pernah main di Indonesia, itu Gervan Castanir. Wah. Pernah main di Solo. Iya, sekarang dia pindah ke Trengganu. Dulu di Persib dia menjadi bagian Persib juara. Gervan Castanir. Jadi itu cukup menjanjikan berarti untuk Liga Indonesia, terutama waktu itu kalau nggak salah Putros juga lolos pemain Persib itu Irak. Jadi kan bukan berarti kalau misalnya kita masuk ke Liga Indonesia sedikit ya, bukan berarti pemain asing yang masuk ke Liga Indonesia ini udah habis gitu. Ternyata enggak kan, buktinya masih ada beberapa pemain yang buktinya masih dipanggil dan dipercaya timnas gitu.
1: Tapi kalau sejauh ini ya, Bang Juan melihat bagaimana perkembangan dari masing-masing tim gitu ya. Tapi ada nggak sih kayak, ini kayaknya kemungkinan besar ada negara Eropa gitu yang menjuarai Piala Dunia gitu. Selain waktu itu di Brazil ya, Jerman ya, 2014.
2: Jerman betul, 7-1.
0: Mungkin jagoan Bang Juan apa deh pada malam pada Piala Dunia kali ini?
2: Sebenarnya jagoanku tuh karena aku big fan of Cristiano Ronaldo ya. Jadi kayaknya kita butuh last dance gak sih?
1: Karena Ronaldo sama Messi ya ini terakhir ya.
2: Kita tahu Messi udah dapet lah semuanya. Udah lah Messi kayaknya. Pun juga ketika melihat skuad Argentina gak jauh berbeda dengan skuad mereka di Piala Dunia yang lalu. Kayaknya tidak ada penambahan yang terlalu segar. Tapi kita lihat di Portugal bahkan Ronaldo tuh hampir gak dipanggil gitu loh. Berarti kan regenerasi Portugal tuh secepat itu gitu loh. Di banyak sektor bahkan. Jadi kita bisa melihat mungkin Portugal, apalagi mereka kemarin baru juarain UEFA Nations Cup ya. Betul. Kalau gak salah ya, itu mungkin jadi titik mereka juga. Cuman jangan lupa lagi Spanyol nih cukup ngeri ya.
0: Betul. Dengan Lamine
2: Yamal.
0: Tapi
2: yang aneh gak ada pemain Real Madrid di dalam.
0: Iya benar lagi. Tapi Bang, melanjutkan lagi nih pembahasan seputar kayak tadi Portugal tuh ya. Jujur gue agak kecewa karena gue fans Messi. Tapi nggak apa-apa. Kayaknya emang Ronaldo butuh Piala Dunia juga kali ya.
2: Butuh.
1: Biar ada dua Last Dance ya soalnya ya.
0: Tapi secara di atas kertas selain dari Portugal dan juga tadi ada disebutin Spanyol, kira-kira ada tim lain nggak sih bang yang bakalan di atas kertas secara tim nih performa tim ini akan gokil banget gitu kira-kira?
2: Waduh, gokil banget ya. Tentu Prancis nggak sih, kita nggak boleh ngelupain.
1: Nah,
0: tadi kita kebetulan ngebahas seputar Prancis
1: ya di balik layar ini. Gue sama Rama tuh udah sempat ngobrol-ngobrol gitu bang ceritanya. Kira-kira Prancis gimana Rama menurut lo? Ternyata sepemikiran gitu ya.
2: Bayangin Prancis tuh regenerasinya juga cukup kuat, tapi mereka tidak meninggalkan beberapa pemain senior yang dirasa penting untuk tim ya, kayak N'Golo Kanté tetap dibawa, Adrien Rabiot masih dibawa. Terus siapa lagi ya, bahkan tuh Lucas Hernandez yang sebenarnya nggak terlalu kepake di PSG tetap dibawa gitu loh. Berarti kan memang si Didier Deschamps-nya pengen ada tetap mentalitas yang ada di Piala Dunia tahun kemarin gitu pun di Piala Dunia tahun sebelumnya. Bayangkan loh mereka tahun Piala Dunia sebelumnya mereka datang dengan juara bertahan dengan tren kutukan biasanya juara tuh nggak pernah keluar dari fase grup tapi mereka sampai final gitu loh.
0: Benar-benar. Itu
2: dan
0: itu
2: skornya gila gitu.
0: Iya, skornya gila banget. Tapi Bang, mengingat kayak seputar banyak sekali negara-negara yang di atas kertas akan dijagokan banyak orang gitu ya. Tapi yang Abang bahas tadi kalau misalkan udah juara itu biasanya lolos fase grup aja agak susah gitu.
1: Iya.
0: Menurut
2: kutukannya seperti itu.
0: Iya, menurut lo kenapa Bang? Faktornya tuh biasanya apa sih yang bikin tim unggulan ini tiba-tiba ngedown gitu?
1: Performa kah? Karena kan ini ada 3 tuan rumah ya. Gitu kan.
2: Oh iya betul, kita belum bahas tuan rumahnya ya. Ada tuan rumahnya Kanada, Amerika sama
1: Meksiko.
2: Jadi itu menjadi apa ya, menjadi hal baru juga enggak sih untuk berada di tuan rumah di Piala Dunia dengan 3 negara. Dan mungkin nanti akan dibagi-bagi, dan Amerika pula yang kita tahu memang sedang cukup panas saat ini ya. Jadi kita cukup, dan kayaknya atmosfer Piala Dunia tuh baru naik mulai deket-deket ini nggak sih, maksudnya nggak seperti konsol dulu kita cukup hype-nya cukup lama ya, cuman ini kayaknya pas baru-baru ini juga mungkin karena terlalu banyak kompetisi juga ya dan orang juga dengan mudah untuk mengakses, jadi mungkin itu menjadi salah satu hype-nya yang tinggi. Juga apalagi ya kita bahas ya tadi ya, kalau misal kita lihat negara-negaranya sih kayaknya terutama tuan rumah Amerika sih ya, terutama kita lihat secara squad ada beberapa pemain yang bermain di Liga Belanda ya, Ricardo Pepi, terus Tillman, itu yang harus disorot banget gitu loh. Dari Amerika, kayaknya mereka nggak akan cuman jadi tuan rumah nggak sih? Terus juga, kalau misalnya menjawab soal yang kenapa juara tuh susah masuk fase grup, karena sepertinya mereka tuh udah merasa aku udah dapet juara di tahun lalu dan ambisinya rasanya tidak akan sama gitu nggak sih? Nah itu yang sulitnya untuk dipertahankan dari tim juara gitu loh. Itu makanya kalau misalnya kita sedikit masuk ke Liga Indonesia, Persib dengan menjuari 3 kali beruntun tuh kita harus benar-benar ada yang langsung semangat tuh.
0: Ada yang fans Persib mungkin pada malam hari ini ya.
1: Kebetulan saya dari Jakarta ya.
2: Jadi memang harus kita patut acungi jempol. Bahkan saya sempat ngobrol sama ada beberapa medianya Persib. Alasan kenapa mereka menjual hampir seluruh pemain asingnya musim lalu, karena mereka merasa kayaknya kalau misalnya udah back to back, kayaknya mereka tidak akan punya ambisi yang sama untuk meraih yang ketiga kalinya. Itu alasannya. Makanya mereka benar-benar merombak gitu. Jadi ketika itu dirombak dan buktinya berhasil dan kita lihat pemain yang datang justru semakin haus untuk gelar juara. Nah itu yang patut diacungi jempol gitu loh. Itu pun yang terjadi di timnas Prancis kemarin, di Piala Dunia kemarin dengan datangnya Mbappe yang mungkin kita lihat cukup egois ya di lawan gitu, mendominasi. Tapi justru itu hal yang diperlukan ketika dia di Prancis gitu. Karena justru membangkitkan teman-temannya gitu. Dan kita lihat aja di Piala Dunia berikutnya apakah bisa berbuat banyak Mbappe.
1: Tapi Bang Juan, terkait dengan hal itu ya, ini kan tuan rumah nih, menurut Bang Juan sendiri nih, apakah mendapatkan golden ticket ya kita bilang ya, atau misalkan ada chance gitu dia kan untuk menang gitu sebagai tuan rumah nih ya, salah satunya aja gitu ya, gimana nih?
2: Kayaknya akan sulit sih ya untuk Amerika, Meksiko dan Kanada, terutama kita bisa lihat beberapa negara kuat memang secara persiapan dan performa pemain-pemainnya memang sedang berada di titik puncak, dan kita bisa lihat nggak usah jauh-jauh deh, kita di final Liga Champions nanti apakah ada pemain Amerika, Meksiko iya maupun Kanada kan nggak ada kan,
0: agak sulit ya
2: kalau nggak salah ya, kalau nggak salah correct me if I'm wrong, nggak ada gitu yang memang benar-benar top performance mereka di klub Liga Champions gitu di final nanti. Jadi itu mungkin menjadi titik yang mungkin bisa kita lihat apakah mereka bisa mendominasi. Tapi kalau misalnya kita lihat di fase grup, mungkin aja Amerika bisa keluar dengan mudah ya. Tapi bisa kita lihat ada Australia dan Turki, yang kita tahu Turki juga lagi dengan apa, dengan starboy-starboynya ya, Kenan Yıldız dan Arda Güler, dan beberapa pemain yang cukup perform di Liga Turki ya. Kita bisa lihat mungkin itu akan menjadi kesulitan, dan jangan lupa Australia juga yang sangat mendominasi di Asia gitu.
0: Iya. Kita juga
2: sulit sih.
0: Piala Dunia emang banyak sekali faktor X-nya ya Bang ya. Kalau dipikir-pikir, apalagi kalau misalkan jadi tuan rumah tuh biasanya kadang-kadang suka ya entah melajunya sampai semifinal, entah itu melajunya kadang sampai perempat final, ada aja gitu kadang-kadang sebuah apa ya keajaibannya gitu dari tuan rumah itu sendiri. Tapi kalau kita deep down lagi, masuk lagi nih seputar kayak group stage. Ini kan grupnya sekarang ada 12 ya. Wah, ternyata ada banyak sekali. Gua pengen lo memprediksi setiap grupnya. Waduh, dari 1-2 aja kali ya. Jadi 1, kan 2, ada 1, ya. Grup A sama grup L. Kira-kira nih grup A gue sebutin ya, ada Meksiko, ada
2: aku megang datanya. Jadi aku coba kita ini ya.
1: Oke. Kita boleh, sudah satu-satu ya.
2: Kita sudah satu-satu ya. Oke. Kita sebutin aja terus nanti aku ngomongnya.
1: Oke, grup A. Dari grup A dulu Bang Juan.
2: Oke, dari grup A sepertinya jelas Meksiko dan Korea Selatan ya.
0: Kenapa Bang?
1: Ada Asia nih ya.
0: Ada alasan kah?
2: Meksiko kayak kita tahu tampil di rumah sendiri pun dengan ada beberapa pemain yang sepertinya kita tahu bergaya Amerika Latin, kayaknya mereka akan tampil habis-habisan nggak sih?
0: Betul.
2: Cuman kalau misalnya kita lihat Ceko juga, sebenarnya agak ragu tadi memilih Meksiko atau Ceko, karena kita tahu Ceko juga cukup dramatis lolosnya, mengalahkan Italia kalau tidak salah ya.
0: Oke. Okay.
2: Dan ada beberapa pemain yang cukup oke juga, tapi kayaknya untuk di level Piala Dunia pun dengan mereka harus tampil di kandang lawan, kayaknya kayaknya belum sih.
0: Oke.
2: Kalau Korea Selatan ya kita tahu lah fighting spirit mereka seperti apa dan bagaimana mereka mempersiapkan Piala Dunia ini. Jadi rasanya dengan mudah Korea Selatan dan Meksiko.
0: Oke, berarti di grup A ada Meksiko sama South Korea ya. Masuk lagi ke grup B, ada Kanada, ada Bosnia, Qatar, dan juga Switzerland. Kalau gua sih kayaknya Kanada dan Switzerland. Coba. Tapi kalau lu kira-kira gimana Bang?
2: Waduh, Kanada kayaknya berat sih.
0: Kanada berat bagi lu ya?
2: Kanada berat sih.
0: Kenapa
2: Kanada begitu? Kanada berat. Bosnia Herzegovina tuh jangan diinin juga loh, karena kita tahu kalau nggak salah mereka ada udah regenerasi pemainnya, udah agak Edin Dzeko lagi tuh pemain depannya tuh saya.
0: Oke.
2: Okay. Jadi itu bisa kita cukup perhitungkan lah. Cuman tuh jangan lupakan Qatar. Qatar tuh juara Piala Asia loh.
1: Oh iya, betul sekali.
2: Itu jangan lupakan meskipun di Asia ya. Cuman maksudnya jangan lupakan mereka juga. Kayaknya kalau menurutku Qatar dan Swiss ya.
0: Oh gitu. Okay. Lo tidak, lo beneran tidak memasukkan Kanada Bang? Karena kan Kanada ada Alphonso Davies juga di sisi kirinya. Terus di depan kan ada penyerang Juventus ya kalau nggak salah ya, siapa namanya, Davies.
2: Oh iya benar, Jonathan.
0: Iya kan, David. Jonathan Davies, yes, itu kayaknya Jonathan patut dipertimbangkan ya, dengan Kanada.
1: Kanada ya, ini patut
2: dipertimbangkan. Tapi kayak kalau Kanada pressure sih, kalau mereka
0: ya.
2: Pressure sih, apalagi kayaknya akan menjadi Piala Dunia yang cukup menegangkan lah bagi mereka main di kandang, kayaknya belum seininya nggak sih.
1: Oke, okay, performance ya ini ya kita bicara.
2: Secara Qatar kita tahu udah debutan di Piala Dunia sebelumnya kayaknya, kalau nggak salah pun juga mereka juara Piala Asia, dan kayaknya secara squad mereka cukup oke, cuman kita lihat apakah Asia bisa berbuat banyak.
0: Oke. Okay. Qatar emang ngagetin banget sih.
1: Kita geser ya Bang Juan ke grup C.
2: Iya,
1: Bang Juan gimana nih?
2: Brazil Maroko sudah.
1: Udah ya, kelihatan
0: Brazil Maroko ya Bang. Okay. Gua enggak expect lu jawabnya Maroko. Gue kira lo akan menjawab ya, salah satunya Maroko adalah Scotland.
2: Juara Piala Afrika sesungguhnya enggak?
0: Ah, enggak Bang. Gue juga nonton by the way soal itu. Gak, jadi kayak
1: okay.
0: Kenapa Bang? Kenapa Brazil dan Maroko? Kenapa Brazil dan Maroko?
1: Tentunya karena Brazil ya, udah menang udah 5 kali ya, udah dapat 5 trofi ya.
2: Kalau Maroko jelas mereka benar-benar tampil apik ya, kecuali di final.
0: Okay.
2: Di Piala Afrika kemarin dengan Brahim Diaz yang menjadi naturalisasi players mereka yang cukup cukup menonjol,
0: iya,
2: yang banget. Mereka tidak punya selama ini ya.
0: Banyak pemain Spanyol ya.
2: Mereka tuh semifinalis Piala Dunia tahun lalu loh.
0: Iya benar sih.
2: Periode sebelumnya. Jadi mungkin mereka masih akan tetap mempertahankan itu.
0: Oke.
1: Kalau di grup D nih, Bang Juan siapa ya?
0: United States, Paraguay, Australia, dan Turki.
1: Tuan rumah gak sih ya?
0: By the way Bang, gue juga kan seringkali kita melihat grup neraka ya. Tapi gue ngerasa di sini tuh lagi gak ada grup neraka sama sekali ya.
1: Nah itu yang tadi Bang Jo udah bilang kan.
2: Di awal tadi, karena format 48 peserta, jadi negara yang kuatnya tuh memang benar-benar kayaknya dibagi sekali gitu loh.
0: Iya.
2: Jadinya nggak ada yang benar-benar grup neraka. Mungkin ada sih grup neraka nanti, bukan, tapi nggak yang terlalu neraka banget. Di grup I itu ada Prancis, Senegal, Irak, dan Norwegia tuh cukup kuat.
0: Oke,
2: cuman nggak yang neraka banget juga sebenarnya.
0: Kalau di grup D sendiri, menurut lo, apakah grup tuan D, rumah ini akan lolos ke fase
2: kayaknya
0: gugur?
2: Kayaknya akan lolos sih. Sorry to say Australia, tapi mengalahkan Indonesia bukan hal yang bagus. Jadi Amerika dan Turki lah ya.
1: Oke, geser Bang ke grup E.
2: Grup E
1: udah terlihat nih ya kayaknya ya.
2: Jerman udah pasti lah.
0: Kayaknya kalau Jerman gak lolos ini parah banget sih berarti ya dengan squad yang
2: ada yang salah sih.
0: Iya.
2: Jerman udah pasti dengan squad mereka yang cukup matang tahun ini. Ekuador menarik sih. Cuman kayaknya Pantai Gading sih.
1: Pantai Gading.
0: Kenapa lo mempertimbangkan Pantai Gading?
2: Kalau perform di Piala Afrika.
0: Kenapa lo mempertimbangkan Pantai Gading?
2: Ada satu pemain tuh aku lupa namanya, rambutnya di orange sini tuh, aduh siapa namanya?
0: Gak tau lagi gue ya.
2: Ada tuh pemain Brighton dulu, cuman aku lupa. Pokoknya itu satu pemain yang cukup menonjol lah di Pantai Gading. Cuman mereka gak terlalu perform di Piala Afrika, jadi tapi tetap mereka kayaknya kalau di grup ini mah Ecuador sepertinya gak terlalu jadi Jerman dan Pantai Gading.
0: Jadi palingnya Ecuador masuknya lewat posisi ketiga kali ya, ketiga terbaik kali ya.
2: Enggak juga.
0: Lo malah mempertimbangkan Curaçao justru.
2: Curaçao justru kayak paling bawah sih.
0: Oh, Curaçao paling bawah ya.
1: Oke, okay, grup
2: berat.
0: Oke.
1: Okay. Grup F Bang.
2: Debutan, aduh enggak sih kayaknya. Curaçao.
0: Grup F. Menarik nih.
2: Bentar, sorry. Kenapa? Tapi Curaçao itu dia top grup loh di kualifikasi.
0: Iya, mereka kan debutan tapi juga jadi yang paling atas kan.
2: Wah iya benar juga ya, datang dengan top grup. Tapi lawannya Ekuador sih.
0: Justru karena menurut gue ya, karena lawannya Pantai Gading dan juga Ekuador, chance-nya tuh lebih besar. Kecuali lawan Jerman ya, paling agak-agak sulit tuh.
2: Tapi kayak belum berbuat. Beda-beda. Atmosfer Piala Dunia.
1: Oke, grup F Bang Jalan.
0: Lagi Bang, ke grup F kita.
2: Ini susah sih nih.
0: Gua. Lo
1: Jepang enggak sih ya?
2: Coba aku pengen denger dari kalian dulu.
0: Gua Jepang sih, Jepang. Pasti. Kayaknya Jepang gua suka fighting spirit juga dan tentunya Netherlands ya.
1: Betul, Belanda ya.
0: Ini timnas kita yang satu lagi. tapi menurut lo Bang, lo sendiri milihnya apa nih Bang? Apakah Swedia dan Tunisia akan mengagetkan dua negara ini?
2: Sebenarnya itu aku cukup big fan of Swedia ya, karena mereka punya dua striker yang gila banget, Alexander Isak dan Victor Gyökeres.
0: Betul.
2: Cuman masalahnya mereka nggak jelas di fase grup, jadi jadi kayaknya mereka akan ada di posisi ketiga terbaik sih.
0: Tiga terbaik guys.
2: Jadi Belanda dan Jepang lah.
0: Belanda dan Jepang.
2: Meskipun Jepang sedihnya nggak ada Kaoru Mitoma ya, jadi ya.
0: Emang ya Bang, kenapa? Gara-gara apa? Cedera ya?
2: Cedera.
0: Cedera. Oke. Lanjut lagi nih, kira-kira ke grup G ada Belgia, ada Mesir, Iran, dan juga New Zealand. Iran nih kalau dipikir-pikir gila juga belakangan ini. Salah satu tim Asia yang patut diperhitungkan juga, bisa bikin
1: mental ngedown juga gak sih ya?
0: Jadi gampang kepleset gitu mungkin Belgia, tapi menurut lo di grup G sendiri Bang, akan siapa?
2: Belgia dan Iran sih tentu, cuman Mesir sih menarik gak sih Mesir? Muhammad Salah.
0: Umar Marmus.
2: Umar Marmus.
0: Iya, ini mungkin bisa jadi menyulitkan Belgia.
2: Menyulitkan sih, tapi sulit sih. Ya.
0: Tapi apakah generasi Belgia sekarang bisa sekompet itu Bang? Dibandingkan dulu yang masih banyak sekali nama-nama besar seperti Eden Hazard dan lain-lain gitu.
2: Justru kayak kalau misalnya dengan sekarang mereka jadi tidak terlalu terbebani apapun gak sih dengan nama-nama mereka, iya gak sih? Kayak ada, karena jatuhnya sekarang udah regenerasi lah meskipun gak terlalu banyak juga ya. Kayak Jeremy Doku, terus Charles Diketalire, siapa lagi ya strikernya? Oh Trossard,
0: Trossard, ya benar. Tapi kalau Iran sendiri, itu lo kenapa? Alasannya?
2: Iran, aduh tapi Iran ini ya, benar juga.
1: Iran ya.
2: Baru inget benar-benar.
1: Oke.
2: Okay. Belgia Mesir deh.
1: Belgia Mesir ya, oke. Okay.
0: Belgia Mesir.
2: Belgia Mesir. Okay,
0: kalau mempertimbangkan.
2: Iran kita tahu lagi.
0: Oke.
1: Kita geser ya ke grup H nih, Bang Juan.
2: Bentar. Fun fact, tahu nggak sih ada satu pemain Selandia baru yang tiba-tiba terkenal, tahu nggak?
0: Tahu. Itu yang dari 433 itu nggak sih? Kalau nggak salah yang dia dia kena campaign, akhirnya jadi followernya banyak itu kan?
2: Followers 4.000 jadi 1,7 juta.
0: 1,7 juta itu gila.
1: Iya udah naik
0: gara-gara
1: ya.
0: Gara-gara sepak bola doang itu.
2: Okay. Gara-gara satu influencer doang gila tapi.
0: Crazy.
2: Power of social media. Lanjut
0: lagi.
1: Grup H.
2: Spanyol Uruguay sih udah
1: ya, udah terlihat ya.
0: Bang, tapi
2: Cape Verde mungkin akan buat kejutan, tapi kayaknya Arab Saudi tetap akan ada di posisi ketiga terbaik sih.
0: Gua,
2: Arab Saudi.
0: Cape Verde negaranya masih awam nih bang, mengingat mungkin banyak laki-laki belajar geografi dari sepak bola gitu ya. Tapi gue baru pertama kali dengerin nih, Cape Verde ini sebenarnya negara mana bang? Lu
2: Tanjung
0: tahu
2: Verde, Tanjung Verde namanya itu.
0: Oh, Tanjung Verde.
1: Tanjung Verde.
0: Itu di mana?
2: Kalau di Amerika Indonesia kan itu Tanjung Verde.
0: Oke.
2: Okay. Ada satu pemain mereka di Indonesia, Yuran Fernandes.
0: Dipanggil timnas juga kah?
2: Sempat dipanggil, cuman nggak tahu nih apakah di Piala Dunia dia dipanggil apa enggak. Cuman ya, waktu itu kualifikasi dia sempat dipanggil.
0: Oke.
2: Tanjung Verde.
0: Oke, lanjut lagi.
2: Dia tuh Afrika, satu pulau sendiri gitu loh.
1: Iya.
0: Oh, dia masuknya Afrika ya, bukan Amerika ya?
2: Afrika.
1: Bukan, masih deket lah, deket sama South Africa kan gitu. Okay.
2: Ingat gue ya, korek-korek nih Pak Amrong.
0: Oke. Tadi ada apa grup H? Spanyol, Uruguay.
2: Spanyol dan Uruguay sih, udah.
0: Saudi Arabia lo tidak mempertimbangkan bang, mengingat kemarin bikin kepleset Messi juga di 2022.
2: Masalah kepleset Messi juara sih.
0: Iya. Kenapa bang? Boleh jelaskan.
2: Dan Arab Saudi juga hampir nggak lolos karena timnas kan.
1: Timnas
2: jadi,
1: ya.
0: Bener sih.
2: Jadi kita kayaknya mereka agak sulitan sih. Cuman kayaknya posisi ketiga terbaik mungkin masih bisa sih.
0: Masih bisa ya. Tapi kan mengingat Saudi Arabia juga pelatihnya kembali yang dulu lagi sih. Nggak sih?
2: Oh, iya,
0: siapa sih namanya?
2: Di Piala Dunia kemarin ya.
0: Iya itu kan yang bikin dia sebenarnya all out kayaknya.
1: Betul.
0: Ya. Kenapa? Mungkin kalau Spanyol nggak ada perdebatan ya. Kalau Uruguay?
2: Uruguay. Kayaknya dengan skuad mereka sih harusnya tetap compete sih ya kalau cuma di grup ini, apalagi ada Valverde. Aduh, Valverde.
0: Jadi
2: cuman mereka kayaknya masih oke sih secara squad kayaknya ya.
0: Oke.
2: Okay. Aku lupa nama striker siapa ya? Bukan Cavani lagi ya,
0: Darwin
2: pasti.
0: Darwin Núñez. Iya, penyerang terbaik kita itu.
2: Penyerang terbaikku itu di football aku pakai itu.
0: Oke. Oke, Spanyol dan juga Uruguay di grup H. Di grup I, Bang, ada Prancis, Senegal, Iran dan juga Norway. Ini agak sulit sih sebenarnya ya. Kalau dipikir-pikir karena kayaknya dia terbaik di tempatnya masing-masing. Contohnya kayak Senegal nih, ini kemarin juga yang juara beneran ya.
1: Iya.
0: Terus ada Irak juga yang lagi compete banget di Asia. Norway kita tahu dia mereka punya Erling Haaland, punya Odegaard dan lain-lain gitu ya.
2: Terus ada Alexander Sorloth.
0: Masih banyak lagi. Oke lah, Prancis no debat. Iya kan? Lo sepakat gak?
2: Oke lah. Meskipun akan susah ya, cuman Prancis pasti tetap akan lolos.
0: Iya, pasti akan lolos sih. Tapi dari Senegal, Irak, dan juga Norway, kira-kira lo pilih siapa?
2: Kayaknya kalau Irak kita bisa singkirkan sih ya.
0: Oke. Okay.
2: Meskipun dia cukup mendominasi, tapi kalau di grup ini kayaknya berat sih. Berat.
0: Oke.
2: Okay. Senegal, Norwegia tinggal ini antara dua. Seharusnya dengan performa mereka yang lagi, terutama karena mereka habis juara, Senegal sih.
1: Senegal ya.
2: Jadi Norway mungkin peringkat 3 terbaik sih. Karena ini, tapi masalahnya Erling Haaland juga ini ya.
0: Iya bang, tapi menurut lo Erling Haaland di Piala Dunia akan compete gak? Mengingat gue tuh pernah tahu juga kayak misalkan Robert Lewandowski kalau gak salah ya. Dia tuh secara di tim tuh gokil banget, tapi masuk ke Piala Dunia tuh flop gitu. Apakah Erling Haaland akan mengalami hal yang serupa juga dengan Robert Lewandowski menurut lo?
2: Masalahnya Erling Haaland di belakangnya ada Odegaard. Jadi kayak
0: iya sih.
2: Lewandowski di belakangnya ada siapa? Enggak ada kan maksudnya kayak.
0: Iya benar.
2: Palingnya Blazewski itu dulu kan,
0: Lukas
1: Blazewski.
0: Zielinski
1: ya.
2: Blazewski.
1: Oke.
2: Kalau di belakang Haaland ada Odegaard coy, dan kirinya kalau enggak salah ada Anthony Nusa tuh. Speedster dari Liga Belgia kalau enggak salah itu. Top lah. Cuman kayaknya dengan peak performance-nya saat ini harusnya Senegal bisa di peringkat 2 sih.
0: Yeah, okay,
2: Norwegia peringkat 3 terbaik.
0: Oke.
1: Lanjut grup J, Bang.
2: Nah, grup J ini yang
0: ini tim favorit, ini negara favorit gue nih.
2: Sejujurnya di grup nggak boleh deh, nggak usah jadi.
0: Kenapa?
2: Nggak, kemarin itu tuh Piala Dunia kemarin aku tuh menjagokan Portugal, cuman mainlah dengan temen. Terus Argentina juara.
0: Iya. Gimana
2: main
0: rasanya
2: PS,
0: bang?
2: Main PS.
0: Oh gitu. Tapi gimana bang rasanya sebagai fans Ronaldo melihat saingannya juara yang which is ini jagoan gue nih.
2: Sedihnya adalah waktu itu aku menang masalahnya. Jadi kayak menang Argentinanya kayak aduh. Cuman Portugalnya aduh gimana ya. Jadi kayak sedih gak sih? Cuman kayak one of the best lah jadi Messi kan. Maksudnya benar-benar mentasbihkan dia sebagai God lah, greatest of all time-nya. Bola udah dia lah, udah itu.
0: Oke. Oh berarti lu udah sepakat nah, bagian situ ya?
2: Udah sepakat bagian itu. Cuman kayak, karena memang Piala Dunia tuh kayak, apa ya? Kayak benar-benar menjadi pelengkap gak sih?
0: Iya benar. Dan sulit bang, mengingat 4 tahun sekali dan selalu ada regenerasi kan gitu bahasanya.
2: Makanya jadi kayak, cuman Ronaldo lah, bismillah lah tahun ini lah.
0: Oke.
2: Aku bismillah tapi logo Portugalnya salib ya.
0: Iya. Oke. Tadi lo di grup J tuh ya, belum jawab.
1: Iya, grup J siapa nih bang?
2: Aduh, Argentina udah pasti, cuman tiga nih gak jelas nih. Aljazair. Tapi Aljazair ini Algeria.
0: Algeria
2: kan?
0: Riyad Mahrez masih ada gak sih bang di sini?
2: Riyad Mahrez masih ada.
0: Oke.
2: Tapi Austria ini seingat Austria ini siapa ya?
0: Austria Sabitzer ya, Sabitzer masih ada gak sih?
2: Oh benar, Sabitzer, Marcel Sabitzer. Sama siapa ya strikernya? Kalau nggak salah cukup oke sih strikernya.
0: Aduh, gue nggak tahu lagi yang ini.
2: Let's say mungkin Austria sih.
0: Austria ya?
2: Ya Austria.
0: Kenapa? Apakah ada pertimbangan apa emang sebenarnya kayak nggak ada pilihan lain aja di grup ini?
2: Kayaknya berat nggak sih menentukan Austria atau Aljazair?
0: Iya,
2: sama-sama aja sih.
0: Iya, sama-sama aja.
2: Cuman Riyad Mahrez kayak udah lewat nggak sih peak performance ketika makanya hampir juara Piala Afrika. Mereka juara Piala Afrika ya, sempat ya?
0: Iya, sempat.
2: Cuman itu udah berapa tahun yang lalu kayaknya udah lewat sih.
0: Oke. Kali ini kita masuk lagi ke grup di mana negara favoritnya, bukan negara ya, pemain favoritnya.
1: Pemain favorit.
0: Bang Juan. Yaitu Cristiano Ronaldo.
2: Dan Bruno Fernandes ya, jadi udah tahu dong.
0: Betul. MU abang yang satu ini.
1: Glory.
0: tapi kebetulan MU lagi gokil banget ya belakangan ini. Oke, ini parah banget sih kalau misalkan Portugal nggak lolos ya di grup kayak gini sih sebenarnya.
2: Tapi sulit loh ini, jangan salah ini.
0: Iya.
1: Sulit ya. Kenapa nih Bang Juan? Kenapa bisa mengatakan sulit?
0: Iya, kenapa sulit?
2: DR Kongo ini dia lolos playoff ya, jadi dia ngalahin Jamaika. Masalahnya pemain Jamaika itu ada di Dewa United, itu ada Damian Lowe. Dia ikut tuh kemarin playoffnya, cuman kalah kan, jadi benar-benar sedih lah untuk dia.
0: Okay.
2: Tapi Kongo kayaknya peringkat bawah. Tapi Kolombia ini jago lah, ada Luis Diaz tuh.
0: Iya, tapi kayaknya maksudnya kalau misalkan
2: James Rodriguez harusnya masih ada sih, James Rodriguez.
0: Wih, James Rodriguez itu pemain lama banget bang, 2014 itu ya.
2: Masih ada.
0: Dia main di mana sekarang deh, kalau boleh tahu?
2: Aduh, di klub mana ya? Kayak klub Meksiko deh kalau nggak salah.
0: Oh, dia bukan di ini ya, bukan di Arab gitu ya?
2: Bukan. Dia sempat di Arab, cuman abis itu kayaknya di Liga MX gitu kalau nggak salah ya.
0: Grup?
2: Ya, Kolombia sih, tetap
0: sih. Kolombia. Okay. Uzbekistan dengan Kusanov kayaknya apakah bisa compete bang menurut lo?
2: Tadi yang aku bilang di awal, jadi karena ada pergantian pelatih dan itu meskipun pelatihnya Fabio Cannavaro ya yang kita tahu proven di Piala Dunia, cuman kan masalahnya proven di Piala Dunia as a player sebagai pemain,
0: betul.
2: Gitu, bukan sebagai pelatih gitu loh. Jadi kayak dan membawa squad, menurutku nih bahkan squad generasi emasnya si Uzbekistan, cuman kan dia dengan pelatih sebelumnya udah terbentuk banget chemistry-nya, jadi kayaknya akan sulit sih untuk mereka bersaing banget di grup K. Cuman harusnya peringkat 3 mereka masih dapat sih.
0: Ya,
2: jadi Portugal dan Kolombia. Cuman pasti tentu akan merepotkan ya. Kedua tim ini di Portugal dan Kolombia.
0: Ya. Okay. Portugal harus lolos lah ya. Ini untuk menggapai mimpinya Bang Juan supaya ngelihat idolanya megang Piala Dunia juga.
2: Iya, buatnya ada dua gitu.
0: Iya, betul.
1: Oke. Terakhir Bang Juan, grup L.
2: grup L. Inggris udah jelas ya, walaupun England. Sedihnya adalah Cole Palmer gak dipanggil ya.
0: Wah iya lagi ya. Cole Palmer, Phil Foden, itu banyak loh bang yang gak dipanggil. Foden
2: gak dipanggil, aduh.
0: Menurut lo, Thomas Tuchel janggal apa enggak bang? Apa sebenarnya dia ngeliat dia performance?
2: Dan Burn sih janggal sih.
0: Soalnya dari POV
2: manggil Jordan Henderson juga janggal itu.
0: Iya ya, udah tua banget ya. Kenapa kayak begitu ya?
2: Itu nggak perlu tuh. Cuman memang ya kita nggak tahu ya. Kalau kalian nggak tahu ya, kalau saya sih tahu ya. Untuk bagaimana dinamika di ruang ganti itu benar-benar.
0: Oh ngerti.
2: Benar-benar memang butuh sosok gitu.
1: Okay.
2: Jadi. Ibaratnya kalau superstar semua nggak ada yang mau untuk kayak, ini dengerin dulu dong ngomong gitu. Nah itu sulit juga gitu. Okay. Jadi memang saya rasa Thomas Tuchel memang penting untuk memasukkan Jordan Henderson di situ sih ya.
0: Kemarin kan argumennya juga dari Inggris sendiri bilangnya by performance ya. Jadi yang dipanggil tuh pemain-pemain yang dianggapnya layak karena di klubnya main okay lah gitu selama satu musim itu. Itu lo sepakat apa nggak bang? Menurut lo?
2: Nah pertanyaannya aku agak lupa nih, Jordan Henderson tuh kalau gak salah main di Liga Inggris
0: Brentford ya, balik kan? Brentford dia.
2: Brentford sebenarnya perform sih ya di Liga Inggris ya.
0: Iya. Salah satu tim yang
2: cuman tapi kayaknya dengan pesaing-pesaingnya yang lain, Cole Palmer coy. Maksudnya kayak how dia ngangkat Chelsea di Piala Dunia Antar Klub. Ya meskipun dia di Liga lagi agak kurang sih ya Chelsea. Cuma tetap masa gak di notice gitu loh Cole Palmer.
0: Cole Palmer sebenarnya bisa mengalirkan bola nggak sih setidaknya iya untuk gue.
2: Cole Palmer dan siapa ya yang nggak dipanggil lagi ya?
0: Phil Foden, Cole Palmer, okay. Siapa lagi ya? Aduh, bentar.
2: Phil Foden okay lah, memang sayapnya lagi okay banget semuanya Inggris.
0: Iya sih, masih siapa banyak ya? Lagi ya. Dan nama-nama kayak Jack Grealish juga kayaknya karena dia cedera.
2: Kalau ya. Jack Grealish emang udah semenjak dia dipinjamin di Everton emang mungkin udah inilah ya.
0: Iya, padahal dulu sebenarnya itu salah satu pemain favorit yang flamboyan bang menurut gue. Wah, gitu. Dia kan seniman ya.
2: Rambut slick back-nya.
0: bisa jadi referensi rambut gitu kan. Biasanya kalau buat anak laki-laki gitu, buat cowok-cowok. Oke bang.
2: Inggris
0: tadi apa? Kroasia. Pilih Kroasia, Ghana atau Panama?
2: Kroasia sih jelas ya. Cuman Ghana ini menarik, coy. Ghana ini kalau enggak salah Antoine Semenyo di situ ya, kalau enggak salah. Antoine Semenyo tuh yang pemain City yang sayap kanan.
0: Iya, betul.
2: Ghana atau Senegal, lupa. Kayaknya seingatku kayak dia di Ghana deh. Itu juga bisa. Terus ada Mohamed Kudus juga di Ghana. Cuman harusnya masih belum mengalahkan Luka Modric sih Kroasia.
0: Ada.
2: Tuh, meskipun kayak apa Luka Modric udah pensiun ya?
0: Luka Modric setahu gue belum deh, yang baru pensiun belum, tuh Ivan Rakitic.
2: Bukan maksudnya pensiun di internasional gitu.
0: Enggak, belum kayaknya. Setahu gue sih belum ya. Karena gimana pun juga beliau kan sosok juga di Kroasia yang membawa pada saat itu kan ke semifinal kalau enggak salah ya.
2: Ini Kroasia tuh bahkan itu jangan
0: juga. Gokil emang Kroasia.
2: Bahkan di Piala Dunia sebelumnya kan final. Kalau enggak salah setelah itu quarter final pas kayaknya enggak sampai semifinal sih, kayak quarter final. Yang berikutnya kan kita lihat ini. Tapi regenerasi Kroasia juga patut diacungi jempol ya dengan penduduk yang enggak terlalu banyak pun pelatihnya juga bisa membawa Persib juara 3 kali.
0: Bojan Hodak.
2: Bojan Hodak dari Kroasia. Jadi kita tahulah bagaimana cara mereka meregenerasi squad di Kroasia.
0: Oke.
2: Ini super juga lagi oke juga tuh, lupa cuma apa namanya.
1: Oke. Bang Juan, terakhir ya, pertanyaan terakhir nih. Menurut Bang Juan sendiri, siapa nih ya tim kuda hitam yang bakal
0: menarik-menarikkan
1: build up?
2: Menarik, dark horses. Kuda hitam.
1: Apakah dari Asia gitu kan? Atau tuan rumah sendiri ini nih, Bang Juan?
2: Kalau Piala Dunia kemarin Maroko ya?
0: Iya. Piala Dunia kemarin Maroko.
2: Kalau ini siapa ya? Karena timnya terlalu banyak sih ya, jadi kayak.
0: Iya. Gue juga pusing bang, jujur dengan banyak grup ini sebenarnya.
2: Tapi itu senengnya jadi kita orang Indonesia adalah jadi kita nontonnya pagi ya.
0: Iya sih, benar ya. Gara-gara di
2: Amerika
0: Selatan kan ya, benua Amerika.
2: Jadi cukup menyenangkan melihat Piala Dunia tahun ini, nggak perlu begadang lagi.
0: Bangun paginya nonton Piala Dunia.
2: Bangun paginya nonton Piala Dunia sih, cakep sih kayaknya sih.
0: Siapa bang? Kira-kira bang?
2: Senegal sih harusnya.
0: Senegal ya. Nyampe semifinal kah?
2: Bagaimana tim Afrika kembali membuat kejutan di Piala Dunia.
0: Sampai mana bang maksimalnya? Semifinal kah?
2: Semifinal.
0: Senegal kira-kira? Menurut lo?
2: Semifinal tapi dia walkout lagi enggak?
0: Masa kayak kemarin lagi.
2: Semifinal sih, menarik sih semifinal.
0: Oke.
1: Oke.
0: Oke Bang, terima kasih karena waktu kita terbatas pada malam hari ini. Dan ya kita juga belajar ilmu-ilmu seputar sepak bola pada malam hari ini.
2: Enggak lah.
0: Tadi juga udah disebutin tuh dari grup A sampai grup L. Ada closing statement Bang mungkin untuk teman Pro 2 pada malam hari ini?
1: Dan juga pendengar Pro 1.
2: Closing statementnya adalah mari kita lihat Piala Dunia ini sebagai ajang untuk kita kembali menyukai sepak bola gak sih? Yeah, kayak betul. Mungkin selama ini kita udah cukup jarang nonton bola, apalagi keterbatasan waktu, yang biasanya cuma lihat highlight-highlight, tapi kan ini pagi gitu loh, mungkin kita bisa di sela-sela kesibukan kantor, di sela-sela kesibukan bekerja, mungkin masih bisa untuk menyempatkan diri untuk menonton bola, dan kita bisa kembali bisa kembali menyukai sepak bola itu sendiri gitu loh untuk Piala Dunia kali ini.
0: Dan
2: tapi semoga juga di Piala Dunia kali ini juga memberikan tontonan menarik ya.
0: Betul. Dan harapannya
2: mari
0: juga
2: kita lihat Portugal juara Piala Dunia ya.
0: Padahal gue pengen ngomong tadi, harapannya sih semoga 2030 Indonesia udah bisa lah ya masuk Piala Dunia. Waduh. Kali ya.
2: Bismillah.
0: 2030
2: ya, benar. Iya. Nanti 2034 lah kayaknya.
0: Nanti mungkin kita bahas lebih dalam seputar Indonesia di kesempatan selanjutnya kali ya, Bang ya.
2: Oke. Okay.
0: Dan terima kasih untuk Bang Juan pada malam hari ini sudah mau kita ajak ngobrol dan teman Pro 2 dan juga
1: pendengar Pro 1.
0: Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2 karena Trixie dan juga Rama dari Pro 2 dan juga Pro 1 masih akan tetap menemani kamu sampai jam 12 malam nanti. So stay tune terus ya. Enjoy teman Pro 2. Bye-bye. Bye-bye dulu, Bang.
2: Roll away.

Tahukah kamu? Kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Ternyata, ini merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Sejak saat itu, melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.

0: Sini dulu.
1: Kenapa?
0: Ini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah? Ih,
0: siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
2: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik

konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini ya teman Pro 2. Setelah tadi kita sesi ngobrol nih, ngobrol deep talk bareng Bang Juan Tirta selaku media officer Dewa United. Tadi kita ngobrolin seputar Piala Dunia ya, dan prediksi-prediksi siapa nih yang kira-kira akan jadi underdog, siapa juga yang akan jadi juara gitu ya teman Pro 2. So kalau misalkan kamu ketinggalan, langsung aja replay di YouTube-nya RRI Banten. Obrolannya seru banget bareng Kak Triksi Sondang juga dari Pro 1 ya. Jadi kita ngobrolnya tadi bertiga tuh, ngobrolin seputar bola tuh ya. Dan pada malam hari ini kita masuk ke sesi cerita penutup hari ini. Kita ngobrol sesuatu yang mungkin ditunggu-tunggu banyak orang kali ya, tapi juga selalu nyimpen cerita unik setiap kali datang, apalagi kalau bukan long weekend teman Pro 2. Lucunya beberapa hari sebelum long weekend dimulai, suasananya itu udah berubah duluan. Orang-orang mendadak lebih semangat kerja, grup WhatsApp juga udah mulai aktif gitu ya. Ini jadi kumpulnya di mana gitu biasanya dari teman-teman. Dan media sosial juga mulai dipenuhi postingan itinerary liburan. Padahal kenyataannya gak semua orang tuh punya rencana besar nih saat long weekend. Ada yang memang udah booking hotel dari jauh-jauh hari, ada juga yang udah memilih pulang kampung, dan ada juga mungkin yang dari awal niat rebahan total gitu, sambil bilang gue pengennya tidur aja deh gitu selama 3 hari, 4 hari ke depan. Tapi justru itu menariknya teman Pro 2, long weekend tuh selalu punya versi cerita yang berbeda-beda gitu ya setiap orang. Ada yang menjadikan waktu untuk jalan-jalan, ada juga yang memanfaatkannya untuk istirahat, dan ada juga yang diam-diam menggunakan untuk kabur sejenak dari rutinitas yang selama ini bikin penat ya kepala kita nih.

0: tinggi, sampah di mana-mana.
1: Iya tuh, aku juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asli, kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
2: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini ya. Dan teman Pro 2, kalau dipikir-pikir nih, salah satu alasan kenapa long weekend terasa spesial adalah karena hidup sehari-hari kita tuh sering berjalan dengan mode autopilot ya. Bangun pagi, kerja atau kuliah, terusnya pulang, tidur, lalu ngulang lagi nih pola yang sama di keesokan harinya. Lama-kelamaan kita nggak sadar ya kalau energi dan mental juga pasti habis gitu. Makanya ketika kalender menunjukkan libur panjang, rasanya seperti dapat bonus nafas tambahan gitu ya. Bahkan orang yang biasanya santai pun ikut senang gitu melihat tanggal merah berjejer. Tapi di sisi lain juga ada fenomena yang lucu teman Pro 2. Kadang kita terlalu sibuk membuat rencana sampai lupa menikmati liburannya sendiri. Dari pagi sampai malam jadwalnya penuh ya. Tempat wisata juga harus semua didatangin dan foto harus banyak. Konten juga harus jadi gitu ya. Yang akhirnya pulang dari liburan malah butuh liburan lagi. Dan mungkin di situ kita belajar bahwa long weekend bukan soal seberapa banyak tempat yang kita kunjungi, tapi juga seberapa besar nih energi yang berhasil kita pulihkan ya. Anyway teman Pro 2, requestan selanjutnya datang dari Sandi. Dia pengen request That's So True by Gracie Abrams. So enjoy ya teman Pro 2 pada malam hari ini.

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini ya. Dan teman Pro 2, ada satu dinamika yang hampir selalu muncul setiap kita ngerasain long weekend. Yaitu adalah jalanan mendadak berubah jadi arena uji kesabaran gitu ya. Karena semua orang punya ide yang sama. Karena liburan, yuk kita keluar gitu. Ya hasilnya ya tempat wisata penuh, rest area juga kadang-kadang penuh, jalan tol penuh, tempat wisata penuh, bahkan tempat ngopi nih yang biasanya sepi itu mendadak antri gitu ya. Lucunya lagi, kadang perjalanan yang seharusnya 1 jam itu bisa berubah jadi 3 jam. Belum sampai tujuan, energi juga udah berkurang setengah gitu ya. Dan anehnya walaupun macet, selalu jadi keluhan klasik gitu saat long weekend, orang-orang tuh tetap melakukan lagi di kesempatan berikutnya. Kenapa gitu ya teman Pro 2? Kalau misalkan ditanya-tanya sih, katanya karena yang dicari itu bukan cuma destinasinya aja. Ada keseruan dalam perjalanan, ada cerita di dalam mobil, dan ada obrolan receh yang muncul tiba-tiba. Bahkan ada momen-momen nyasar nih yang justru jadi kenangan paling diingat ya. Kadang yang membuat sebuah perjalanan berharga itu bukan tempatnya aja, melainkan orang-orang yang ada dalam perjalanan itu. Nah, ngobrolin seputar liburan teman Pro 2 kali ini, ada yang request nih liburan Indie by Endah and Reza karena ya membahas seputar long weekend ini. Enjoy ya teman Pro 2.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja.

insomnia adalah gangguan yang menyebabkan penderitanya sulit tidur atau tidak cukup tidur meski terdapat cukup waktu untuk melakukannya. Gangguan ini bisa berdampak pada aktivitas penderita keesokan harinya. Lalu, bagaimana caranya agar kita terhindar dari insomnia? Ikuti beberapa langkah berikut ini. Berolahraga secara teratur. Menghindari mengkonsumsi makanan dan minuman yang berlebihan sebelum tidur. Mengurangi konsumsi teh dan kopi. Jangan konsumsi alkohol dan rokok. Hindari ke tempat tidur untuk menonton TV atau berselancar di media sosial. Karena warna terang akan merangsang otak untuk terus terjaga. Dan lakukan aktivitas relaksasi rutin seperti meditasi dan melatih pernafasan.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini ya. Dan teman Pro 2, tidak semua orang memanfaatkan long weekend tuh untuk pergi keluar rumah. Ada tipe manusia yang ketika mendengarkan kata libur panjang, itu langsung membayangkan kasur, selimut, atau mungkin makanan favorit, dan juga serial yang belum selesai ditonton nih. Jujur aja ya, itu juga pilihan yang sah teman Pro 2, karena kadang tubuh kita tuh gak butuh jalan-jalan, tubuh kita tuh cuma butuh istirahat selama ini gitu, yang terus-terus ditunda mulu gitu ya, akhirnya istirahat deh gitu. Masalahnya, banyak orang merasa bersalah kalau menghabiskan liburan dengan rebahan. Seolah-olah liburan tuh harus produktif, harus menghasilkan sesuatu, atau minimal harus menghasilkan foto nih buat diunggah ke media sosial gitu ya. Padahal beristirahat juga produktif teman Pro 2, karena manusia bukan mesin yang harus aktif setiap saat. Kadang long weekend terbaik adalah yang membuat kita semua kembali merasa segar ketika hari Senin datang ya.

Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.

merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini, teman Pro 2. Dan satu lagu dari Photograph dari Ed Sheeran nih menemani kamu di Jaga Malam hari ini. Hasil request pada malam hari ini, kalau misalkan kamu FOMO juga, pengen ikutan request pada malam hari ini, langsung aja yuk WhatsApp ke kami di 081 1145 1016. Dan melanjutkan lagi pembahasan kita, teman Pro 2, kita masuk kali ya ke fun fact. Karena ternyata liburan tuh memang punya dampak yang nyata terhadap kesehatan mental manusia. Menurut penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal Applied Research of Quality of Life gitu ya, orang yang memiliki waktu untuk berlibur dan mengambil jeda dari rutinitas itu cenderung memiliki tingkat kebahagiaan yang lebih tinggi dibandingkan mereka yang terus bekerja tanpa istirahat yang cukup. Selain itu, beberapa penelitian lain juga menunjukkan bahwa waktu istirahat yang berkualitas itu dapat membantu menurunkan tingkat stres ya, dan juga meningkatkan suasana hati serta membantu seseorang kembali lebih fokus setelah liburan selesai. Nah, menariknya lagi, teman Pro 2, para peneliti menemukan bahwa manfaat terbesar dari liburan seringkali muncul bukan saat liburannya berlangsung, tapi saat seseorang memiliki sesuatu yang dinantikan. Makanya gak heran kalau beberapa hari sebelum long weekend gitu ya, mood banyak orang tuh udah mulai membaik duluan. Jadi teman Pro 2 merasa lebih semangat saat melihat tanggal merah berjejer di kalender, itu ada penjelasan ilmiahnya ya. Santai aja, gak cuman kamu doang, teman Pro 2. Anyway, requestan selanjutnya pada malam hari ini, teman Pro 2, ada Birds of a Feather by Billie Eilish. Enjoy ya, teman Pro 2.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

Jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini ya. Dan teman Pro 2, ada fenomena lain yang sering muncul saat long weekend nih, yaitu adalah dompet yang tiba-tiba ikutan berlibur juga. Awalnya niat cuman keluar sebentar aja, mungkin beli kopi, mungkin juga beli makanan, lalu ya mampir tempat lain, beli oleh-oleh, tiba-tiba saldo tinggal kenangan teman Pro 2 ya. Makanya setelah long weekend selesai, biasanya ada dua jenis manusia nih. Yang pertama masih tersenyum karena puas menikmati libur. Terus yang kedua tersenyum sambil menangis melihat mutasi rekening ya. Tapi ya begitulah kehidupan. Kadang uang memang kembali dicari gitu ya, untuk ditukar dengan pengalaman dan juga kebahagiaan. Asal tetap tahu batas dan gak sampai bikin bulan berikutnya jadi mode bertahan hidup ya teman Pro 2. Anyway, requestan selanjutnya pada malam hari ini datang dari Lara nih. Dia pengen request Korban Mubai Tata Janeta. So enjoy ya teman Pro 2 pada malam hari ini.

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
1: Ada nih. Kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak, menitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
1: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

Luka yang luas by Semi Simorangkir Teman Perdua menjadi salah satu lagu yang direquest pada malam hari ini. Terima kasih yang sudah request ya, dan masih ditemenin sama Rama ya di Jaga Malam hari ini. Teman Perdua, semakin dewasa ternyata definisi liburan juga berubah ya. Dulu waktu kecil liburan identik dengan jalan-jalan dan bermain seharian nih. Kalau misalkan sekarang bisa tidur cukup tanpa alarm aja tuh rasanya udah mewah gitu ya. Dulu kita mencari keseruan, sekarang kita mencari ketenangan dan juga uang ya. Dan itu bukan berarti hidup jadi membosankan teman Perdua. Justru itu tanda bahwa kita mulai memahami apa yang benar-benar dibutuhkan diri sendiri. Karena gak semua kebahagiaan harus dicari jauh-jauh juga. Kadang kebahagiaan tuh hadir dalam bentuk waktu yang santai bersama keluarga, ngobrol yang lama dengan teman, dan juga sekedar menikmati malam tanpa harus memikirkan pekerjaan di besok pagi gitu ya. Capek banget gak sih kalau mikirin harus besok pagi teman Perdua. Anyway, dua requestan terakhir lebih tepatnya pada malam hari ini ada Back to Friends by Somber dan juga Kota Ini Tak Sama Tanpamu by Nadif Basamalah ya teman Perdua. Kalau misalkan kamu FOMO nih mau ikutan request di Jaga Malam, selalu ingat ya, setiap jam 7 sore sampai jam 12 malam. Sesuai namanya Jaga Malam, kita bakalan ngobrolin apa aja ya di malam hari gitu. Mau curhat, mau keadaan sekitar, mau apapun yang lagi dirasakan pada malam hari ini kita keluarkan ya teman Perdua. So kalau misalkan kamu kepo sama Jaga Malam, langsung aja follow Instagram kita di @rri_perduabanten. Dan kalau misalkan pengen request besok, langsung aja ke WhatsApp kita di 081 1145 1016.

K tersebut. K merupakan singkatan dari kilo yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000 dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.

0: Senangi bermain bersama. Ade pintar. Ingat kalau ada orang, apalagi orang yang tidak dikenal, yang mau kasih permen, kasih permainan atau uang, jangan mau kasih tahu dulu mama dan papa. Terus kalau ada orang yang ajak ke tempat sepi, jangan ikut. Apalagi sampai dong peluk, dong cium-cium dan pegang badan kalian. Katakan dengan keras,
1: tidak boleh.
0: Jika orang lain memegang dada, perut dan daerah sekitar celana tanpa sepengetahuan mama dan papa, jika dipaksa, teriak,
1: tolong.
0: Lari dan segera laporkan pada mama dan papa. Mama dan papa segera lindungi anak-anak dari tindak kejahatan dan kekerasan seksual. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sorong.

0: Teman Produa, apapun cara kamu menikmati long weekend ya, semoga waktu libur ini benar-benar memberikan energi baru buat kamu. Kalau kamu milih jalan-jalan, semoga pulang membawa banyak cerita. Dan kalau misalkan kamu memilih berkumpul keluarga, semoga hubungan yang hangat juga makin kerasa. Serta kalau misalkan nih kamu memilih rebahan seharian juga ya, semoga tubuh dan pikiran benar-benar mendapatkan istirahat yang layak ya. Karena pada akhirnya long weekend bukan sekedar soal tanggal merah tambahan aja. Long weekend adalah kesempatan kecil nih untuk mengingatkan bahwa hidup tuh bukan cuma soal bekerja, mengejar target, dan memenuhi ekspektasi. Kadang kita juga perlu ya berhenti sebentar menikmati waktu dan memberikan ruang bagi diri sendiri untuk bernafas lebih lega lagi. Jadi ingat ya, nikmatin long weekend kamu sebaik mungkin teman berdua. Karena pekerjaan bisa menunggu beberapa hari, tapi kesehatan mental dan kebahagiaan kamu jangan sampai terus-terusan ditunda ya. Anyway, lagu ini juga menjadi penanda berakhirnya Rama menemani kamu di Jaga Malam hari ini. Terima kasih untuk pasien Jaga Malam yang sudah mendengarkan request lagu atau mungkin sekedar menemani. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan masih ditemenin sama Jazz Music terlebih dahulu. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram kami di @rri_produbanten. Kamu juga bisa streaming di rri.co.id atau download aplikasi RRI Digital. So, Rama pamit undur diri dari Jaga Malam hari ini ya. Tetap jaga diri kamu karena Produa akan selalu jadi teman terbaik kamu. Bye-bye.
1: Halo.
2: Duh, pengen curhat nih.
1: Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh. Capek, tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya. Kan ada aku.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renaud Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia. Lingko Lodok namanya. Lingko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Lingko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Lingko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.

saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

0: dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.
1: Banten.

Pernah gak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

Dengan terdengarnya lagu ini maka usai sudah Radio Republik Indonesia Banten program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam. Hari ini hari Sabtu tanggal 30 Mei 2026 melalui frekuensi FM 101,6 MHz kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatiannya, semoga Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia program 2 Banten. Mengudara pada frekuensi FM 101,6 MHz, kembali menyelenggarakan siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Minggu tanggal 31 Mei 2026 dari Jalan Lingkar Selatan Ciracas, Kota Serang, Banten, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa usalli wa usallimu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin muslimat dimanapun berada, para pendengar Radio Republik Indonesia yang aku cintai, satu doa sering kita baca dan banyak umat Islam bahkan termasuk anak-anak sudah menghafal doa ini. Doa itu ketika kita bangun tidur. Alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur. Alhamdulillah yang telah menghidupkan sesudah mati, dan kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika saya membaca doa ini dan merasakan dan menghayati, menarik perhatian saya. Alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amatana, yang menghidupkan sesudah mati. Apakah saat kita tidur iman mati? Karena bahasanya bangun dari tidur, tapi mengapa disebutkan kata menghidupkan sesudah mati? Mengapa tidak ada kata alhamdulillah yang membangunkan sesudah tidur? Kenapa ada kata hidup dan mati? Yang membuat saya penasaran untuk mencari tahu, apakah betul kita saat tidur benar-benar mati? Benar-benar dicabut nyawa kita oleh Allah Subhanahu wa taala sebentar? Dan apa kaitannya ketika kita pun tidur? Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Berarti kita sudah mengucapkan dengan nama Allah aku mati. Bismillah amut, bismillahi ahya. Ini doa sebelum tidur. Dan bangun tidur pun tetap dibawa bahasa hidup dan mati. Alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amatana, yang menghidupkan sesudah mati.

sambil saya terus mencari tahu apakah betul, apakah benar sepanjang hari-hari kita, usia-usia kita, setiap malam kita tidur, apakah benar kita mati? Membuat saya cari tahu sambil saya bertemu dengan sebuah hadis dari Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Beliau berkata, meriwayatkan hadis ini dari Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, menjadi salah satu doa bangun tidur, Alhamdulillah alladhi radda ilayya ruhi wa'afani fi jasadi wa'adhina li bidhikri. Alhamdulillah alladhi radda ilayya ruhi. Alhamdulillah yang telah kembalikan ruhku. Wa'afani fi jasadi, diberikan afiat di badanku. Wa'adhina li bidhikri, Allah mengizinkan saya untuk menyebut namanya, berzikir, bertaat. Berarti kalau dari hadis Sayyidina Ali radhiyallahu an, Alhamdulillah alladhi radda ilayya ruhi, ada riwayat alayya ruhi, kembalikan ruhku, berarti sebentara ruh kita kemana? Mengapa ada bahasa ruh kita kembali? Alhamdulillah yang telah kembalikan ruhku. Di hadis yang sebelumnya menjadi salah satu doa bangun tidur, Alhamdulillah yang telah menghidupkan sesudah mati. Ini bahasa di hadis Ali radhiyallahu an adalah hidup ruh kita kembali. Berarti saat kita tidur, apakah bisa dikatakan dan diyakinkan sebentara nyawa kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala? Membuat saya terus menggali dan mencari, barangkali dalam doa atau hadis-hadis Rasulullah SAW atau ayat-ayat yang bisa memberi petunjuk. Ternyata saat saya membaca Al-Quran menuju bacaan rutin dan khataman, saya melalui sebuah surah bernama Suratul Zumar. Suratul Zumar, surah 39 ayat 42. Ternyata di dalam ayat itu jawaban yang selama ini saya cari, jawaban yang saya selama ini ingin tahu, kemana nyawa kita saat kita tidur. Mengapa ada bahasa hidup sesudah mati? Mengapa ada bahasa ruh kita dikembalikan oleh Allah SWT ketika kita bangun tidur? Allah sudah menjawab dengan jelas di surah Az-Zumar, surah 39 ayat 42. Mohon para pendengar simpan, belajari, dalami, kalau boleh hafal. Dan bagaimana indahnya ayat ini yang bisa menyadarkan kita dan juga menjadi sebab petunjuk untuk kita selalu tidur dalam keadaan insya Allah mendapat keridha Allah SWT. Karena bisa tidur kita bisa menjadi tidur yang terakhir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم

Sadaqallahul Azim. Setiap jiwa yang tidur, Allah yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah mematikan setiap jiwa ketika sudah ditetapkan kematian. Allah memegang nyawa orang yang mati, dan juga Allah memegang nyawa orang yang tidur tapi belum mati. Ketika sudah ditetapkan kematiannya, dipertahankan nyawanya. Makanya banyak orang dibangunin subuh, dibangunin pagi, sudah tidak bangun lagi karena sudah mati. Tapi yang masih punya umur, dilepaskan nyawanya. فَيُمْسُكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتُ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّى. Yang masih ditetapkan umurnya, masih punya sisa umur, dilepaskan nyawanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk waktu yang ditetapkan dan ditentukan oleh Allah. Ini beristiwa setiap malam. Bayangkan, beristiwa ini setiap malam terjadi. Makanya Allah mengakhiri ayat ini, inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Itu tanda-tanda kebesaran kami, kata Allah, bagi orang-orang yang berfikir, menggunakan akalnya, menggunakan fikirannya. Aduh, aku setiap malam dicabut nyawaku oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kata ulama, orang yang tidur dalam keadaan berwudu, nyawanya yang dicabut sebentar mampu bersujud di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya nikmati tidur yang indah dalam keadaan wudu dan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketika kita bangun, kita ingat ayat ini, kita masih termasuk hamba yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kesempatan umur, dan kita belum menjadi orang yang dimegang oleh Allah subhanahu wa ta'ala nyawanya selama-lamanya. Karena di setiap dicabut nyawa kita sebentar pas kita tidur, bisa jadi dipertahankan nyawa kita selama-lamanya. Makanya begitu kita bangun, kita ingat alhamdulillah masih punya umur. Makanya ucapkan doa ini dengan rasa indah sedalam-dalam hati. Alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, begitu luar biasa singkat umur kita. Makanya bahagia seorang hamba yang panjang usia, baik pula amalannya. Seburuk-buruk hamba yang panjang usia tapi buruk amalannya. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan nikmat umur, nikmat menurut saya menjadi modal besar untuk kita gunakan dengan baik atau salah guna, terserah kita. Tapi ketika kita salah guna, jangan salahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sudah memberikan kebebasan, inilah jalan ke surga, inilah jalan ke neraka, terserah kita milih yang mana. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. Segala sesuatu, sekecil apapun dalam kebaikan, pasti dapat kebaikan. Sekecil apapun dalam keburukan, pasti mendapatkan keburukan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha adil dan maha kasih sayang. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala segala dosanya, dan dijadikan sisa umur kita selalu dalam keadaan baik, selalu dalam keadaan bahagia, dan menjadikan sisa umur kita lebih berguna daripada yang sudah lalu.
Amin ya Rabbal Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jo, masuk dulu. Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo, temannya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Hah? Anu pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
0: Waduh, bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo lo, kayak mandiin Murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan Nina Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya pak, sederhana itu bukan berarti tidak punya.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12.
2: Tugasnya belum kelar.
3: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: Waktunya Info Pro 2 bareng aku Sarah Ganevi. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum resmi mencatat kesenian Rampak Beduk sebagai kekayaan intelektual komunal Kabupaten Pandeglang. Dalam surat pencatatan KIK, kesenian Rampak Beduk masuk dalam kekayaan intelektual komunal ekspresi budaya tradisional. Sebelumnya pada tahun 2015, Rampak Beduk juga telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia.
1: Info Pro 2.
0: Informasi selanjutnya, Dewa United Banten menjadi lawan Pelita Jaya Basketball Jakarta dalam semifinal IBL 2026 setelah mengalahkan Tangerang Hawks 102-70 pada game kedua di Dewa United Arena. Dalam semifinal berformat Best of 5, Pelita Jaya akan menjadi tuan rumah terlebih dahulu pada 6 Juni di Gor Sumantri Brojonegoro, Jakarta.
1: Info Pro 2.
0: Dan informasi yang terakhir, YouTube mengumumkan bahwa platformnya akan lebih transparan dalam memberikan label pada konten-konten yang dibuat menggunakan kecerdasan artifisial atau AI. Semua video yang secara signifikan diubah atau dihasilkan menggunakan AI di platform YouTube akan menampilkan label AI yang mencolok. Video dengan durasi panjang akan menampilkan label di bawah pemutar video dan di atas deskripsi. Sedangkan video pendek akan menampilkan label sebagai overlay pada video. Sekian Hopro 2 pagi ini dan tetap di Pro FM Banten.
1: Info Pro 2.

Salah satu kawan Pro 2 dan teman terbaik kamu. Pada selamat pagi teman Pro 2 di hari Minggu ini. Di tanggal 31 Mei 2026. Oh my God, udah akhir bulan. Besok bulan baru ya teman Pro 2, bulan Juni. Pas banget gak sih? Aku gak tahu kenapa ya, rasanya tuh senang banget kalau akhir bulan itu diakhiri dengan hari Minggu gitu ya. Terus awal bulan diawali dengan hari Senin. Kayak ngerasa pas aja gitu. Dan di pagi hari ini aku Sarah Kinevi bakal menin kamu lagi tau berdua di hari Minggu ini, di weekend kamu sebagai teman terbaik kamu di Spada dan juga Santai Siang berdua Top Hitlist.

bola terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2020.

Pernah gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

0: Duh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.

0: di Pro 2.
1: Siapa nih yang tiap pagi berangkat kerja sambil bilang, "Yuk bisa yuk," padahal hati udah pengen rebahan lagi? Kayaknya banyak yang relate ya dengan lagu terbaru dari Salma Salsabil yang satu ini, Hush You. Resmi dirilis pada 8 Mei 2026 dan langsung jadi comeback yang ditunggu-tunggu para fans setelah singlenya yang berjudul Berharap Pada Timur. Lagu Hush You hadir dengan vibe pop balad modern plus sentuhan R&B ringan yang bikin easy listening banget. Tapi jangan ketipu sama musiknya yang terdengar chill, karena liriknya justru nyentil kehidupan para pejuang kota. Mulai dari rutinitas bangun pagi, kerjaan yang itu-itu aja, sampai dengan drama bos yang bikin pening. Semuanya terasa dekat banget sama kehidupan sehari-hari. Salma juga menggambarkan gimana semua orang datang ke kota membawa mimpi, lalu berjuang tiap hari demi sesuatu yang kadang hasilnya belum tentu pasti. Tapi ya, hidup harus tetap berjalan kan? Karena dibalik rasa capek dan jenuh, semua orang lagi berjuang dengan caranya masing-masing. So, ini dia lagu terbaru dari Salma Salsabil, Hush You.

Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

101,6 Radio Benten, teman terbaik kamu. Atau Radio di hari Minggu ini mungkin pengen jalan-jalan ke CFD gitu ya, sekalian olahraga, walaupun nanti pulang-pulang kiri kanan tangan ini penuh dengan makanan dan minuman, gak apa-apa tuh Radio. Yang penting kamu happy gitu ya. Karena kalau pagi-pagi kamu menghirup udara pagi itu rasanya segar banget, bikin mood kita juga jadi good mood. Apalagi kalau kamu ke CFD nemu makanan minuman favorit kamu, wah itu sih udah kayak double-double happy-nya ya teman berdua. Dan biar makin happy lagi, aku bakal spill perkiraan cuaca untuk kamu di pagi hari ini dari BMKG ya, untuk di pagi hari di wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya di hari Minggu ini 31 Mei 2026. Di pagi hari ini Provinsi Banten diperkirakan bakal cerah berawan hingga berawan teman berdua. Jadi kayaknya cocok banget untuk kamu yang pengen olahraga pagi, pengen jalan-jalan, atau melakukan aktivitas di pagi hari gitu ya teman berdua. Masuk ke siang hari di Provinsi Banten didominasi dengan cuaca berawan, dan ada potensi hujan sedang yang bakal turun di Mandalawangi, Cibeber, Lebak Gedong, dan juga pada Rincang. Nah, di siang hari ini gak cuma ada potensi hujan sedang, tapi juga ada potensi hujan ringan yang turun di Saketi, Cadasari, Karang Tanjung, Carita, Majasari, Panggarangan, Muncang, Lewidamar, Bojongmanik, terus juga Cimarga, Sajira, Rangkas Bitung, Cirinten, Cigemblong, Pabuaran, Cinangka, dan juga Ciputa Timur. Masuk ke malam hari masih didominasi dengan cuaca berawan, dan ada potensi hujan ringan juga yang bakal turun di banyak daerah kayak di Mandalawangi, Pandeglang, Cadasari, Karang Tanjung, Carita, Rangkas Bitung, terus Cibeber, Lebak Gedong, Petir, Tunjung Teja, Jawilan, pada Rincang, Cinangka, dan juga Benda atau Bombro 2. Kalau dini hari sendiri, kalau kamu ada rencana pengen nongki-nongki sampai malam, sampai dini hari, nah ini untuk perkiraan cuaca dini hari ini di Provinsi Banten masih didominasi dengan cuaca berawan, dan ada potensi hujan ringan juga nih yang bakal turun di dini hari di daerah Mauk, Rajek, Pasar Kemis, Teluk Naga, Kosambi, Sepatan, Benda, dan juga Priuk, Tebon Pro 2. Jadi masih ada potensi hujan yang bakal turun di siang, malam, dan juga dini hari ya. Gak ada bosan-bosannya. Aku ngingetin kamu untuk bawa jas hujan, kalau enggak payung taruh aja ya di kendaraan kamu, Tebon Pro 2, di mobil, di motor. Siapa tahu someday kamu butuh, jadi udah ada persiapannya. Dan jangan lupa juga minum vitamin ya. Dan kalau kamu ngerasa badan kamu lagi gak enak badan, udah deh langsung aja minum vitaminnya. Jangan jajan yang aneh-aneh dulu ya teman-teman.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

back to back. Siapa yang langsung nostalgia begitu dengar nama Westlife? Grup vokal asal Irlandia ini resmi bakal kembali menyapa penggemar Indonesia lewat konser Westlife 25 The Anniversary World Tour yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 23 Januari 2027 nanti. Buat yang udah nunggu momen singalong bareng, tiket presale-nya sendiri mulai dijual per tanggal 21 Mei 2026. Kalau ngomongin Westlife, rasanya belum lengkap tanpa bahas salah satu lagu yang paling ikonik mereka, yaitu My Love. Lagu yang dirilis tahun 2000 lewat album Coast to Coast ini berhasil jadi salah satu anthem cinta paling memorable di era 2000-an. Dan fun fact-nya, My Love sukses memenangkan penghargaan bergengsi The Record of the Year di Inggris tahun 2000 dan debut langsung di posisi nomor 1 UK Singles Chart. Bahkan lagu ini jadi single ketujuh Westlife yang berhasil menempati posisi puncak secara beruntun. Sampai sekarang, My Love juga masih terus didengar lintas generasi. Video musiknya di YouTube sudah ditonton ratusan juta kali. Sementara streaming di Spotify juga tembus ratusan juta pendengar. Ini bukti kalau lagu ini memang nggak lekang dimakan waktu. Nah, buat kamu yang udah siap nostalgia dan hafal tiap liriknya, so, here we go, Westlife with My Love.

0: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.

Selalu satu kemana om berada benten teman terbaik kamu. Tahu berdua di hari Minggu ini untuk kamu yang pengen sharing-sharing kegiatan kamu hari ini mau ngapain teman om berdua, atau mungkin ada rekomendasi jajanan yang bisa dibeli di CFD mungkin atau di sekitar kamu. Boleh banget ya kamu WhatsApp ke aku di 081 11 45 1016.

0: hari ini?
1: Duh, gak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang gak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.
2: Rambu warna hijau dan biru di jalan tol punya arti penting loh. Siapa nih yang sering lewat jalan tol dan sering juga ketemu rambu petunjuk jalan berukuran besar? Pernah gak sih bertanya-tanya apa bedanya rambu warna hijau dan biru? Nah, ternyata ini punya arti penting yang gak boleh dilanggar. Perbedaan warna dasar rambu penunjuk di jalan tol ini sengaja dipilih untuk menciptakan lalu lintas yang harmonis, agar mudah dibaca oleh pengguna jalan dan juga memiliki penjelasan yang berbeda. Petunjuk jalan dengan warna hijau ini artinya pengemudi masih bisa memilih mau melintasi jalur tersebut atau tidak. Sementara, rambu penunjuk dengan latar berwarna biru di jalan tol memiliki makna perintah. Apa maksudnya? Jadi, ketika tujuan kita masih ditunjukkan dengan rambu warna biru, sebaiknya tetap di lajur yang memiliki rambu berwarna biru. Tujuannya agar tidak mengganggu pengemudi lain yang hendak memilih untuk keluar di jalan rambu hijau.